0: Saudara-saudara pendengar yang kami kasihi dimanapun Anda berada, Anda kembali bersama kami pada acara Telaga, Tegur Sapa, Gembala Keluarga. Saya Gunawan Santoso dari Lembaga Bina Keluarga Kristen, dan kali ini saya bersama dengan Ibu Wulan, Sarjana Teologi. Kami akan berbincang-bincang dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi. Beliau adalah seorang pakar dalam bidang konseling serta dosen di Seminari Alkitab Asia Tenggara, Malang. Perbincangan kami kali ini kami beri judul Membangun Keintiman. Kami percaya acara ini pasti akan sangat bermanfaat bagi kita sekalian, dan dari studio kami mengucapkan selamat mengikuti. Paul, beberapa waktu yang lalu kita membahas tentang membangun keintiman itu bisa lewat kepercayaan yang ditumbuhkan. Nah, tetapi apakah hanya kepercayaan itu yang bisa membangun suatu keintiman, Bapak? Apakah ada hal lain?
1: Salah satu hal adalah melalui pemenuhan harapan atau tuntutan dari pasangan kita. Kalau kita berhasil ya memenuhi yang diharapkan oleh pasangan kita, kemungkinan kita intim akan jauh lebih besar dibandingkan kalau kita tidak berhasil memenuhi harapannya. Demikian pula kebalikannya. Kalau pasangan kita bisa ya memenuhi kebutuhan kita atau harapan kita, maka kemungkinan yang lebih besar adalah kita akan juga merasakan kedekatan dengan dia. Jadi, dengan kata lain, memenuhi harapan dan tuntutan pasangan merupakan salah satu cara untuk membangun keintiman itu. Tapi, nah ini saya juga ingin menjelaskan satu konsep yang lain. Ternyata keintiman itu sendiri juga melahirkan harapan dan tuntutan yang lain. Nah, jadi tidak semua orang yang berkata saya mendambakan keintiman siap dengan keintiman. Itu kesimpulannya. Mengapa? Sebab keintiman menuntut harga. Harganya adalah semakin intim, semakin lebih banyaklah harapan dan tuntutan yang diembankan pada pasangannya. Saya berikan contoh di sini, Pak Gunawan. Waktu kita belum menikah, baru berkenalan dengan kekasih kita, baru berkenalan sehari, dua hari, dan sebagainya, kita tidak menelpon, tidak akan menjadi masalah. Malam minggu kita tidak datang, tidak akan menjadi masalah. Namun begitu kita menyatakan kasih kepadanya, dan dia pun juga menyatakan kasih kepada kita, maka dibuatlah sebuah komitmen ya, untuk menjelajahi atau untuk mengeksplorasi relasi ini lebih dalam lagi. Nah, begitu kita tidak telepon, dia marah. Begitu pasangan kita juga ngomongnya agak kasar, kita marah. Kok kamu kok enggak mempertimbangkan perasaan saya? Nah, apa yang terjadi? Keintiman telah terbentuk. Dan tatkala keintiman terbentuk, maka harapan dan tuntutan juga akan keluar. Jadi itu sesuatu yang manusiawi. Justru yang tidak manusiawi atau tidak alamiah adalah sudah menikah, jadi berarti kan seharusnya sudah mulai dekat. Namun tidak bisa atau tidak boleh mengeluarkan isi hatinya, meminta atau mengharapkan apa-apa dari pasangannya. Nah, itu yang tidak alamiah, dan itu yang kadang-kadang terjadi dalam pernikahan. Jadi pernikahan yang sehat memang akan banyak tuntutan dan harapan, tapi karena mereka intim, mereka memenuhinya juga dengan sukses, dengan baik, dan tidak merasakan itu sebagai beban lagi. Nah, itulah ciri-ciri pernikahan yang sehat.
2: Tapi Papa harus diakui ya, pada sisi yang lainnya, banyak juga pasangan-pasangan yang kita lihat tuntutannya seringkali tanda kutip berlebihan begitu ya, sampai pasangannya juga rasa kewalahan begitu. Nah, menurut Pak Paul, ada nggak kira-kira faktor-faktor apa yang bisa menyebabkan tuntutan dan harapan ini kira-kira bisa terpenuhi gitu?
1: Ada beberapa, Ibu Wulan ya. Yang pertama adalah saya kira kita harus mempelajari prinsip-prinsip ini. Pertama, tuntutan dan harapan akan lebih mudah terpenuhi jika realistik ya. Artinya apa sih realistik? Sesuai dengan kepribadian pasangan kita. Nah, ini saya jelaskan.

0: tempatnya kembali, taruh misalnya handuk, taruh sepatu, taruh sikat gigi dan sebagainya di tempatnya seperti semula, dan kita marah-marah, nah itu akan menjadi masalah. Kenapa menjadi masalah? Sebab kita mengharapkan itu terjadi dengan cepat. Dia berubah, dia menjadi orang yang lebih rapi. Ingat, jadi baik-baik, yang pertama adalah kalau menuntut, lihat baik-baik apakah sesuai dengan kepribadiannya apa tidak. Kalau tidak sesuai, ya masih boleh nuntut. Namun, ya lebih bersabar. Yang lebih bisa dipenuhi pasangan kita, kalau itu sesuai dengan kepribadiannya.
1: Mungkin lebih tepat berharap aja Pak Pol, jangan menuntut gitu. Supaya kita tuh enggak terlalu kecewa gitu. Om cuman pengharap aja kan enggak apa-apa gitu.
0: Betul.
1: Tapi kalau pengharapan itu berkali-kali enggak
2: terpenuhi,
1: lama-lama juga bisa jadi tuntutan Pak Pol.
0: Betul, sebab pengharapan yang dikomunikasikan telah menjadi tuntutan memang. Enggak bisa enggak sih ya. Namun maksudnya Pak Gunawan saya pahami, yaitu ya jangan kita ini memaksakan ya, karena semakin memaksakan semakin kecewa. Jadi sesuatu yang berlawanan dengan kepribadian lebih sulit untuk dipenuhi. Itu prinsipnya.
1: Iya. Nah Pak Pol, sehubungan dengan harapan ini ya Pak Pol ya, itu kadang-kadang orang takut untuk berharap karena dikira nanti mementingkan dirinya sendiri aja gitu. Nah itu kaitannya gimana Pak?
0: Saya kira itu ketakutan yang memang kadang-kadang muncul, tapi seharusnya kita ya memaafkan diri kita lah dengan berkata, inilah pernikahan, inilah relasi yang intim. Dan di dalam relasi yang intim, kita mempunyai harapan-harapan. Kita misalkan berharap pasangan kita nggak lagi pergi pulang jam 2 malam, karena dia sudah menjadi bagian hidup kita, dan dia seharusnya lah pulang lebih pagi, jangan sampai jam 2 malam. Salah seperti itu.
1: Iya. Nah, Pak Pol, di dalam hal ini, di dalam memenuhi tuntutan itu, apakah ada cara-caranya, Pak Pol?
0: Yang lainnya lagi adalah ini, Pak Gunawan. Tuntutan dan harapan akan lebih mudah terpenuhi bila jelas. Bila jelas ya, maksudnya apa? Disampaikan secara konkret. Ada kalanya kita meminta, tapi tidak jelas ya, nggak konkret, sehingga tidak bisa dipenuhi oleh pasangan kita. Contoh yang paling klasik adalah permintaan istri misalkan kepada suami. Berilah perhatianmu yang lebih besar kepada keluarga. Nah kadang-kadang si suami itu akan garu-garu kepala dan bertanya, apa sih artinya memberi perhatian yang lebih besar kepada keluarga? Si istri harus memberikan contoh yang lebih konkret. Apa? Misalkan suami berkata, saya minta engkau lebih menghormati saya. Nah, suami juga harus beritahu apa itu menghormati dengan lebih jelasnya apa. Misalkan, waktu saya bicara depan orang, kamu jangan memotong saya. Memotong saya yang sedang bicara itu membuat saya merasa saya enggak dihormati olehmu. Atau, waktu marah, matamu jangan mendelik-delik kepadaku. Sebab waktu engkau mendelik-delik, engkau menantang saya dan engkau artinya enggak hormat kepada saya. Jadi, tuntutan atau harapan itu tuh perlu dikomunikasikan secara jelas. Semakin jelas, semakin lebih besar kemungkinan dipenuhi oleh pasangan kita.
2: Kalau
1: ya, silakan.
2: Kalau enggak jelas itu bisa berbeda konsep kali Pak Pol ya. Jadi yang si suami berpikir, "Oh, saya sudah memberi perhatian cukup," atau kayak tadi contoh menghormati, mungkin dari latar belakang keluarga dia menghormati ABCD nih. Sedangkan bagi istri ngomong kalaupun mata melotot juga memang biasa di keluarga dia, bukan berarti saya tidak menghormati begitu. Jadi bisa konflik gitu ya kalau enggak dijelaskan.
0: Betul.
2: Mungkin.
0: Betul, dengan adanya penjelasan barulah misalkan si suami mengerti, oke, waktu istri saya mendelik enggak berarti dia sedang enggak hormat kepada saya. Dan si istri sekarang mengerti karena mendelik itu memicu kemarahannya yang lebih besar. Oke, lain kali kalau dia marah, dia coba mengontrol besar kecilnya matanya itu.
1: Iya, atau sebaliknya juga pasangannya bisa menanyakan, kalau itu sesuatu yang tidak jelas, suatu tuntutan yang tidak jelas, kan dia bisa menanyakan kembali kepada pihak pasangannya itu, sebenarnya apa yang dimaksudkan itu apa, yang mau diminta itu apa.
0: Yang Pak Gunawan katakan, sebetulnya sangat sederhana, yaitu bertanya kalau kurang jelas, tapi ternyata Pak Gunawan, ini salah satu,

0: Satu hal yang
1: sulit
0: dilakukan oleh banyak orang. Nggak mau nanya.
2: Ya. Gengsi.
1: Atau malah kadang-kadang kita merasa berpikir, wah malah betulan ini. Ini kan ada permintaan yang nggak jelas ya. Jadi kita nggak wajib untuk memenuhi.
0: Betul.
1: Kalau
0: betul.
1: Nanti suatu saat dia marah, misalnya kita bilang loh, permintaanmu aja, kamu betul. Sendiri mungkin nggak ngerti apa yang kamu minta.
0: Betul, jadi kita akhirnya memanfaatkan celah itu.
1: Iya.
2: Kadang-kadang juga pasangan kita waktu kita tanya mungkin jawabnya tidak enak ya. Loh mestinya kamu udah ngerti saya dong. Udah sekian tahun menikah, masa kamu belum kenal saya gitu.
0: Betul.
2: Jadi pasangannya gak berani lagi tanya untuk kemudian hari.
0: Betul, betul. Kadang-kadang itu yang terjadi juga.
1: Hal yang lainnya apa Pak Paul?
0: Tuntutan dan harapan akan lebih mudah terpenuhi jika positif. Ya, artinya apa? Bukan dalam bentuk ancaman, namun dalam bentuk permintaan tolong. Ini permintaan tolong ini menjadi kata-kata yang sulit diucapkan oleh banyak orang loh Pak Gunawan dan Ibu Wulan. Nah, ternyata kalau kita bungkus ya tuntutan kita dalam bentuk yang positif ya, permintaan tolong. Pasangan kita lebih mau dengarkan dan coba memenuhinya. Dia akan lebih sengaja gak mau lakukan jika kita bungkusnya dengan ancaman
2: kasar
0: misalnya. Nah, jadi tolong perhatikan bungkusannya apa gitu.
1: Itu cara mengomunikasikannya tak Pak Bang?
0: Betul sekali. Jadi dalam bentuk yang positif ya, permintaan tolong. Gunakanlah kata tolong ya lebih sering. Tolong dong ini. Saya butuh bantuanmu untuk ini. Tolong saya. Lebih seringlah begitu.
1: Iya. Ada pasangan yang mengatakan, karena kami itu sudah intim, sudah akrab ya, buat apa mesti minta tolong gitu. Cuman sekaligus ngomong to the point aja gitu Pak Bang.
0: Nah masalahnya, kalau nggak dibungkus dalam permintaan tolong, seringkali keluarnya dalam bentuk instruksi. Nah kebanyakan nggak suka orang itu mendengar instruksi dari pasangannya. Kalau dari atasannya, dia terima di tempat pekerjaan. Dari pasangannya, dia kurang begitu suka bentuk-bentuk instruksi itu. Apalagi kalau disertai ancaman-ancaman, makin tidak suka.
2: Tapi kenapa Pak Paul kalau kita dalam pergaulan gitu ya, atau dengan orang lain bukan konteks keluarga, biasanya kita sangat menjaga ya etiket gitu, lebih halus, please, thank you, itu selalu begitu. Tapi sedangkan kepada orang yang paling dekat dengan kita itu rasanya tiba-tiba hilang kata-kata itu gitu.
0: Betul, betul. Itu seringkali yang kita lakukan ya. Karena kita menganggap dia sudah menjadi bagian hidup kita. Jadi ya kita gak usah lagi lah berbasa-basi gitu. Maksudnya kan itu berbasa-basi ya. Tapi justru enggak ya. Justru hal kecil seperti itu tuh tetap berfaedah untuk menjaga relasi dengan pasangan kita.
2: Rasanya kita dihargai gitu ya.
0: Betul, betul.
1: Tapi saya kenal ada satu pasangan itu Pak Paul yang mencoba ya. Mungkin pernah mendengar saran seperti ini. Lalu dia mengatakan kepada istrinya, saya tolong kamu gini ya. Tapi istrinya tanggapannya bilang, loh sekarang kalau saya gak mau nolong kamu, mau apa kamu? Gitu, jadi dia menanggapannya seperti itu ya Pak Paul.
2: Ditantang
0: ya, jadi di situ ya kita langsung harus berkata kepada istrinya, kalau kita jadi suaminya ya, kita berkata kepada istri kita, kenapa engkau mengatakan hal seperti itu? Apakah engkau sungguh-sungguh berkeberatan melakukannya? Kalau berkeberatan, kenapa berkeberatan? Jadi kita ajak istri kita untuk jujur menyatakan apa sih masalahnya, keberatannya apa. Kalau dibilang enggak, saya enggak keberatan, saya hanya ngomong begitu aja supaya kamu ya enggak sembarangan sama saya. Nah kita bisa berkata, tolong ngomongnya jangan begitu. Sebab ngomong seperti itu benar-benar mencoreng muka saya, membuat saya hilang muka. Jadi kita bisa minta begitu ya langsung.
1: Nah, apakah ada cara lain Pak Paul di dalam hal ini memenuhi harapan-harapan atau tuntutan-tuntutan ini Pak Paul?
0: Yang lainnya lagi adalah ini, tuntutan dan harapan akan lebih terpenuhi bila berhadiah. Ya, maksudnya berhadiah itu apa sih? Membuahkan hasil yang dihargai ya. Jadi kalau kita mendapatkan pujian ya, karena kita memenuhi yang diharapkan pasangan kita, hasilnya kok positif, dihargai olehnya, kita makin ingin melakukannya lagi. Nah seringkali yang terjadi, waktu pasangan kita melakukan hal yang salah, kita bereaksi dengan marah ya, teguran atau apa. Waktu pasangan kita melakukan hal yang benar, positif, kita nggak bereaksi, kita diem aja. Nah itu yang seringkali menandai relasi kita sebagai suami istri. Ini yang kita harus ubah, ya. Waktu pasangan kita melakukan hal-hal yang baik, cobalah tangkap. Nggak setiap hari, nggak setiap kali, ya. Tapi cukup seringlah kita mengatakan terima kasih. Atau sesuatu yang dia coba lakukan tapi nggak sempurna, kita tetap memberi penghargaan pada usahanya. Dia telah berusaha. Misalnya pasangan kita membawakan kue ulang tahun, ya. Tapi akhirnya kita agak sedikit kesel karena kue yang dia bawa itu tuh bukan kue yang kita suka. Nah, misalkan seperti itu. Jangan kita marah-marah. Justru kita katakan, meskipun kuenya gak sama yang seperti yang saya harapkan, tapi saya menghargai usahamu. Nah, sekali lagi ya, pujian seperti itu tuh akan lebih membuat kita ingin melakukan lagi, mengulang lagi dan memenuhi lagi harapan pasangan kita.
1: Mungkin di situ ada pengertian bahwa seharusnya memang seperti ini, ya sudah ini ya yang diharap-harapkan. Jadi dia tidak mengucapkan terima kasih, Pak. Mm-hmm.
0: Betul.
1: Tapi dia mengungkapkan itu keheranannya justru kepada temannya. Katakan istrinya itu biasanya tidak perhatian, tapi hari itu sangat perhatian. Lalu dia cerita sama teman-temannya, aku heran loh istriku tuh hari ini perhatian sekali sama saya.
2: Malah
1: tapi
2: dicurigain.
1: Terhadap istrinya dia tidak ngomong apa-apa.
0: Ya, itu menandakan memang ya kata-kata pujian itu sangat langka rupanya dalam keluarga tersebut, ya. Ya memang kita harus memulai dan waktu pasangan kita bingung kok kita begitu manis, ya. Kita katakan, saya ingin memulai yang baru dan yang baik dalam rumah tangga kita. Yaitu memberikan pujian, menghargai apa yang telah engkau lakukan. Gitu.
2: Yang Bapak menarik yang Pak Gunawan barusan ceritakan, ya. Saya pernah kenal pasangan yang memang pada sehari-harinya jarang sih melakukan hal seperti itu gitu. Jadi begitu si istri misalnya satu hari berbuat baik, malah suami jadi curiga. Pasti ada maunya nih di balik ini. Nah, pasti dia mau minta dibelikan sesuatu yang mahal atau apa gitu. Nah, itu sering terjadi ya, Pak Paul.
0: Ya. Dan enggak apa-apa kalaupun itu terjadi, ya si istri hanya perlu berkata enggak ada apa-apa di balik ini semua. Dan memang benar-benar dia gak meminta apa-apa. Nah sekali dua kali si suaminya masih gak terbiasa. Tapi saya kira 3-4 kali suaminya akan terbiasa bahwa oke, istrinya melakukan ini dengan tulus, tidak ada apa-apa di belakang ini.
1: Ya, kadang-kadang kita sebagai suami itu ya bersyukur atau mengucapkan terima kasih hanya tidak disampaikan secara verbal gitu, Pak Paul.
0: Betul, hanya dalam hati saja.
1: Hanya bersyukurlah istri saya atau apa ini menjadi lebih baik atau apa, tapi tidak diungkapkan secara nyata karena tidak terbiasa mungkin.
0: Betul, tidak terbiasa.
2: Apalagi budaya Timur ya, Pak Paul, ya.
0: Betul sekali, budaya Timur memang ya seolah-olah dengan pasangan sendiri nggak usah, dengan orang lain
2: seharusnya
0: saja. Orang lain saja kita.
1: Pak Paul, ini kan membangun keintiman ini kan sangat penting sekali gitu, Pak Paul. Apakah ada aspek lain yang bisa membantu pasangan-pasangan suami istri itu untuk membangun keintimannya?
0: Selain dari memenuhi harapan, yang lainnya lagi adalah melalui komunikasi. Komunikasi itu benar-benar alat ya, sarana yang penting sekali untuk bisa membawa keintiman ke dalam relasi kita. Pak Gunawan, kata komunikasi itu berasal dari akar kata yang sama dengan komunitas. Ya, jadi dalam bahasa Yunani-nya itu adalah koinonia. Nah, koinonia itu tuh kita tahu berarti persekutuan. Ya. Jadi dengan kata lain, tujuan berkomunikasi dapat kita simpulkan adalah keintiman, persekutuan. Ya. Memang istilah komunikasi sudah begitu berkembang sehingga sekarang kita memikirkan komunikasi sebagai penyampaian berita. Tapi sebetulnya dari kata koinonia itu tuh bersekutu, kita bisa menangkap maknanya. Kita menyampaikan sesuatu agar kita dekat dengan orang tersebut. Kita bukannya menyampaikan sesuatu agar kita terpisah dari orang tersebut. Ya enggak ya, keintiman. Nah justru inilah yang menjadi hal terhilang dalam banyak rumah tangga. Nah maka saya mau mengusulkan sekurang-kurangnya 3 hal yang bisa kita lakukan, Pak Gunawan. Yang pertama adalah kita mesti sering-sering melakukan komunikasi sharing, ya. Artinya apa sih sharing? Yaitu membagi hidup, ya. Menceritakan apa yang terjadi. Jadi mulailah dengan menceritakan aktivitas, hal-hal yang telah terjadi, yang kita sedang pikirkan, apa yang tadi kita saksikan, jumpai, temui. Nah, bicaralah hal-hal seperti itu. Nah, keintiman dibangun di atas pembicaraan-pembicaraan yang seperti ini nih. Jangan kita berkata, oh itu tetek bengek, gak usah ngomong. Enggak. Keintiman dibangun di atas pembicaraan-pembicaraan tetek bengek seperti ini.
2: Papol, kalau usulan Papol ini mungkin lebih mudah dilakukan oleh perempuan-perempuan kali, istri-istri ya, karena memang lebih, tanda kutip, lebih
1: demen.
2: Nah, sedangkan bagi suami mungkin apalagi yang pendiam gitu ya, suruh cerita-cerita seperti itu, aduh rasanya susah. Terus ada juga suami yang menganggap, kok kamu mesti tanyain sampai sedetil-detil sih seluruh kehidupan saya, memang kamu gak percaya saya melakukan ini dan itu gitu.
0: Ya, kadang-kadang suami berkeberatan ya kalau istri bertanya-tanya terlalu mendetail dan sebagainya. Tapi suami harus ingat bahwa istri itu hanya mengajak berbicara ya, supaya terjadilah dialog, komunikasi. Dan si istri akhirnya merasa intim. Nah, saya perhatikan suami atau pria, ya agak sukar lah cerita-cerita hal-hal yang kita anggap sepele gitu. Tapi suami itu tuh, atau pria, bisa bicara tentang problem. Problem, karena pria itu cenderung cukup bebas ya mengeluarkan opininya. Jadi tidak setuju, tidak suka dan sebagainya, itu tuh lebih mudah keluar dari pikiran-pikiran pria. Nah, kalau pria gak bisa cerita tetek bengek yang lainnya, ceritakanlah masalah, ceritakanlah problem. Jadi itu pun menjadi bagian dari ceritanya. Begitu. Dan inilah yang akhirnya mendekatkan kedua orang itu. Yang penting adalah waktu si istri cerita-cerita, suami dengarkan. Waktu suami cerita tentang problemnya, istri juga dengarkan.
1: Ya, cuman di dalam hal ini Pak Paul, di dalam hal menceritakan itu memang ada, saya merasakan itu ada suatu perbedaan yang mendasar itu. Tadi Bu Wulan katakan kalau perempuan itu, istri-istri ini ceritanya tuh detail sekali gitu Pak Paul. Jadi kita tuh bukan cuman nggak bisa cerita, dengarkan aja kadang-kadang kesulitan itu karena panjangnya nggak karuan, jangan detail yang kita merasa kok gitu aja diceritakan gitu. Nah padahal kita itu kalaupun bercerita tentang masalah dan sebagainya itu hanya garis besarnya aja. Nah lalu ditanggapinya itu di dalam hal komunikasi ini keliru gitu Pak Paul. Kamu cerita kok cuman besar-besar, dan saya masa ngerti, dia bilang gitu.
0: Di sini memang dituntut pengertian akan keunikan masing-masing ya. Jadi kalau si istri berkeberatan karena suaminya hanya menceritakan outline, ya si istri bisa-bisalah untuk bertanya lebih jelas lagi. Dan suami ya jangan terlalu cepat untuk bersikap defensif kalau ditanya ya. Jadi pinter-pinterlah istri untuk menggali gitu. Dan si suami misalkan mendengarkan istrinya bercerita dan agak panjang sebagainya, silakan menyimpulkan atau silakan memberikan outline, memberikan garis besarnya, rangkumannya, sehingga ya mungkin si istri jadinya nggak terlalu sampai panjang atau bertele-tele. Tapi memang perlu adanya pemahaman ya akan keunikan ini nih. Nggak terbiasa karena kita memang berbeda. Tapi silakan, nggak apa-apa.
1: Ya, apakah cuman sampai pada tahap itu, cerita-cerita yang tadi kita sebutkan ya, yang sehari-hari itu, apa bisa ditingkatkan lebih lanjut?
0: Yang berikutnya adalah lakukanlah komunikasi edifying. Ya. Edifying itu berarti membangun ya. Membangun artinya apa sih ini nih? Memfokuskan pada yang positif, bukan pada yang negatif. Mudah sekali ya kalau kita sudah berumah tangga untuk melihat dan memfokuskan yang negatifnya. Kita melihat kok dia itu kalau ngomong misalnya tadi itu kepanjangan misalnya gitu. Kita gagal melihat bahwa oh dia itu tuh ingin dekat dengan kita. Dan misalkan suami kita orangnya terlalu pendiam, kita fokuskan pada dia gak perhatiin saya ini nih kok sampai begitu dinginnya. Kita gagal untuk melihat segi positifnya bahwa oh iya, enggak, dia orang yang memang stabil, orangnya sangat rasional. Dan kita perlu tanya dia, baru dia akan jawab. Jadi silakan tanya. Nah, titik berangkat kitaan ini yang harus penting. Kita coba lihat yang positifnya, berikan tanggapan yang positif, puji pada kualitas-kualitas yang baiknya. Dan di atas yang positiflah relasi dibangun. Relasi nggak dibangun di atas yang negatif. Kita hanya akan bisa bertumbuh kalau yang positif itu kita tangkap, kita berikan pujian, dan kita bangun ke atas.
2: Relasinya jadi semakin kuat ya Pak Paul.
0: Betul. Betul. Yang nyoroti terus kelemahan, kekurangan, kelemahan, kekurangan, akan berjalan di tempat. Tapi pasangan yang bisa melihat positif, terus mengatakannya, terima kasih ya, saya senang ya dengan ini, terus berikan tanggapan yang baik kepada hal-hal positif itu, justru akan makin kuat, makin bertumbuh. Dan yang negatif itu perlahan-lahan bisa lebih keluar.
2: Papa, itu bisa dilatih nggak sih? Kalau misalnya baik suami atau istri terlahir di keluarga yang memang nggak terbiasa dengan hal seperti itu, begitu. Apakah itu bisa dilatih pelan-pelan atau enggak? Itu hanya untuk orang-orang yang memang dibesarkan di keluarga-keluarga yang memang udah seperti itu keluarganya, gitu. Menurut Pak Paul, seperti gimana?
0: Akan lebih sulit memang bagi orang-orang tertentu yang dibesarkan di keluarga yang memang misalnya terlalu banyak negatifnya. Jadi dia harus bekerja lebih keras. Tapi saya kira ini bukannya sesuatu yang mustahil dilakukan. Bisa.
2: Masih ada harapan.
0: Ya, masih ada harapan. Langkah pertama selalu adalah coba tutup mulut sebelum misalnya memarahi atau mengkritik kekurangan pasangan kita. Coba tahan dulu. Coba kunci itu mulut sehingga gak mengeluarkan kata apa-apa gitu. Mulai dari situ dulu dah. Dan waktu melihat yang baik, beri tanggapan yang positif. Mulai dari situ dulu. Nah, itu komunikasi yang edifying, yang membangun, yang akan benar-benar menumbuhkan pernikahan ini.
1: Iya. Jenis komunikasi yang lain, Pak Paul, yang dibutuhkan di dalam pernikahan itu?
0: Yang ketiga adalah komunikasi yang penuh kasih ya, atau loving ya, komunikasi yang loving. Yaitu apa? Memperhatikan kepentingan pasangan dan memandang masalah dari perspektifnya. Jadi dalam berkomunikasi kita enggak hanya tertarik menyampaikan pikiran kita, isi hati kita kepada pasangan kita, enggak. Waktu kita berkomunikasi, kita lebih tertarik mengetahui apa sih pikirannya dia. Apa sih perasaannya, apa sih yang menjadi kerinduannya sekarang ini. Jadi kita lebih memikirkan dia. Nah, ini saya kira adalah tahap yang memang paling puncak ya. Tapi waktu pasangan bisa berbuat seperti itu ya, memikirkan apa sih yang diinginkan pasangannya, kenapa dia berpikir seperti itu, kenapa dia marah, oh berarti begini, oke lah saya coba untuk memenuhi seperti ini, seperti itu. Itu komunikasi yang penuh cinta, penuh kasih, benar-benar akan mengintimkan pasangan. Mengintimkan pasangan. Namun saya harus ulang lagi bahwa kita gak mungkin sampai ke puncak tadi kalau kita nggak melewati jalan yang paling bawah, yaitu mulai dengan komunikasi tetek bengek, sharing, cerita apapun, begitu. Yang kedua adalah yang edifying, yang membangun, ya, kata-kata yang positif. Kalau kita nyoroti yang negatif, nggak mungkin sampai ke atas. Nggak mungkin sampai ke atas. Kita nggak merasa dikasih sama dia kalau terus dicela-cela, gitu.
1: Iya, Pak Paul, memang ini sesuatu yang penting. Apakah ada bagian dari firman Tuhan yang menguatkan perbincangan kita ini?
0: Saya akan bacakan dari Amsal 14 ayat 23. Dalam tiap jerih payah ada keuntungan, tetapi kata-kata belaka mendatangkan kekurangan saja. Firman Tuhan mengajak kita berjerih payah ya, dan menjanjikan bahwa dalam jerih payah ada keuntungan. Tapi orang yang hanya bisanya bicara, nuntut kanan kiri, enggak akan memetik apapun. Jadi dimulailah dengan jerih payah.
1: Baik, terima kasih sekali Pak Paul, juga Ibu Bulan. Terima kasih untuk berbincang-bincang pada saat ini. Para pendengar sekalian, kami mengucapkan banyak terima kasih Anda telah dengan setia mengikuti perbincangan kami dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi dalam acara Telaga, Tegur Sapa Gembala Keluarga. Kami baru saja berbincang-bincang tentang membangun keintiman. Bagi Anda yang berminat untuk mengetahui lebih lanjut mengenai acara ini, silakan menghubungi kami lewat surat. Alamatkan surat Anda ke Lembaga Bina Keluarga Kristen atau LBKK, Jalan Cimanuk 58, Malang. Anda juga dapat menggunakan email dengan alamat telaga@indo.net.id. Saran-saran, pertanyaan, serta tanggapan Anda sangat kami nantikan. Dan akhirnya dari studio kami mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa pada acara Telaga yang akan datang.

Shalom, berjumpa kembali bersama saya Theo dalam program Do You Know. Kali ini dalam program Do You Know, kita akan bersama-sama belajar mengenai adopsi. Artikel ini saya ambil dari ensiklopedia masa kini. Kiranya memberkati. Pendengar yang dikasihi Tuhan, meskipun orang-orang Israel tidak memiliki istilah teknis untuk adopsi, praktik mengambil satu orang yang tidak termasuk keturunan darah sebagai ahli waris resmi sudah ada sejak zaman permulaan, khususnya di Timur Tengah. Contohnya, Abraham mengangkat hambanya Eliezer untuk menjadi ahli warisnya jika ia meninggal tanpa memiliki anak kandung. Beberapa orang percaya bahwa Laban mengangkat Yakub menjadi anak adopsi dan ahli warisnya karena pekerjaannya yang bertahun-tahun dan pernikahannya dengan putri-putri Laban. Pencurian akan ila-ila rumah tangga yang biasanya menunjukkan hak warisan kelihatannya memperkuat anggapan ini. Ketika Yakub pindah ke Mesir dan bertemu dua anak Yusuf untuk pertama kalinya, ia mengadopsi mereka sebagai miliknya, membagi bagian Yusuf akan tanahnya kepada Efraim dan Manasye. Musa mungkin diadopsi oleh putri Firaun mengikuti praktik sah orang Mesir. Praktik-praktik seperti poligami dan pernikahan levirat atau pernikahan dengan istri atau suami saudara yang telah meninggal tersedia bagi distribusi kepemilikan yang rapi di dalam suku bangsa. Istilah lain kelihatannya mengimplikasikan bentuk adopsi atau paling sedikit merupakan perlindungan. Contohnya, Ruth menempatkan anaknya pada pangkuan Naomi, rupanya mengizinkannya menjadi pengasuh anaknya. Beberapa orang percaya bahwa karena Ruth seorang Moab, usahanya untuk mencari perlindungan pada sayap Tuhan adalah keinginan untuk diadopsi ke dalam komunitas Israel. Pendengar yang dikasihi Tuhan, sebelum kita melanjutkan kembali, mari kita dengarkan satu pujian dari Angel Karamoy, Jejakmu Tuhan.

Pendengar yang dikasihi Tuhan, saya akan melanjutkan kembali menguraikan mengenai adopsi. Dalam hal Elia dan Elisa, pelemparan jubah pada nabi yang lebih muda tampaknya menandakan Elisa sebagai ahli waris rohani Elia. Secara teologis, rumusan adopsi tercantum di dalam Mazmur 2 ayatnya yang ke-7. Anakku engkau, muncul kembali di dalam perjanjian baru. Paulus menggunakannya untuk memberitahukan pemilihan Allah akan umat pilihannya. Anak alami atau fisik barangkali milik keturunan-keturunan Abraham. Tetapi Allah memilih untuk memberkati orang-orang kafir melalui iman mereka di dalam anaknya dan menebus mereka dari perbudakan menjadi anak. Sebagai anak-anak adopsi Allah yang dipilih Allah sesuai dengan kehendaknya yang berdaulat, pendengar bisa membacanya di dalam Efesus 1 ayatnya yang ke-5, kita beroleh hak untuk memanggil Allah sebagai Bapa di dalam Roma 8 ayatnya yang ke-15. Dan kita adalah miliknya. Pendengar bisa membacanya juga di dalam 1 Yohanes 3 ayatnya yang ke-1. Dunia tidak mengenal kita karena dunia tidak mengenal Bapa. 1 Yohanes 3 ayatnya yang ke-1. Selain mendapat hak sebagai anaknya, kita harus menunaikan kewajiban kita, yaitu hidup serupa dengan gambaran Kristus. Pendengar bisa membacanya di dalam Roma 8 ayat yang ke-29. Maka kita harus didisiplinkan oleh Bapa. Ibrani 12 ayat yang ke-6 sampai dengan yang ke-8. Hidup serupa dengan Kristus ditunjukkan dengan hidup sebagai anak-anak terang yang memancarkan terang Kristus kepada orang-orang di sekitar kita. Pendengar bisa membacanya di Efesus 5 ayatnya yang ke-1 sampai dengan yang ke-21. Dan melakukan kebenaran serta mengasihi saudaranya. 1 Yohanes 3 ayatnya yang ke-8 dan yang ke-10. Bagaimana dengan kita? Jika kita termasuk umat pilihannya yang diadopsi menjadi anak-anaknya, sudahkah kita bersedia didisiplinkan oleh Bapa kita untuk serupa dengan Kristus? Sudahkah kita mencerminkan kehidupan yang serupa dengan gambaran kakak sulung kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus? Amin. Soli Deo Gloria. Pendengar yang dikasihi Tuhan, demikian tadi program Do You Know. Bila ada saran dan pertanyaan, silakan menghubungi nomor 0822-333-49555. 0822-333-49555. Kiranya program ini menambah wawasan dan memberkati pendengar semua. Program ini dipersembahkan oleh Grace Alone Ministry. Tuhan memberkati.

Shalom pendengar setia yang dikasihi oleh Tuhan. Berjumpa kembali dengan saya dalam program Renungan Harian. Hari ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang terambil di dalam Lukas pasal 18 ayat 9 sampai 14. Lukas pasal 18 ayat 9 sampai 14. Tetapi saya akan membacakan ayat yang ke-9 sampai yang ke-11. Dan kepada beberapa orang yang menganggap dirinya benar dan memandang rendah semua orang lain, Yesus mengatakan perumpamaan ini. Ada dua orang pergi ke Bait Allah untuk berdoa, yang seorang adalah Farisi dan yang lain pemungut cukai. Ayat yang ke-11, orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini, "Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti semua orang lain. Bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pezina, dan bukan juga seperti pemungut cukai ini." Pendengar yang dikasihi Tuhan, mungkin Anda mengingat Susan Boyle, 47 tahun dalam Britain Got Talent. Ketika pertama kali dia naik panggung, tidak sedikit orang memandang rendah dia. Rupanya tidak meyakinkan. Ia gemuk, bicaranya terbata-bata, dan terlihat seperti nenek-nenek. Sewaktu ditanya apa yang menjadi impiannya, ia menjawab, "Aku ingin menjadi penyanyi terkenal." Banyak penonton menertawakan dia. Mungkin mereka merasa bagai pungguk merindukan bulan. Namun betapa terkejutnya mereka ketika Susan menyanyikan sebuah lagu. Suaranya begitu indah, tekniknya sempurna dengan power yang kuat dan begitu merdu. Selesai menyanyikan lagu tersebut, para penonton dan juri yang tadinya menertawakannya kini berdiri dan memberikan standing applause kepadanya. Pendengar yang dikasihi Tuhan, kita pun memiliki kecenderungan yang sama, yang dengan mudahnya memandang rendah orang lain dan sebaliknya, meninggikan diri sendiri. Di sini letak persoalan dari orang Farisi ini. Kesalahannya bukan terletak di informasi yang diberikan, tetapi terletak pada sikap hatinya. Melalui doanya jelas menunjukkan betapa bangga dan puasnya ia pada dirinya dan memandang rendah orang lain. Sebagai kontrasnya dikisahkan tentang seorang pemungut cukai yang tidak berani mengangkat kepalanya karena ia merasa tidak layak. Bahkan terus-menerus ia memukuli dirinya sendiri sambil berkata, "Tuhan, kasihanilah aku, orang yang berdosa ini." Pendengar yang dikasihi Tuhan, Tuhan merendahkan orang yang meninggikan diri dan meninggikan orang yang rendah hati. Semuanya tidak berbicara tentang apa yang saya sudah lakukan secara fisik, tetapi sudahkah kita menyadari betapa kotornya kita di hadapan Tuhan? Kiranya renungan hari ini akan semakin membuat kita mengerti dan memahami. Tuhan memberkati. Amin.

saudara bahwa kita punya Bapa yang setia. Amin. Sekalipun ada begitu banyak tantangan di luar sana, ada begitu banyak hal yang mungkin menjatuhkan dan menggoyahkan kita, tapi aku terlalu yakin dan percaya bahwa bersama dengan Dia kita tidak akan pernah goyah. Kita akan tetap teguh. Kita punya Allah yang hidup. Amin. Bisa angkat kedua tanganmu, nyanyikan dengan imanmu, karena kita percaya kita punya Allah yang berkuasa, yang berdaulat atas hidup kita. Amin.

Karena itu, hai manusia, siapapun juga engkau yang menghakimi orang lain, engkau sendiri tidak bebas dari salah. Sebab dalam menghakimi orang lain, engkau menghakimi dirimu sendiri. Karena engkau yang menghakimi orang lain, melakukan hal-hal yang sama. Tetapi kita tahu bahwa hukuman Allah berlangsung secara jujur atas mereka yang berbuat demikian. Dan engkau, hai manusia, engkau yang menghakimi mereka yang berbuat demikian, sedangkan engkau sendiri melakukannya juga. Adakah engkau sangka bahwa engkau akan luput dari hukuman Allah? Maukah engkau menganggap sepi kekayaan kemurahannya, kesabarannya, dan kelapangan hatinya? Tidakkah engkau tahu bahwa maksud kemurahan Allah ialah menuntun engkau kepada pertobatan? Tetapi oleh kekerasan hatimu yang tidak mau bertobat, engkau menimbun murka atas dirimu sendiri. Pada hari waktu mana murka dan hukuman Allah yang adil akan dinyatakan? Ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya, yaitu hidup kekal kepada mereka yang dengan tekun berbuat baik, mencari kemuliaan, kehormatan, dan ketidakbinasaan. Tetapi murka dan geram kepada mereka yang mencari kepentingan sendiri, yang tidak taat kepada kebenaran, melainkan taat kepada kelaliman. Penderitaan dan kesesakan akan menimpa setiap orang yang hidup yang berbuat jahat. Pertama-tama orang Yahudi dan juga orang Yunani. Tetapi kemuliaan, kehormatan, dan damai sejahtera akan diperoleh semua orang yang berbuat baik. Pertama-tama orang Yahudi dan juga orang Yunani. Sebab Allah tidak memandang bulu. Sebab semua orang yang berdosa tanpa hukum Taurat akan binasa tanpa hukum Taurat. Dan semua orang yang berdosa di bawah hukum Taurat akan dihakimi oleh hukum Taurat. Karena bukanlah orang yang mendengar hukum Taurat yang benar di hadapan Allah, tetapi orang yang melakukan hukum Tauratlah yang akan dibenarkan. Apabila bangsa-bangsa lain yang tidak memiliki hukum Taurat oleh dorongan diri sendiri melakukan apa yang dituntut hukum Taurat, maka walaupun mereka tidak memiliki hukum Taurat, mereka menjadi hukum Taurat bagi diri mereka sendiri. Sebab dengan itu, mereka menunjukkan bahwa isi hukum Taurat ada tertulis di dalam hati mereka, dan suara hati mereka turut bersaksi, dan pikiran mereka saling menuduh atau saling membela. Hal itu akan nampak pada hari bila mana Allah, sesuai dengan Injil yang kuberitakan, akan menghakimi segala sesuatu yang tersembunyi dalam hati manusia oleh Kristus Yesus. Tetapi jika kamu menyebut dirimu orang Yahudi dan bersandar kepada hukum Taurat, bermegah dalam Allah dan tahu akan kehendaknya, dan oleh karena diajar dalam hukum Taurat dapat tahu mana yang baik dan mana yang tidak, dan yakin bahwa engkau adalah penuntun orang buta dan terang bagi mereka yang di dalam kegelapan, pendidik orang bodoh dan pengajar orang yang belum dewasa. Karena dalam hukum Taurat engkau memiliki kegenapan segala kepandaian dan kebenaran. Jadi, bagaimanakah engkau yang mengajar orang lain? Tidakkah engkau mengajar dirimu sendiri? Engkau yang mengajar, jangan mencuri. Mengapa engkau sendiri mencuri? Engkau yang berkata, jangan berzina. Mengapa engkau sendiri berzina? Engkau yang jijik akan segala berhala, mengapa engkau sendiri merampok rumah berhala? Engkau bermegah atas hukum Taurat,
mengapa engkau sendiri menghina Allah dengan melanggar hukum Taurat itu? Seperti ada tertulis, sebab oleh karena kamulah nama Allah dihujat di antara bangsa-bangsa lain. Sunat memang ada gunanya jika engkau mentaati hukum Taurat. Tetapi jika engkau melanggar hukum Taurat, maka sunatmu tidak ada lagi gunanya. Jadi, jika orang yang tak bersunat memperhatikan tuntutan-tuntutan hukum Taurat, tidakkah ia dianggap sama dengan orang yang telah disunat? Jika demikian, maka orang yang tak bersunat, tetapi yang melakukan hukum Taurat,

Shalom saudara-saudara, selamat bertemu kembali dalam acara M7M, Meaningful 7 Minutes, bersama Grace Alone Multimedia Ministry. Hari ini kita akan membahas tentang apa arti memuliakan Allah. Di dalam rumusan Katekismus Westminster, pertanyaan yang pertama, apakah tujuan utama hidup manusia? Di situ jawabannya adalah untuk memuliakan Allah dan menikmati Dia selama-lamanya. Nah, apa arti memuliakan Allah? Dan mari kita mulai dengan apa yang tidak dimaksud dengan memuliakan Allah. Kita memulainya dengan via negativa. Apa yang bukan dimaksud dengan memuliakan Allah? Memuliakan Allah bukan berarti membuat Allah lebih mulia. Memuliakan Allah bukan berarti bahwa Allah bergantung kepada ciptaan. Kemuliaan Allah ditentukan oleh seberapa banyak ciptaan yang mau memuliakan Dia. Tentu saja konsepnya bukan seperti itu. Di dalam 1 Tawarikh pasal yang ke-16 ayat yang ke-29a dikatakan, berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya. Jadi kita memberikan kemuliaan yang memang adalah milik Allah. Memuliakan Allah sekali lagi bukan berarti membuat Dia lebih mulia. Di dalam Roma pasal yang ke-11 di akhir dari pasal itu Paulus memberikan pertanyaan retoris juga. Siapa yang telah memberi sesuatu kepada Allah sehingga Allah harus menggantikannya? Jawabannya jelas tidak ada. Karena tidak ada satu makhluk pun yang memberi sesuatu kepada Allah yang Allah harus berhutang kepada makhluk itu. Sebaliknya segala sesuatu berhutang kepada Allah. Jadi memuliakan Allah bukan membuat Allah lebih mulia. Memuliakan Allah juga bukan dibatasi pada hal ibadah. Memuliakan Allah bukan hanya memuji Dia, bukan hanya memberi persembahan di dalam ibadah, bukan hanya mendengarkan firman di dalam ibadah. Beribadah adalah salah satu cara memuliakan Allah. Tetapi memuliakan Allah tidak bisa dibatasi pada ibadah. Kalau demikian, apa yang dimaksud dengan memuliakan Allah? Alkitab mengajarkan 6 hal bagaimana kita memuliakan Allah. Tapi kali ini kita hanya belajar 2 saja. Apa arti memuliakan Allah? Yang pertama, saudara, memuliakan Allah berarti puas dengan Dia. Memuliakan Allah berarti menikmati Dia. Bukan kebetulan kalau perumus Katekismus Westminster menghubungkan memuliakan Allah dan menikmati Tuhan. Orang-orang yang menikmati Tuhan adalah orang-orang yang memuliakan Allah. Orang-orang yang memuliakan Allah berarti orang itu juga akan menikmati Dia. Saudara, Mazmur 73, salah satu Mazmur favorit saya, di sana Asaf mengatakan bahwa di bumi ini, di surga, siapa gerangan ada padaku di bumi, di surga, apa yang aku ingini, tidak ada yang kuingini kecuali Engkau, ya Tuhan. Sekalipun hatiku dan dagingku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Engkau selama-lamanya. Pada saat Asaf mengatakan bahwa dia bisa menikmati Allah, dia puas dengan Allah dan hanya memiliki Allah, itu sudah merupakan kepuasan tersendiri bagi Asaf. Bukan memiliki berkat-berkat Allah, tapi memiliki Allah sudah menjadi kepuasan tersendiri bagi Asaf. Maka Asaf telah memuliakan Allah. Asaf telah mengakui bahwa Allah lebih mulia daripada yang lain. Asaf telah mengakui bahwa Allah lebih berharga, lebih bernilai dari apapun juga yang ada di dalam dunia, bahkan lebih bernilai dari dirinya sendiri. Makanya dia mengatakan, sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, tetap Allah adalah bagian dia. Saudara, orang-orang yang puas dengan Allah, orang itu memuliakan Allah. Orang yang puas dengan Allah seolah-olah ingin memberitahu orang lain bahwa Allah adalah yang paling berharga di dalam hidupnya. Dengan demikian, mereka telah memberi kemuliaan kepada Allah. Cara yang kedua, kita memuliakan Allah adalah dengan mengucap
syukur kepadanya. Mengucap syukur kepada Allah adalah salah satu cara kita memuliakan Allah. Di dalam Roma 1 ayat yang ke-21, Paulus menyinggung tentang orang-orang yang berdosa, orang-orang yang menyembah berhala, orang-orang yang berkanjang hidup di dalam kejahatan. Paulus mengatakan mereka tidak memuliakan Allah atau mengucap syukur kepadanya. Jadi Paulus mengaitkan antara memuliakan Allah dengan mengucap syukur kepada Allah. Hal yang sama juga kita bisa lihat di dalam Lukas 17 pada saat Tuhan Yesus menyembuhkan 10 orang kusta. Tuhan Yesus menyuruh mereka untuk menunjukkan diri kepada imam dan di tengah perjalanan mereka semua sudah sembuh. Tapi di antara 10 orang hanya satu yang kemudian datang kembali kepada Tuhan Yesus dan mengucap syukur kepada Tuhan Yesus. Dan ketika dia mengucap syukur kepada Tuhan Yesus, Tuhan Yesus mengatakan, di mana yang lain? Apakah cuma orang ini yang memuliakan Allah? Berarti dari sana kita sekali lagi bisa melihat bahwa mengucap syukur identik dengan memuliakan Allah. Kalau saudara mau memuliakan Allah, berarti saudara mengucap syukur kepada Dia. Saya akan membacakan satu ayat di dalam Ibrani pasal yang ke-13. Kita akan membaca di sana di dalam Ibrani pasal yang ke-13 dikatakan demikian, ayat yang ke-15. Sebab itu marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya. Ucapan bibir yang memuliakan namanya adalah ucapan syukur kita kepada Allah. Berarti mengucap syukur kepada Allah adalah cara kita untuk memuliakan Dia. Apakah kita sudah bersyukur kepada Tuhan untuk apapun keadaan kita? Terutama karena kita sudah memiliki Allah atau kita hidup kita dipenuhi dengan keluhan. Kalau kita mau memuliakan Allah, maka kita harus mengingat dua hal. Kita menikmati Dia, puas dengan Dia. Yang kedua, kita mengucap syukur kepadanya. Bagaimana dengan saudara? Apakah saudara sudah memuliakan Allah dalam hidupmu?

seberapa setianya kami. Tapi perjalanan kekristenan kami adalah tentang kesetiaan-Mu Yesus, seberapapun tidak setianya kami. Oleh sebab itu kami mau sembah Engkau, kami mau puji Engkau, kami bersyukur atas kesetiaan-Mu buat hidup kami.

Saudara-saudara pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, yang saya jumpai di dalam acara Aku, Dia, dan Sabdanya melalui radio kesayangan saudara ini. Saudara-saudara, kita akan kembali melanjutkan pendahuluan dari acara yang bertemakan Siapakah Aku dan Kau di Hadapan Tuhan, di mana pada kali ini atau pada kali yang mendatang saya akan secara khusus berbicara tentang murid-murid Tuhan Yesus. Dan saya sudah mengawali pada perjumpaan yang lalu pendahuluan yang akan menjelaskan, yang telah menjelaskan tentang panggilan Tuhan Yesus atas murid-muridnya. Kalau pada waktu yang pertama saya berbicara tentang pendahuluan panggilan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya ini dan penekanannya kepada Tuhan sendiri yang memanggil, maka pada kali yang kedua ini penekanan saya adalah kepada murid-murid yang dipanggil. Pada penekanan yang pertama, yaitu tentang panggilan daripada Tuhan Yesus atas murid-muridnya, kita sudah belajar bahwa panggilan itu bukan karena murid-murid yang dipanggil atau orang-orang yang dipanggil ini memenuhi syarat untuk memenuhi panggilan Tuhan Yesus. Tapi panggilan itu didasarkan kepada kedaulatan Allah, kepada kehendak Allah, kepada hikmat dan kematahuan Allah sendiri. Jadi intinya adalah panggilan itu didasarkan kepada Allah sendiri yang berdaulat, yang berkehendak untuk memanggil orang yang mau dijadikannya penjala manusia atau yang mau dijadikannya murid-murid Tuhan, untuk dijadikan alat di dalam tangannya untuk melaksanakan misi Allah di dalam dunia ini. Nah sekarang saudara-saudara, kita lihat akan panggilan Tuhan ini dan tekanannya adalah pada murid-murid yang dipanggilnya. Namun sebelum kita akan bersama-sama membaca satu bagian firman Tuhan dan merenungkannya, mari kita akan mendengarkan sebuah lagu terlebih dahulu, yaitu lagu yang berjudul Terindah Melayani Yesus. Biarlah saudara dan saya setelah kita belajar firman Tuhan dan setelah kita semakin mendalami dan mengerti isi hati Tuhan bagi saudara dan saya dan apa arti menjadi murid Tuhan bagi saudara dan saya, maka kita bisa menjadi seperti Petrus yang pada waktu diperhadapkan kepada suatu pilihan, apakah dia akan tetap menjalankan misi yang Tuhan bebankan kepada dia atau embankan kepada dia, atau mentaati penguasa yang menentang atau melarang dia untuk meneruskan menjalankan misi Tuhan atas dirinya. Tapi kemudian di sini Petrus memilih untuk lebih taat kepada Tuhan daripada kepada penguasa, karena dia menyadari dan dia yakin betul bahwa dia harus lebih takut kepada Tuhan daripada kepada siapapun di dalam dunia ini. Dia harus taat kepada Tuhan pada saat dihadapkan kepada pilihan, maka dia harus lebih taat kepada Tuhan daripada kepada siapapun yang ada di dalam dunia ini. Sehingga di sini kita lihat baik Petrus maupun Paulus, mereka menyadari bahwa yang paling indah adalah mentaati Tuhan, menjalankan panggilan mereka, melayani Tuhan apapun konsekuensi atau keadaan situasi yang harus mereka hadapi di dalam perjalanan pelayanan dan kehidupan mereka sebagai orang-orang percaya. Nah, saudara-saudara sekalian, mari kita dengarkan lagu berikut ini.

Saudara-saudara sekalian, ayat yang akan kita baca bersama pada kesempatan ini diambil dari Injil Yohanes. Injil Yohanes pasal yang ke-17, yaitu dari ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-23. Injil Yohanes pasal yang ke-17, ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-23. Ayat ini merupakan bagian daripada doa Tuhan Yesus bagi murid-muridnya. Saya harapkan bagi saudara yang memiliki Alkitab di hadapan saudara untuk membukanya bersama-sama saya, dan kita akan bersama-sama membacanya dan saya akan membacakannya bagi saudara. Injil Yohanes pasal yang ke-17 mulai dari ayat yang ke-6, demikian firman Tuhan. Aku telah menyatakan namamu kepada semua orang yang engkau berikan kepadaku dari dunia. Mereka itu milikmu, dan engkau telah memberikan mereka kepadaku, dan mereka telah menuruti firmanmu. Sekarang mereka tahu bahwa semua yang engkau berikan kepadaku itu berasal daripadamu. Sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka, dan mereka telah menerimanya. Mereka tahu benar-benar bahwa aku datang daripadamu, dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Aku berdoa untuk mereka, bukan untuk dunia aku berdoa, tetapi untuk mereka yang telah engkau berikan kepadaku. Sebab mereka adalah milikmu, dan segala milikku adalah milikmu, dan milikmu adalah milikku. Dan aku telah dipermuliakan di dalam mereka. Dan aku tidak ada lagi di dalam dunia, tetapi mereka masih ada di dalam dunia. Dan aku datang kepadamu, ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Selama aku bersama mereka, aku memelihara mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku. Aku telah menjaga mereka, dan tidak ada seorang pun dari mereka yang binasa, selain daripada dia yang telah ditentukan untuk binasa, supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci. Tetapi sekarang, aku datang kepadamu, dan aku mengatakan semuanya ini, sementara aku masih ada di dalam dunia, supaya penuhlah sukacitaku di dalam diri mereka. Aku telah memberikan firmanmu kepada mereka, dan dunia membenci mereka, karena mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Aku tidak meminta supaya engkau mengambil mereka dari dunia, tetapi supaya engkau melindungi mereka daripada yang jahat. Mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Firmanmu adalah kebenaran. Sama seperti engkau telah mengutus aku ke dalam dunia, demikian pula aku telah mengutus mereka ke dalam dunia. Dan aku menguduskan diriku bagi mereka, supaya mereka pun dikuduskan dalam kebenaran. Dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka, supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti engkau, ya Bapa, di dalam aku, dan aku di dalam engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku, dan aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu, sama seperti kita adalah satu. Aku di dalam mereka, dan engkau di dalam aku, supaya mereka sempurna menjadi satu, agar dunia tahu bahwa engkau yang telah mengutus aku, dan bahwa engkau mengasihi mereka, sama seperti engkau mengasihi aku. Sekian pembacaan firman Tuhan untuk saat ini. Saudara-saudara, kalau pada

perjumpaan yang lalu, saya berbicara tentang Allah yang memanggil atau Tuhan yang memanggil murid-murid dari Tuhan Yesus ini. Di mana dia memanggil bukan oleh karena orang-orang ini memang qualified untuk dipanggil menjadi murid. Tapi kita lihat bahwa melalui firman Tuhan sendiri menjelaskan bahwa panggilan ini didasarkan kepada kehendak Tuhan, kepada kedaulatan Tuhan, kepada hikmat Tuhan. Sehingga saudara-saudara, tidak ada alasan bagi saudara dan saya yang kemudian pada saat ini sedang menjalani panggilan Tuhan sebagai anak-anak Tuhan, sebagai murid-murid Tuhan untuk melakukan kehendak-Nya. Bukan karena kita lebih baik dari orang lain, bukan kita lebih qualified daripada orang lain, tapi ini semata-mata kasih karunia dari Tuhan, kesempatan yang Tuhan berikan kepada saudara dan saya. Nah, saudara-saudara sekalian, pada saat ini kita akan melihat secara khusus dari segi murid-murid itu sendiri. Kalau kita perhatikan keadaan murid-murid pada waktu dipanggil, mereka adalah orang-orang yang memiliki pekerjaan yang berbeda-beda. Ada Matius sebagai pemungut cukai, ada Petrus dan saudara-saudaranya sebagai nelayan. Beberapa orang-orang ini atau ke-12 orang ini mempunyai karakteristik dan juga mereka mempunyai pekerjaan yang berbeda-beda. Tapi satu hal yang kita lihat yang seragam daripada orang-orang ini atau yang kita lihat sama yang dimiliki oleh ke-12 orang ini. Yang pertama adalah mereka adalah orang-orang yang pertama kali tidak mengerti maksud daripada Tuhan memanggil mereka. Walaupun pada saat pertama kali Tuhan Yesus memanggil mereka di dalam Injil Markus yang sudah kita baca pada waktu yang lalu, Tuhan Yesus dengan jelas mengatakan, "Aku memanggil engkau untuk menjadi penjala manusia. Aku memanggil engkau atas kehendak-Ku, supaya engkau boleh menjadi murid-Ku dan boleh berbuah." Tapi saudara-saudara, kita lihat di dalam kenyataannya, dalam perjalanan mereka mengikut Tuhan Yesus, mereka tetap belum mengerti apa artinya menjadi penjala manusia. Apa artinya di dalam mengikut Tuhan Yesus ini sebagai murid-Nya, sebagai orang yang menjalankan misi Tuhan. Pertama, kita lihat dari ketidakmengertian mereka pada waktu Tuhan Yesus mengajar mereka. Berulang kali Tuhan Yesus mengatakan bahwa kamu sampai sekarang belum mengerti juga. Bahwa Tuhan ingin mereka mengerti bukan dari sudut pandang orang-orang di sekitar. Tapi mereka mencoba untuk mengerti. Tuhan menghendaki mereka untuk mengerti pengajarannya dari sudut pandang Tuhan. Untuk mengerti misi Tuhan yang dipercayakan kepada mereka ini dari sudut pandang Tuhan. Contohnya saja, saudara-saudara, pada waktu Tuhan Yesus berbicara dengan Petrus tentang apa artinya mengikut Tuhan, tentang mengerti tentang siapakah Tuhan Yesus sebenarnya di hadapan Petrus. Maka Petrus mengatakan betul pernyataan Petrus itu. Dia mengatakan, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Tetapi Petrus mengerti Tuhan Yesus sebagai Mesias, anak Allah yang hidup, bukan dari sudut pengertian Tuhan, tetapi dari sudut pengertian orang-orang di sekitar. Di mana dia mengharapkan bahwa kehadiran Tuhan Yesus Kristus sebagai Mesias ini adalah kehadiran sebagai seorang raja yang akan membebaskan mereka dari penjajahan Romawi. Itu adalah pengertian yang dimiliki orang banyak pada saat itu mengenai seorang Mesias yang sedang memang mereka harapkan. Tapi di sini Tuhan Yesus mengkoreksi Petrus, bukan itu artinya Mesias. Bukan juru selamat yang akan menyelamatkan mereka dari penjajahan Romawi. Tapi ada satu hal yang sangat penting yang perlu diselesaikan oleh Mesias. Di mana Mesias akan menebus mereka dari murka Allah. Di mana Mesias ini akan membebaskan mereka dari perbudakan dosa. Itu jauh lebih penting daripada penjajahan, daripada pemerintahan Romawi. Oleh karena itu, saudara-saudara, di situ Tuhan Yesus menjelaskan kepada Petrus dan juga kepada murid-murid yang lain bahwa kehadiran dia, dia akan menderita, dia akan dianiaya, dia bahkan akan disalibkan dan mati di sana dengan satu tujuan, di mana di salib itu dia menanggung kutukan Allah yang seharusnya diterima oleh orang-orang berdosa. Dia menanggung murka Allah yang seharusnya diterima oleh orang-orang yang berdosa. Dia menggantikan kita sekalian. Dan barang siapa yang mau percaya kepada Tuhan Yesus sebagai pengganti, sebagai juru selamat yang menebus kita dari murka Allah, maka dia
akan diselamatkan. Karena Tuhan tahu, berdasarkan sudut pandang Tuhan, berdasarkan standar Tuhan, bahwa tidak ada seorang pun yang dapat menyelamatkan dirinya sendiri. Karena tuntutan Tuhan adalah sempurna, tuntutan Tuhan adalah kudus, dan Tuhan tahu bahwa manusia dengan usahanya sendiri tidak mungkin dapat menyelamatkan dirinya sendiri. Oleh karena itu, Tuhan melalui pekerjaan atau karya penebusan dari Tuhan Yesus Kristus memberikan kemungkinan itu kepada manusia. Saudara-saudara, tidak mudah bagi murid-murid itu mengerti mengenai masalah ini. Karena sebelumnya mereka diajar bahwa dengan usaha mereka, dengan amal baik mereka, mereka dapat menyelamatkan diri mereka. Dan sekarang Tuhan Yesus datang untuk mengatakan bahwa kehadiran Dia untuk kemudian membebaskan mereka dari ketidakmungkinan mereka dapat menyelamatkan diri dengan usaha mereka. Maka Tuhan Yesus memberikan jalan, yaitu dirinya sendiri, sehingga mereka dimungkinkan untuk selamat. Saudara-saudara, kita lihat berulang kali murid-murid ini mencoba mengerti. Pada waktu Tuhan Yesus mengajar, memberikan perumpamaan, murid-murid ini kembali tidak mengerti. Tapi kita lihat di sini Tuhan Yesus tidak henti-hentinya dengan setia, dengan tekun mengajar mereka. Bukan berarti karena tidak mengerti lalu kemudian Tuhan Yesus memaafkan mereka. Tidak, Tuhan Yesus mengajak mereka untuk terus mau belajar. Dan kita lihat saudara juga kurang iman atau mereka tidak memiliki iman. Ada beberapa kejadian kita lihat di sini pada waktu mengusir setan, pada waktu bagian perjalanan iman mereka yang lain atau pengalaman-pengalaman mereka yang lain. Berulang kali Tuhan Yesus mengatakan, oh generasi yang tidak memiliki iman, engkau tidak memiliki iman. Jadi mereka adalah orang-orang yang tidak memiliki iman pada waktu itu dan mereka belajar untuk beriman kepada Tuhan. Mereka belajar untuk melihat yang tidak mungkin bagi manusia tetapi selalu mungkin bagi Allah. Tentu saja sesuai dengan standar dan kebenaran daripada Allah sendiri. Karena Allah tidak akan bekerja atau Allah tidak akan melakukan sesuatu dengan sembarangan atau bertolak belakang dengan karakter Dia sebagai Allah, dengan sifat-sifat Dia, kekudusan Dia dan sebagainya. Nah, saudara, kita lihat juga murid-murid ini pada saat krisis, pada saat keadaan di mana Tuhan Yesus akan disalibkan, murid-murid ini lari, bahkan Petrus, salah satu murid yang terdekat dengan Tuhan Yesus, dia menyangkal Tuhan Yesus dan mengatakan bahwa dia bersumpah dia tidak pernah mengenal Tuhan Yesus. Jadi kalau kita lihat dari sudut murid-murid ini, mereka bukanlah orang-orang yang sungguh dapat dikatakan betul-betul orang yang siap untuk dapat dipakai oleh Tuhan. Orang-orang yang qualified untuk dapat menjadi murid-murid Tuhan, sehingga Tuhan pilih mereka. Maka kita lihat di sini mereka kurang iman atau mereka tidak punya iman, mereka perlu belajar untuk beriman, mereka tidak mengerti, diajar berulang kali tetap tidak mengerti, tapi Tuhan tidak berhenti untuk mengajar mereka, Tuhan terus mendorong mereka untuk belajar, dan mereka juga adalah orang-orang yang pernah meninggalkan Tuhan Yesus. Mereka lari, mereka ketakutan pada waktu Tuhan Yesus ditangkap untuk disalibkan. Namun saudara-saudara, setelah peristiwa itu, kembali Tuhan Yesus datang ke tengah-tengah mereka untuk kembali mengajar, untuk kembali memberikan pengharapan, untuk kembali memberikan kesempatan kepada mereka. Saudara, apa yang dapat kita belajar di sini? Betul, Tuhan Yesus memberikan panggilan kepada saudara dan saya untuk menjadi murid-Nya. Karena firman Tuhan yang di dalam Injil Yohanes yang kita baca tadi di pasal yang ke-17, di situ Tuhan Yesus mengatakan di ayat yang ke-20, bahwa doa ini bukan hanya ditujukan kepada ke-12 murid-Nya, tetapi juga di sini dikatakan, bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka, supaya mereka semua menjadi satu. Dengan kata lain, harapan yang Tuhan berikan atau Tuhan tuntut kepada murid-murid-Nya yang pertama ini, juga Tuhan tuntut bagi saudara dan saya. Orang-orang yang telah percaya berdasarkan pemberitaan daripada murid-murid Tuhan Yesus ini, melalui apa yang sudah kita saksikan, yang sudah kita baca dari bagian firman Tuhan yang ada pada kita pada zaman ini. Namun saudara-saudara, kita lihat di sini Tuhan Yesus pada saat murid-murid-Nya tidak mengerti, dan kemudian pada saat Tuhan Yesus sudah mengajar dan murid ini tidak mengerti, Tuhan Yesus tidak berhenti-hentinya untuk mengajar mereka. Dan kita lihat bagaimana murid-murid ini, kemudian mereka juga terus mau belajar. Sehingga pada saat
Tuhan Yesus sudah naik ke sorga, dan kemudian pada saat Roh Kudus turun ke atas dunia ini, di mana kemudian murid-muridnya yang terus mau belajar, dan mereka akhirnya mengerti, dan saudara kita lihat bagaimana mereka kemudian berjuang mati-matian untuk menjalankan misi Tuhan. Di tengah situasi dan kondisi yang bagaimanapun juga, mereka siap untuk menjadi murid Tuhan, untuk menjadi penjala manusia, untuk menjalankan misi Tuhan, sebagaimana yang sudah Tuhan percayakan kepada mereka. Saudara-saudara, demikian juga dengan saudara dan saya. Kita tidak bisa menjadi murid Tuhan tanpa firman. Kita tidak bisa menjadi murid Tuhan yang berkenan, yang benar. Karena di sini, saudara-saudara, dikatakan ayat yang ke-15. Tuhan Yesus mengatakan, memang aku tidak meminta supaya engkau mengambil mereka dari dunia, tetapi supaya engkau melindungi mereka daripada yang jahat. Saudara-saudara, di sini Tuhan Yesus menyadari bahwa situasi dan kondisi yang harus kita hadapi di tengah dunia ini tidak mudah. Kita harus menghadapi berbagai macam tantangan karena memang pada dasarnya dunia ini menolak Kristus. Maka kita berada di tengah-tengah dunia yang melawan Kristus. Nah, Tuhan mengatakan, aku akan menyertai engkau. Demikian janji Tuhan. Tuhan memohon kiranya Allah melindungi kita. Dan betul-betul melindungi sehingga jiwa kita aman. Kalau toh tubuh kita, kalau toh harta kita bisa dirusak, tetapi jiwa kita aman di dalam tangan Tuhan. Dan di sini Tuhan Yesus juga mengatakan di ayat 17, kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. Dengan kata lain, untuk menjadi manusia yang dikhususkan oleh Tuhan, dipisahkan oleh Tuhan, dikhususkan oleh Tuhan, untuk menjadi murid yang menjalankan misi Tuhan sesuai dengan apa yang diperkenan oleh Tuhan, maka kita tidak bisa berjalan tanpa firman. Kita perlu belajar firman Tuhan. Kita perlu mendasarkan keberadaan kita sebagai murid atas dasar firman Tuhan dan bertumbuh dengan kriteria kembali firman Tuhan. Oleh karena itu, saudara-saudara, kita perlu belajar. Pada saat kita tidak mengerti, kita perlu belajar. Kita perlu sungguh-sungguh belajar. Bukan hanya sekedar dengan pengertian kita, tetapi kita sungguh-sungguh perlu mengerti firman Tuhan ini. Contohnya, saudara-saudara, ada orang yang mengatakan, saya tidak perlu belajar, cukup Alkitab saja, saya baca Alkitab, kemudian selesai. Saudara-saudara, bukan saya katakan bahwa Alkitab ini tidak cukup. Firman Tuhan ini merupakan standar satu-satunya. Namun kalau saudara mau lebih mengerti, karena firman Tuhan ini disampaikan dalam kondisi kebudayaan tertentu. Kalau kita mau mengerti dengan benar sesuai dengan konteksnya, maka kita perlu belajar kebudayaan tersebut. Ada buku-buku pembantu yang sekarang sudah tersedia di toko-toko buku rohani, di mana kita bisa membacanya. Atau kita mengikuti pemahaman-pemahaman Alkitab yang ada di gereja saudara. Kita bisa bertanya kepada rohaniwan-rohaniwan yang ada di gereja saudara, sehingga kita mau belajar dari mereka, sehingga kita sungguh-sungguh mengerti firman Tuhan ini dengan benar. Saudara, misalnya contohnya ada seorang yang mengatakan, aduh, orang itu kurang ajar sekali. Pada waktu saya bicara, dia terus melihat mata saya. Karena di dalam kebudayaan dia atau di dalam lingkungan dia, kalau orang berbicara melihat mata itu kurang ajar. Tetapi di lingkungan orang yang dia ajak bicara, kalau berbicara harus melihat mata. Jadi saudara, kita lihat setiap kebudayaan, setiap konteks mempunyai cirinya masing-masing. Kita tidak bisa mengerti kebudayaan Yahudi ini dari sudut pandang kita yang hidup pada saat ini, misalnya di Indonesia ini. Oleh karena itu kita perlu mengerti dengan jelas keadaan pada saat itu, kondisi pada saat itu, untuk kita mengerti sesuai dengan konteks sehingga kita tidak salah menafsirkan bagian firman Tuhan ini. Saudara-saudara, kita lihat bahwa murid-murid Tuhan Yesus bukan orang yang luar biasa. Mereka orang biasa, manusia seperti saudara dan saya. Punya kelemahan, perlu belajar. Tapi Tuhan mau memakai mereka. Sama halnya dengan kesempatan yang Tuhan berikan kepada mereka, Tuhan juga pada saat ini memberikan kesempatan kepada saudara dan saya. Betul, Tuhan berdasarkan kedaulatannya memanggil saudara dan saya. Namun sekarang, saudara-saudara, Tuhan menuntut saudara untuk boleh menjalankan peran saudara sebagai orang yang sudah diberi kesempatan untuk mau belajar. Kita lemah, tapi di dalam Tuhan kita kuat. Kita tidak mampu, tetapi Tuhan memampukan saudara dan saya. Maukah kita menjawab panggilan Tuhan seperti murid-murid ini yang sudah menjawab panggilan Tuhan? Bagaimana dengan saudara dan saya? Nah, saudara-saudara, demikianlah
pertemuan kita di dalam acara Aku, Dia, dan Sabdanya pada saat ini. Dan mengakhiri perjumpaan kita, saya akan putarkan sebuah lagu. Ini juga merupakan suatu doa dari kita sekalian, bahwa di setiap langkah kita, Tuhan selalu menyertai kita. Dan kita mau hidup di dalam Tuhan. Sampai berjumpa kembali.

0: follow Instagram kami at New Life Bethlehem.
1: Dan jangan lupa buat subscribe YouTube channel kita di New Life Bethlehem dan klik tombol yang ada loncengnya supaya kalian tahu kalau kita upload video. See you!
2: Bye! Bye.

Shalom, berjumpa kembali bersama saya Theo dalam program Do You Know. Kali ini dalam program Do You Know, kita akan bersama-sama belajar mengenai adopsi. Artikel ini saya ambil dari ensiklopedia masa kini. Kiranya memberkati. Pendengar yang dikasihi Tuhan, meskipun orang-orang Israel tidak memiliki istilah teknis untuk adopsi, praktik mengambil satu orang yang tidak termasuk keturunan darah sebagai ahli waris resmi sudah ada sejak zaman permulaan, khususnya di Timur Tengah. Contohnya, Abraham mengangkat hambanya Eliezer untuk menjadi ahli warisnya jika ia meninggal tanpa memiliki anak kandung. Beberapa orang percaya bahwa Laban mengangkat Yakub menjadi anak adopsi dan ahli warisnya karena pekerjaannya yang bertahun-tahun dan pernikahannya dengan putri-putri Laban. Pencurian akan ila-ila rumah tangga yang biasanya menunjukkan hak warisan kelihatannya memperkuat anggapan ini. Ketika Yakub pindah ke Mesir dan bertemu dua anak Yusuf untuk pertama kalinya, ia mengadopsi mereka sebagai miliknya, membagi bagian Yusuf akan tanahnya kepada Efraim dan Manasye. Musa mungkin diadopsi oleh putri Firaun mengikuti praktik sah orang Mesir. Praktik-praktik seperti poligami dan pernikahan levirat atau pernikahan dengan istri atau suami saudara yang telah meninggal tersedia bagi distribusi kepemilikan yang rapi di dalam suku bangsa. Istilah lain kelihatannya mengimplikasikan bentuk adopsi atau paling sedikit merupakan perlindungan. Contohnya, Ruth menempatkan anaknya pada pangkuan Naomi, rupanya mengizinkannya menjadi pengasuh anaknya. Beberapa orang percaya bahwa karena Ruth seorang Moab, usahanya untuk mencari perlindungan pada sayap Tuhan adalah keinginan untuk diadopsi ke dalam komunitas Israel. Pendengar yang dikasihi Tuhan, sebelum kita melanjutkan kembali, mari kita dengarkan satu pujian dari Angel Karamoy, Jejakmu Tuhan.

Pendengar yang dikasihi Tuhan, saya akan melanjutkan kembali menguraikan mengenai adopsi. Dalam hal Elia dan Elisa, pelemparan jubah pada nabi yang lebih muda tampaknya menandakan Elisa sebagai ahli waris rohani Elia.

oleh Bapa. Ibrani 12 ayat yang ke-6 sampai dengan yang ke-8. Hidup serupa dengan Kristus ditunjukkan dengan hidup sebagai anak-anak terang yang memancarkan terang Kristus kepada orang-orang di sekitar kita. Pendengar bisa membacanya di Efesus 5 ayat yang ke-1 sampai dengan yang ke-21. Dan melakukan kebenaran serta mengasihi saudaranya. 1 Yohanes 3 ayat yang ke-8 dan yang ke-10. Bagaimana dengan kita? Jika kita termasuk umat pilihannya yang diadopsi menjadi anak-anaknya, sudahkah kita bersedia didisiplinkan oleh Bapa kita untuk serupa dengan Kristus? Sudahkah kita mencerminkan kehidupan yang serupa dengan gambaran kakak sulung kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus? Amin. Soli Deo Gloria. Pendengar yang dikasihi Tuhan, demikian tadi program Do You Know? Bila ada saran dan pertanyaan, silakan menghubungi nomor 0822-333-49555. 0822-333-49555. Kiranya program ini menambah wawasan dan memberkati pendengar semua. Program ini dipersembahkan oleh Grace Alone Ministry. Tuhan memberkati.

begitu cepat berlalu. Mari, kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

Yeremia 17 ayat 5 dan 7. Beginilah firman Tuhan. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan hatinya menjauh daripada Tuhan. Tetapi diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan.

Shalom pendengar setia yang dikasihi oleh Tuhan. Berjumpa kembali dengan saya dalam program Renungan Harian. Hari ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang terambil di dalam Lukas pasal 18 ayat 9 sampai 14. Lukas pasal 18 ayat 9 sampai 14. Tetapi saya akan membacakan ayat yang ke-9 sampai yang ke-11. Dan kepada beberapa orang yang menganggap dirinya benar dan memandang rendah semua orang lain, Yesus mengatakan perumpamaan ini. Ada dua orang pergi ke Bait Allah untuk berdoa, yang seorang adalah Farisi dan yang lain pemungut cukai. Ayat yang ke-11, orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini, "Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti semua orang lain. Bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pezina, dan bukan juga seperti pemungut cukai ini." Pendengar yang dikasihi Tuhan, mungkin Anda mengingat Susan Boyle, 47 tahun dalam Britain Got Talent. Ketika pertama kali dia naik panggung, tidak sedikit orang memandang rendah dia. Rupanya tidak meyakinkan. Ia gemuk, bicaranya terbata-bata, dan terlihat seperti nenek-nenek. Sewaktu ditanya apa yang menjadi impiannya, ia menjawab, "Aku ingin menjadi penyanyi terkenal." Banyak penonton menertawakan dia. Mungkin mereka merasa bagai pungguk merindukan bulan. Namun betapa terkejutnya mereka ketika Susan menyanyikan sebuah lagu. Suaranya begitu indah, tekniknya sempurna dengan power yang kuat dan begitu merdu. Selesai menyanyikan lagu tersebut, para penonton dan juri yang tadinya menertawakannya kini berdiri dan memberikan standing applause kepadanya. Pendengar yang dikasihi Tuhan, kita pun memiliki kecenderungan yang sama, yang dengan mudahnya memandang rendah orang lain dan sebaliknya, meninggikan diri sendiri. Di sini letak persoalan dari orang Farisi ini. Kesalahannya bukan terletak di informasi yang diberikan, tetapi terletak pada sikap hatinya. Melalui doanya jelas menunjukkan betapa bangga dan puasnya ia pada dirinya dan memandang rendah orang lain. Sebagai kontrasnya dikisahkan tentang seorang pemungut cukai yang tidak berani mengangkat kepalanya karena ia merasa tidak layak. Bahkan terus-menerus ia memukuli dirinya sendiri sambil berkata, "Tuhan, kasihanilah aku, orang yang berdosa ini." Pendengar yang dikasihi Tuhan, Tuhan merendahkan orang yang meninggikan diri dan meninggikan orang yang rendah hati. Semuanya tidak berbicara tentang apa yang saya sudah lakukan secara fisik, tetapi sudahkah kita menyadari betapa kotornya kita di hadapan Tuhan? Kiranya renungan hari ini akan semakin membuat kita mengerti dan memahami. Tuhan memberkati. Amin.

begitu cepat berlalu. Mari, kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

Mazmur 25 ayat 4-6. Beritahukanlah jalan-jalanmu kepadaku ya Tuhan, tunjukkanlah itu kepadaku. Bawalah aku berjalan dalam kebenaranmu dan ajarlah aku. Sebab engkaulah Allah yang menyelamatkan aku, engkau ku nanti-nantikan sepanjang hari. Ingatlah segala rahmatmu dan kasih setiamu ya Tuhan, sebab semuanya itu sudah ada sejak purbakala.

0: orang Kristen harusnya bisa berbeda dengan orang yang belum mengenal firman Tuhan.
1: Back to the Bible lah. Apa yang aku bilang benar, jangan ikut kompromi.

Wow, the army of God. Apakah kalian siap berdiri di barisan terdepan sebagai laskar-laskar Kristus?

Waktu begitu cepat berlalu. Mari kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

Kisah para Rasul 4 ayat 12. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan.

0: Saudara-saudara pendengar yang kami kasihi dimanapun Anda berada, Anda kembali bersama kami pada acara Telaga, Tegur Sapa, Gembala Keluarga. Saya Gunawan Santoso dari Lembaga Bina Keluarga Kristen, dan kali ini saya bersama dengan Ibu Wulan, Sarjana Teologi. Kami akan berbincang-bincang dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi. Beliau adalah seorang pakar dalam bidang konseling serta dosen di Seminari Alkitab Asia Tenggara, Malang. Perbincangan kami kali ini kami beri judul Membangun Keintiman. Kami percaya acara ini pasti akan sangat bermanfaat bagi kita sekalian, dan dari studio kami mengucapkan selamat mengikuti. Paul, beberapa waktu yang lalu kita membahas tentang membangun keintiman itu bisa lewat kepercayaan yang ditumbuhkan. Nah, tetapi apakah hanya kepercayaan itu yang bisa membangun suatu keintiman, Bapak? Apakah ada hal lain?
1: Salah satu hal adalah melalui pemenuhan harapan atau tuntutan dari pasangan kita. Kalau kita berhasil ya memenuhi yang diharapkan oleh pasangan kita, kemungkinan kita intim akan jauh lebih besar dibandingkan kalau kita tidak berhasil memenuhi harapannya. Demikian pula kebalikannya. Kalau pasangan kita bisa ya memenuhi kebutuhan kita atau harapan kita, maka kemungkinan yang lebih besar adalah kita akan juga merasakan kedekatan dengan dia. Jadi, dengan kata lain, memenuhi harapan dan tuntutan pasangan merupakan salah satu cara untuk membangun keintiman itu. Tapi, nah ini saya juga ingin menjelaskan satu konsep yang lain. Ternyata keintiman itu sendiri juga melahirkan harapan dan tuntutan yang lain. Nah, jadi tidak semua orang yang berkata saya mendambakan keintiman siap dengan keintiman. Itu kesimpulannya. Mengapa? Sebab keintiman menuntut harga. Harganya adalah semakin intim, semakin lebih banyaklah harapan dan tuntutan yang diembankan pada pasangannya. Saya berikan contoh di sini, Pak Gunawan. Waktu kita belum menikah, baru berkenalan dengan kekasih kita, baru berkenalan sehari, dua hari, dan sebagainya, kita tidak menelpon, tidak akan menjadi masalah. Malam minggu kita tidak datang, tidak akan menjadi masalah. Namun begitu kita menyatakan kasih kepadanya, dan dia pun juga menyatakan kasih kepada kita, maka dibuatlah sebuah komitmen ya, untuk menjelajahi atau untuk mengeksplorasi relasi ini lebih dalam lagi. Nah, begitu kita tidak telepon, dia marah. Begitu pasangan kita juga ngomongnya agak kasar, kita marah. Kok kamu kok enggak mempertimbangkan perasaan saya? Nah, apa yang terjadi? Keintiman telah terbentuk. Dan tatkala keintiman terbentuk, maka harapan dan tuntutan juga akan keluar. Jadi itu sesuatu yang manusiawi. Justru yang tidak manusiawi atau tidak alamiah adalah sudah menikah, jadi berarti kan seharusnya sudah mulai dekat. Namun tidak bisa atau tidak boleh mengeluarkan isi hatinya, meminta atau mengharapkan apa-apa dari pasangannya. Nah, itu yang tidak alamiah, dan itu yang kadang-kadang terjadi dalam pernikahan. Jadi pernikahan yang sehat memang akan banyak tuntutan dan harapan, tapi karena mereka intim, mereka memenuhinya juga dengan sukses, dengan baik, dan tidak merasakan itu sebagai beban lagi. Nah, itulah ciri-ciri pernikahan yang sehat.
2: Tapi Papa harus diakui ya, pada sisi yang lainnya banyak juga pasangan-pasangan yang kita lihat tuntutannya seringkali tanda kutip berlebihan begitu ya, sampai pasangannya juga rasa kewalahan begitu. Nah, menurut Papa ada nggak kira-kira faktor-faktor apa yang bisa menyebabkan tuntutan dan harapan ini kira-kira bisa terpenuhi gitu?
1: Ada beberapa, Ibu Wulan ya. Yang pertama adalah saya kira kita harus mempelajari prinsip-prinsip ini. Pertama, tuntutan dan harapan akan lebih mudah terpenuhi jika realistik ya. Artinya apa sih realistik? Sesuai dengan kepribadian pasangan kita. Nah, ini saya jelaskan. ada kalanya kita menuntut sesuatu yang sangat berlawanan dengan kepribadian pasangan kita. Nah, ini gak berarti gak boleh sama sekali. Tentu boleh dan akan ada penyesuaian. Tapi karena kita sadar ini terlalu berbeda dari kepribadiannya, maka akan memakan waktu lebih panjang dan kita harus realistik lebih sabar. Sebagai contoh, kalau pasangan kita memang orangnya berantakan, sebelum menikah kita tahu dia berantakan. Gak bisa rapi sama sekali. Nah, setelah kita menikah dengan dia, sekejap kita mengharapkan dia taruh barang di tempatnya kembali. Taruh misalnya handuk, taruh sepatu, taruh sikat gigi dan sebagainya di tempatnya seperti semula. Dan kita marah-marah. Nah, itu akan menjadi masalah. Kenapa menjadi masalah? Sebab kita mengharapkan itu terjadi dengan cepat. Dia berubah, dia menjadi orang yang lebih rapi. Ingat, jadi baik-baik, yang pertama adalah kalau menuntut, lihat baik-baik apakah sesuai dengan kepribadiannya apa tidak. Kalau tidak sesuai, ya masih boleh nuntut, namun ya lebih bersabar. Yang lebih bisa dipenuhi pasangan kita kalau itu sesuai dengan kepribadiannya.
0: Mungkin lebih tepat berharap aja Pak Pol, jangan menuntut gitu. Supaya kita tuh enggak terlalu kecewa. Gitu. Om cuman pengharap aja kan enggak apa-apa gitu.
1: Betul.
0: Tapi kalau pengharapan itu berkali-kali enggak
2: terpenuhi,
0: lama-lama juga bisa jadi tuntutan Pak Pol.
1: Betul, sebab pengharapan yang dikomunikasikan telah menjadi tuntutan memang. Enggak bisa enggak sih ya. Namun maksudnya Pak Gunawan saya pahami, yaitu ya jangan kita ini memaksakan ya, karena semakin memaksakan semakin kecewa. Jadi sesuatu yang berlawanan dengan kepribadian lebih sulit untuk dipenuhi, itu prinsipnya.
0: Iya. Nah Pak Pol, sehubungan dengan harapan ini ya Pak Pol ya, itu kadang-kadang orang takut untuk berharap karena dikira nanti mementingkan dirinya sendiri aja gitu. Nah itu kaitannya gimana Pak?
1: Saya kira itu ketakutan yang memang kadang-kadang muncul, tapi seharusnya kita ya memaafkan diri kita lah dengan berkata, inilah pernikahan, inilah relasi yang intim. Dan di dalam relasi yang intim, kita mempunyai harapan-harapan. Kita misalkan berharap pasangan kita nggak lagi pergi pulang jam 2 malam, karena dia sudah menjadi bagian hidup kita dan dia seharusnya lah pulang lebih pagi, jangan sampai jam 2 malam. Salah seperti itu.
0: Iya. Nah, Pak Pol, di dalam hal ini, di dalam memenuhi tuntutan itu, apakah ada cara-caranya, Pak Pol?
1: Yang lainnya lagi adalah ini, Pak Gunawan. Tuntutan dan harapan akan lebih mudah terpenuhi bila jelas. Bila jelas ya, maksudnya apa? Disampaikan secara konkret. Ada kalanya kita meminta, tapi tidak jelas ya, nggak konkret, sehingga tidak bisa dipenuhi oleh pasangan kita. Contoh yang paling klasik adalah permintaan istri misalkan kepada suami, berilah perhatianmu yang lebih besar kepada keluarga. Nah, kadang-kadang si suami itu akan garu-garu kepala dan bertanya, apa sih artinya memberi perhatian yang lebih besar kepada keluarga? Si istri harus memberikan contoh yang lebih konkret. Apa? Misalkan suami berkata, saya minta engkau lebih menghormati saya. Nah, suami juga harus beritahu apa itu menghormati dengan lebih jelasnya apa. Misalkan, waktu saya bicara depan orang, kamu jangan memotong saya. Memotong saya yang sedang bicara itu membuat saya merasa saya gak dihormati olehmu. Atau, waktu marah, matamu jangan mendelik-delik kepadaku. Sebab waktu engkau mendelik-delik, engkau menantang saya dan engkau artinya enggak hormat kepada saya. Jadi, tuntutan atau harapan itu tuh perlu dikomunikasikan secara jelas. Semakin jelas, semakin lebih besar kemungkinan dipenuhi oleh pasangan kita.
2: Kalau
0: silakan.
2: Kalau enggak jelas itu bisa berbeda konsep kali Pak Pol ya. Jadi yang si suami berpikir, "Oh, saya sudah memberi perhatian cukup," atau kayak tadi contoh menghormati, mungkin dari latar belakang keluarga dia menghormati ABCD nih. Sedangkan bagi istri ngomong kalaupun mata melotot juga memang biasa di keluarga dia, bukan berarti saya tidak menghormati begitu. Jadi bisa konflik gitu ya kalau nggak dijelaskan.
1: Betul.
2: Mungkin.
1: Betul, dengan adanya penjelasan barulah misalkan si suami mengerti, oke, waktu istri saya mendelik, nggak berarti dia sedang nggak hormat kepada saya. Dan si istri sekarang mengerti karena mendelik itu memicu kemarahannya yang lebih besar. Oke, lain kali kalau dia marah, dia coba mengontrol besar kecilnya matanya itu.
0: Iya, atau sebaliknya juga pasangannya bisa menanyakan kalau itu sesuatu yang tidak jelas, suatu tuntutan yang tidak jelas, kan dia bisa menanyakan kembali kepada pihak pasangannya itu sebenarnya apa yang dimaksudkan itu apa, yang mau diminta itu apa.
1: Yang Pak Gunawan katakan sebetulnya sangat sederhana, yaitu bertanya kalau kurang jelas. Tapi ternyata Pak Gunawan, ini salah satu hal yang
0: sulit dilakukan
1: oleh banyak orang. Nggak mau nanya.
2: Ya. Gengsi.
0: Atau malah kadang-kadang kita merasa berpikir, wah malah betulan ini. Ini kan ada permintaan yang nggak jelas ya. Jadi kita nggak wajib untuk memenuhi.
1: Betul.
0: Kalau
1: betul.
0: Nanti suatu saat dia marah, misalnya kita bilang loh, permintaanmu aja kamu betul. Sendiri mungkin nggak ngerti apa yang kamu minta.
1: Betul. Jadi kita akhirnya memanfaatkan celah itu.
0: Iya.
2: Kadang-kadang juga pasangan kita waktu kita tanya mungkin jawabnya tidak enak ya. Loh, mestinya kamu udah ngerti saya dong. Udah sekian tahun menikah, masa kamu belum kenal saya gitu.
1: Betul.
2: Jadi pasangannya gak berani lagi tanya untuk kemudian hari.
1: Betul, betul. Kadang-kadang itu yang terjadi juga.
0: Hal yang lainnya apa, Pak Paul?
1: Tuntutan dan harapan akan lebih mudah terpenuhi jika positif. Ya, artinya apa? Bukan dalam bentuk ancaman, namun dalam bentuk permintaan tolong. Ini permintaan tolong ini menjadi kata-kata yang sulit diucapkan oleh banyak orang loh, Pak Gunawan dan Ibu Bulan. Nah, ternyata kalau kita bungkus ya tuntutan kita dalam bentuk yang positif ya, permintaan tolong, pasangan kita lebih mau dengarkan dan coba memenuhinya. Dia akan lebih sengaja gak mau lakukan jika kita bungkusnya dengan ancaman
2: kasar
1: misalnya. Nah, jadi tolong perhatikan bungkusannya apa gitu.
0: Itu cara mengomunikasikannya, Pak Bang?
1: Betul sekali, betul sekali. Jadi dalam bentuk yang positif ya, permintaan tolong. Gunakanlah kata tolong ya lebih sering. Tolong dong ini, saya butuh bantuan.

0: gitu ya, atau dengan orang lain bukan konteks keluarga, biasanya kita sangat menjaga ya etiket gitu, lebih halus, please, thank you, itu selalu begitu. Tapi sedangkan kepada orang yang paling dekat dengan kita itu rasanya tiba-tiba hilang kata-kata itu gitu.
1: Betul, betul, itu sering kali yang kita lakukan ya, karena kita menganggap dia sudah menjadi bagian hidup kita. Jadi ya kita gak usah lagi lah berbasa-basi gitu. Maksudnya kan itu berbasa-basi ya. Tapi justru enggak ya. Justru hal kecil seperti itu tuh tetap berfaedah untuk menjaga relasi dengan pasangan kita.
0: Rasanya kita dihargai gitu ya.
1: Betul, betul.
2: Tapi saya kenal ada satu pasangan itu Pak Paul yang mencoba ya. Mungkin pernah mendengar saran seperti ini. Lalu dia mengatakan kepada istrinya, saya tolong kamu gini-gini-gini ya. Tapi istrinya tanggapannya bilang, loh sekarang kalau saya gak mau nolong kamu, mau apa kamu? Gitu, jadi dia menanggapannya seperti itu ya Bapak.
0: Ditantang.
1: Ditantang ya, jadi di situ ya kita langsung harus berkata kepada istrinya, kalau kita jadi suaminya ya, kita berkata kepada istri kita, kenapa engkau mengatakan hal seperti itu? Apakah engkau sungguh-sungguh berkeberatan melakukannya? Kalau berkeberatan, kenapa berkeberatan? Jadi kita ajak istri kita untuk jujur menyatakan apa sih masalahnya, keberatannya apa. Kalau dibilang enggak, saya enggak keberatan, saya hanya ngomong begitu aja supaya kamu ya enggak sembarangan sama saya. Nah kita bisa berkata, tolong ngomongnya jangan begitu. Sebab ngomong seperti itu benar-benar mencoreng muka saya, membuat saya hilang muka. Jadi kita bisa minta begitu ya langsung.
2: Nah, apakah ada cara lain Pak Paul di dalam hal ini, memenuhi harapan-harapan atau tuntutan-tuntutan ini Pak Paul?
1: Yang lainnya lagi adalah ini, tuntutan dan harapan akan lebih terpenuhi bila berhadiah. Ya, maksudnya berhadiah itu apa sih? Membuahkan hasil yang dihargai ya. Jadi kalau kita mendapatkan pujian ya, karena kita memenuhi yang diharapkan pasangan kita, hasilnya kok positif, dihargai olehnya, kita makin ingin melakukannya lagi. Nah seringkali yang terjadi, waktu pasangan kita melakukan hal yang salah, kita bereaksi dengan marah ya, teguran atau apa. Waktu pasangan kita melakukan hal yang benar, kita gak bereaksi, kita diem aja. Nah itu yang seringkali menandai relasi kita sebagai suami istri. Ini yang kita harus ubah ya. Waktu pasangan kita melakukan hal-hal yang baik, cobalah tangkap, enggak setiap hari, enggak setiap kali ya, tapi cukup seringlah kita mengatakan terima kasih. Atau sesuatu yang dia coba lakukan tapi enggak sempurna, kita tetap memberi penghargaan pada usahanya. Dia telah berusaha. Misalnya pasangan kita membawakan kue ulang tahun ya, tapi akhirnya kita agak sedikit kesel karena kue yang dia bawa itu tuh bukan kue yang kita suka. Nah misalkan seperti itu, jangan kita marah-marah. Justru kita katakan, meskipun kuenya gak sama yang seperti yang saya harapkan, tapi saya menghargai usahamu. Nah sekali lagi ya, pujian seperti itu tuh akan lebih membuat kita ingin melakukan lagi, mengulang lagi dan memenuhi lagi harapan pasangan kita.
2: Mungkin di situ ada pengertian bahwa seharusnya memang seperti ini, ya sudah ini ya yang diharap-harapkan. Jadi dia tidak mengucapkan terima kasih Pak Paul. Tapi dia mengungkapkan itu keheranannya justru kepada temannya. Katakan istrinya itu biasanya tidak perhatian, tapi hari itu sangat perhatian. Lalu dia cerita sama teman-temannya, aku heran loh istriku tuh hari ini perhatian sekali sama saya.
0: Malah
2: tapi terhadap istrinya dia tidak ngomong apa-apa.
1: Ya, itu menandakan memang ya kata-kata pujian itu sangat langka rupanya dalam keluarga tersebut ya. Ya memang kita harus memulailah, memulai, dan waktu pasangan kita bingung kok kita begitu manis ya, kita katakan saya ingin memulai yang baru dan yang baik dalam rumah tangga kita, yaitu memberikan pujian, menghargai apa yang telah engkau lakukan gitu.
0: Yang Bapak menarik yang Pak Gunawan barusan ceritakan ya. Saya pernah kenal pasangan yang memang pada sehari-harinya jarang sih melakukan hal seperti itu gitu. Jadi begitu si istri misalnya satu hari berbuat baik, malah suami jadi curiga, pasti ada maunya nih di balik ini. Nah pasti dia mau minta dibelikan sesuatu yang mahal atau apa gitu. Nah itu sering terjadi ya Pak Paul.
1: Dan gak apa-apa, kalaupun itu terjadi ya si istri hanya perlu berkata, Enggak ada apa-apa di balik ini semua.

0: Dan memang benar-benar dia gak meminta apa-apa. Nah sekali dua kali si suaminya masih gak terbiasa. Tapi saya kira 3-4 kali suaminya akan terbiasa bahwa oke, istrinya melakukan ini dengan tulus, tidak ada apa-apa di belakang ini.
1: Ya, kadang-kadang kita sebagai suami itu ya bersyukur atau mengucapkan terima kasih hanya tidak disampaikan secara verbal gitu Pak Paul.
0: Betul, hanya dalam hati saja.
1: Hanya bersyukur lah istri saya atau apa ini menjadi lebih baik atau apa, tapi tidak diungkapkan secara nyata karena tidak terbiasa mungkin.
0: Betul, tidak terbiasa.
2: Apalagi budaya Timur ya Pak Paul ya.
0: Betul, betul sekali budaya Timur memang ya seolah-olah dengan pasangan sendiri nggak usah dengan orang lain saja.
1: Pak Paul, ini kan membangun keintiman ini kan sangat penting sekali gitu Pak Paul. Apakah ada aspek lain yang bisa membantu pasangan-pasangan suami istri itu untuk membangun keintimannya?
0: Selain dari memenuhi harapan, yang lainnya lagi adalah melalui komunikasi. Komunikasi itu benar-benar alat ya, sarana yang penting sekali untuk bisa membawa keintiman ke dalam relasi kita. Pak Gunawan, kata komunikasi itu berasal dari akar kata yang sama dengan komunitas. Ya, jadi dalam bahasa Yunani-nya itu adalah koinonia. Nah, koinonia itu tuh kita tahu berarti persekutuan. Ya. Jadi dengan kata lain, tujuan berkomunikasi dapat kita simpulkan adalah keintiman, persekutuan. Ya. Memang istilah komunikasi sudah begitu berkembang sehingga sekarang kita memikirkan komunikasi sebagai penyampaian berita. Tapi sebetulnya dari kata koinonia itu tuh bersekutu, kita bisa menangkap maknanya. Kita menyampaikan sesuatu agar kita dekat dengan orang tersebut. Kita bukannya menyampaikan sesuatu agar kita terpisah dari orang tersebut. Ya enggak ya, keintiman. Nah justru inilah yang menjadi hal terhilang dalam banyak rumah tangga. Nah maka saya mau mengusulkan sekurang-kurangnya 3 hal yang bisa kita lakukan Pak Gunawan. Yang pertama adalah kita mesti sering-sering melakukan komunikasi sharing ya. Artinya apa sih sharing? Yaitu membagi hidup ya. Menceritakan apa yang terjadi. Jadi mulailah dengan menceritakan aktivitas, hal-hal yang telah terjadi, yang kita sedang pikirkan, apa yang tadi kita saksikan, jumpai, temui. Nah, bicaralah hal-hal seperti itu. Nah, keintiman dibangun di atas pembicaraan-pembicaraan yang seperti ini nih. Jangan kita berkata, oh itu tetek bengek, gak usah ngomong. Enggak, keintiman dibangun di atas pembicaraan-pembicaraan tetek bengek seperti ini.
2: Pak Paul, kalau usulan Pak Paul ini mungkin lebih mudah dilakukan oleh perempuan-perempuan kali, istri-istri ya, karena memang lebih, tanda kutip, lebih
1: demen.
2: Nah, sedangkan bagi suami mungkin, apalagi yang pendiam gitu ya, suruh cerita-cerita seperti itu, aduh rasanya susah. Terus ada juga suami yang menganggap, kok kamu mesti tanyain sampai sedetil-detil sih seluruh kehidupan saya, memang kamu gak percaya saya melakukan ini dan itu gitu.
0: Ya, kadang-kadang suami berkeberatan ya kalau istri bertanya-tanya terlalu mendetail dan sebagainya. Tapi suami harus ingat bahwa istri itu hanya mengajak berbicara ya, supaya terjadilah dialog, komunikasi. Dan si istri akhirnya merasa intim. Nah, saya perhatikan suami atau pria, ya agak sukar lah cerita-cerita hal-hal yang kita anggap sepele gitu. Tapi suami itu tuh, atau pria, bisa bicara tentang problem. Problem, karena pria itu cenderung cukup bebas ya mengeluarkan opininya. Jadi tidak setuju, tidak suka dan sebagainya itu tuh lebih mudah keluar dari pikiran-pikiran pria. Nah, kalau pria gak bisa cerita tetek bengek yang lainnya, ceritakanlah masalah, ceritakanlah problem. Jadi itu pun menjadi bagian dari ceritanya. Begitu, dan inilah yang akhirnya mendekatkan kedua orang itu. Yang penting adalah waktu si istri cerita-cerita, suami dengarkan. Waktu suami cerita tentang problemnya, istri juga dengarkan.
1: Ya, cuman di dalam hal ini Pak Paul, di dalam hal menceritakan itu memang ada, saya merasakan itu ada suatu perbedaan yang mendasar itu. Tadi Ibu Wulan katakan kalau perempuan itu, istri-istri ini ceritanya tuh detail sekali gitu Pak Paul. Jadi kita tuh bukan cuman Enggak bisa cerita, dengarkan aja kadang-kadang kesulitan itu karena panjangnya enggak karuan, jangan detail yang kita merasa kok gitu aja diceritakan gitu. Nah, padahal kita itu kalaupun bercerita tentang masalah dan sebagainya itu hanya garis besarnya aja. Nah, lalu ditanggapinya itu di dalam hal komunikasi ini keliru gitu, Pak Paul. Kamu cerita kok cuman besar-besar dan saya masa ngerti, dia bilang gitu.
0: Di sini memang dituntut pengertian akan keunikan masing-masing ya. Jadi kalau si istri berkeberatan karena suaminya hanya menceritakan outline, ya si istri bisa-bisalah untuk bertanya lebih jelas lagi. Dan suami ya jangan terlalu cepat untuk bersikap defensif kalau ditanya ya. Jadi pinter-pinterlah istri untuk menggali gitu. Dan si suami misalkan mendengarkan istrinya bercerita dan agak panjang sebagainya, silakan menyimpulkan atau silakan memberikan outline, memberikan garis besarnya, rangkumannya, sehingga ya mungkin si istri jadinya nggak terlalu sampai panjang atau bertele-tele. Tapi memang perlu adanya pemahaman ya akan keunikan ini nih. Nggak terbiasa karena kita memang berbeda. Tapi silakan, nggak apa-apa.
1: Ya, apakah cuman sampai pada tahap itu cerita-cerita yang tadi kita sebutkan ya, yang sehari-hari itu, apa bisa ditingkatkan lebih lanjut tuh?
0: Yang berikutnya adalah lakukanlah komunikasi edifying ya. Edifying itu berarti membangun ya. Membangun artinya apa sih ini nih? Memfokuskan pada yang positif bukan pada yang negatif. Mudah sekali ya kalau kita sudah berumah tangga untuk melihat dan memfokuskan yang negatifnya. Kita melihat kok dia itu kalau ngomong misalnya tadi itu kepanjangan misalnya gitu. Kita gagal melihat bahwa oh dia itu tuh ingin dekat dengan kita. Dan misalkan suami kita orangnya terlalu pendiam, kita fokuskan pada dia gak perhatiin saya ini nih kok sampai begitu dinginnya. Kita gagal untuk melihat segi positifnya bahwa oh iya ya, enggak, dia orang yang memang stabil, orangnya sangat rasional, dan kita perlu tanya dia, baru dia akan jawab. Jadi silakan tanya. Nah, titik berangkat kita ini yang harus penting. Kita coba lihat yang positifnya, berikan tanggapan yang positif, puji pada kualitas-kualitas yang baiknya. Dan di atas yang positiflah relasi dibangun. Relasi nggak dibangun di atas yang negatif. Kita hanya akan bisa bertumbuh kalau yang positif itu kita tangkap, kita berikan pujian, dan kita bangun ke atas.
2: Relasinya jadi semakin kuat ya, Pak Paul.
0: Betul,
2: ya?
0: Betul. Yang nyoroti terus kelemahan, kekurangan, kelemahan, kekurangan, akan berjalan di tempat. Tapi pasangan yang bisa melihat positif, terus mengatakannya, terima kasih ya, saya senang ya dengan ini, terus berikan tanggapan yang baik kepada hal-hal positif itu, justru akan makin kuat, makin bertumbuh. Dan yang negatif itu perlahan-lahan bisa lebih keluar.
2: Pak Paul, itu bisa dilatih gak sih? Kalau misalnya baik suami atau istri terlahir di keluarga yang memang gak terbiasa dengan hal seperti itu begitu, apakah itu bisa dilatih pelan-pelan atau enggak? Itu hanya untuk orang-orang yang memang dibesarkan di keluarga-keluarga yang memang udah seperti itu keluarganya gitu. Menurut Pak Paul seperti gimana?
0: Akan lebih sulit memang bagi orang-orang tertentu yang dibesarkan di keluarga yang memang misalnya terlalu banyak negatifnya. Jadi dia harus bekerja lebih keras. Tapi saya kira ini bukannya sesuatu yang mustahil dilakukan. Bisa.
2: Masih ada harapan.
0: Ya, masih ada harapan. Langkah pertama selalu adalah coba tutup mulut sebelum misalnya memarahi atau mengkritik kekurangan pasangan kita. Coba tahan dulu. Coba kunci itu mulut sehingga gak mengeluarkan kata apa-apa gitu. Mulai dari situ dulu dah. Dan waktu melihat yang baik, beri tanggapan yang positif. Mulai dari situ dulu. Nah, itu komunikasi yang edifying, yang membangun, yang akan benar-benar menumbuhkan pernikahan ini.
1: Iya. Jenis komunikasi yang lain, Pak Paul, yang dibutuhkan di dalam pernikahan itu?
0: Yang ketiga adalah komunikasi yang penuh kasih ya, atau loving ya, komunikasi yang loving. Yaitu apa? Memperhatikan kepentingan pasangan dan memandang masalah dari perspektifnya. Jadi dalam berkomunikasi kita enggak hanya tertarik menyampaikan pikiran kita, isi hati kita kepada pasangan kita, enggak. Waktu kita berkomunikasi, kita lebih tertarik mengetahui apa sih pikirannya dia. Apa sih perasaannya? Apa sih yang menjadi kerinduannya sekarang ini? Jadi kita lebih memikirkan dia. Nah, ini saya kira adalah tahap yang memang paling puncak ya. Tapi waktu pasangan bisa berbuat seperti itu ya, memikirkan apa sih yang diinginkan pasangannya, kenapa dia berpikir seperti itu, kenapa dia marah, oh berarti begini, oke lah saya coba untuk memenuhi seperti ini, seperti itu. Itu komunikasi yang penuh cinta, penuh kasih, benar-benar akan mengintimkan pasangan. Mengintimkan pasangan. Namun saya harus ulang lagi bahwa kita gak mungkin sampai ke puncak tadi kalau kita gak melewati jalan yang paling bawah, yaitu mulai dengan komunikasi tetek bengek, sharing, cerita apapun, begitu. Kemudian yang kedua adalah yang edifying, yang membangun ya, kata-kata yang positif. Kalau kita nyoroti yang negatif, gak mungkin sampai ke atas. Gak mungkin sampai ke atas, kita gak merasa dikasih sama dia kalau terus dicela-cela, gitu.
1: Ya, Pak Paul, memang ini sesuatu yang penting, apakah ada bagian dari firman Tuhan yang menguatkan perbincangan kita ini?
0: Saya akan bacakan dari Amsal 14 ayat 23. Dalam tiap jerih payah ada keuntungan, tetapi kata-kata belaka mendatangkan kekurangan saja. Firman Tuhan mengajak kita berjerih payah ya, dan menjanjikan bahwa dalam jerih payah ada keuntungan. Tapi orang yang hanya bisanya bicara, nuntut kanan kiri, enggak akan memetik apapun. Jadi dimulailah dengan jerih payah.
1: Baik, terima kasih sekali Pak Paul, juga Ibu Bulan. Terima kasih untuk berbincang-bincang pada saat ini. Para pendengar sekalian, kami mengucapkan banyak terima kasih Anda telah dengan setia mengikuti perbincangan kami dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi dalam acara Telaga, Tegur Sapa Gembala Keluarga. Kami baru saja berbincang-bincang tentang membangun keintiman. Bagi Anda yang berminat untuk mengetahui lebih lanjut mengenai acara ini, silakan menghubungi kami lewat surat. Alamatkan surat Anda ke Lembaga Bina Keluarga Kristen atau LBKK, Jalan Cimanuk 58, Malang. Anda juga dapat menggunakan email dengan alamat telaga@indo.net.id. Saran-saran, pertanyaan, serta tanggapan Anda sangat kami nantikan. Dan akhirnya dari studio kami mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa pada acara Telaga yang akan datang.

tetapi aku tetap di dekatmu. Engkau memegang tanganku dengan nasihatmu. Engkau menuntun aku, dan kemudian engkau mengangkat aku ke dalam kemuliaan. Siapa gerangan yang ada padaku di surga selain engkau? Selain engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku, tetaplah Allah selama-lamanya. Sebab sesungguhnya siapa yang jauh daripadamu akan binasa. Tetapi aku

tuhai manusia, siapapun juga engkau yang menghakimi orang lain, engkau sendiri tidak bebas dari salah. Sebab dalam menghakimi orang lain, engkau menghakimi dirimu sendiri. Karena engkau yang menghakimi orang lain melakukan hal-hal yang sama. Tetapi kita tahu bahwa hukuman Allah berlangsung secara jujur atas mereka yang berbuat demikian. Dan engkau, hai manusia, engkau yang menghakimi mereka yang berbuat demikian, sedangkan engkau sendiri melakukannya juga. Adakah engkau sangka bahwa engkau akan luput dari hukuman Allah? Maukah engkau menganggap sepi kekayaan kemurahannya, kesabarannya, dan kelapangan hatinya? Tidakkah engkau tahu bahwa maksud kemurahan Allah ialah menuntun engkau kepada pertobatan? Tetapi oleh kekerasan hatimu yang tidak mau bertobat, engkau menimbun murka atas dirimu sendiri. Pada hari waktu mana murka dan hukuman Allah yang adil akan dinyatakan? Ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya, yaitu hidup kekal kepada mereka yang dengan tekun berbuat baik, mencari kemuliaan, kehormatan, dan ketidakbinasaan. Tetapi murka dan geram kepada mereka yang mencari kepentingan sendiri, yang tidak taat kepada kebenaran, melainkan taat kepada kelaliman. Penderitaan dan kesesakan akan menimpa setiap orang yang hidup yang berbuat jahat. Pertama-tama orang Yahudi dan juga orang Yunani. Tetapi kemuliaan, kehormatan, dan damai sejahtera akan diperoleh semua orang yang berbuat baik. Pertama-tama orang Yahudi dan juga orang Yunani. Sebab Allah tidak memandang bulu. Sebab semua orang yang berdosa tanpa hukum Taurat akan binasa tanpa hukum Taurat. Dan semua orang yang berdosa di bawah hukum Taurat akan dihakimi oleh hukum Taurat. Karena bukanlah orang yang mendengar hukum Taurat yang benar di hadapan Allah, tetapi orang yang melakukan hukum Tauratlah yang akan dibenarkan. Apabila bangsa-bangsa lain yang tidak memiliki hukum Taurat oleh dorongan diri sendiri melakukan apa yang dituntut hukum Taurat, maka walaupun mereka tidak memiliki hukum Taurat, mereka menjadi hukum Taurat bagi diri mereka sendiri. Sebab dengan itu mereka menunjukkan bahwa isi hukum Taurat ada tertulis di dalam hati.

kuasa yang terlebih besar di tempat ini selain kami percaya Tuhan. Bahwa tidak ada kuasa yang terlebih besar di tempat ini selain kuasamu. Engkau Allah yang sanggup memulihkan hidup kami. Menolong kami di dalam waktu. Kami percaya Tuhan. Bahwa tidak ada kuasa yang terlebih besar di tempat ini selain kuasamu. Engkau Allah yang sanggup memulihkan hidup kami.

Tidak ada kuasa yang terlebih besar di tempat ini selain kuasamu. Engkau Allah yang sanggup memulihkan hidup kami, menolong kami di dalam waktu. Tidak ada kuasa yang terlebih besar di tempat ini selain kuasamu. Engkau Allah yang sanggup memulihkan hidup kami, menolong kami di dalam waktu. Bahwa tidak ada kuasa yang terlebih besar di tempat ini selain kuasamu. Engkau Allah yang sanggup memulihkan hidup kami, menolong kami.

tidak ada kuasa yang terlebih besar di tempat ini selain kuasamu. Engkau Allah yang sanggup memulihkan hidup kami, menolong kami.

Terus saudara pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, yang saya jumpai di dalam acara Aku, Dia, dan Sabdanya melalui radio kesayangan saudara ini. Saudara, kita akan kembali melanjutkan pendahuluan dari acara yang bertemakan Siapakah Aku dan Kau di Hadapan Tuhan, di mana pada kali ini atau pada kali yang mendatang saya akan secara khusus berbicara tentang murid-murid Tuhan Yesus. Dan saya sudah mengawali pada perjumpaan yang lalu pendahuluan yang akan menjelaskan, yang telah menjelaskan tentang panggilan Tuhan Yesus atas murid-muridnya. Kalau pada waktu yang pertama saya berbicara tentang pendahuluan panggilan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya ini dan penekanannya kepada Tuhan sendiri yang memanggil, maka pada kali yang kedua ini penekanan saya adalah kepada murid-murid yang dipanggil. Pada penekanan yang pertama, yaitu tentang panggilan daripada Tuhan Yesus atas murid-muridnya, kita sudah belajar bahwa panggilan itu bukan karena murid-murid yang dipanggil atau orang-orang yang dipanggil ini memenuhi syarat untuk memenuhi panggilan Tuhan Yesus. Tapi panggilan itu didasarkan kepada kedaulatan Allah, kepada kehendak Allah, kepada hikmat dan kematahuan Allah sendiri. Jadi intinya adalah panggilan itu didasarkan kepada Allah sendiri yang berdaulat, yang berkehendak untuk memanggil orang yang mau dijadikannya penjala manusia atau yang mau dijadikannya murid-murid Tuhan, untuk dijadikan alat di dalam tangannya untuk melaksanakan misi Allah di dalam dunia ini. Nah sekarang saudara-saudara, kita lihat akan panggilan Tuhan ini dan tekanannya adalah pada murid-murid yang dipanggilnya. Namun sebelum kita akan bersama-sama membaca satu bagian firman Tuhan dan merenungkannya, mari kita akan mendengarkan sebuah lagu terlebih dahulu, yaitu lagu yang berjudul Terindah Melayani Yesus. Biarlah saudara dan saya setelah kita belajar firman Tuhan dan setelah kita semakin mendalami dan mengerti isi hati Tuhan bagi saudara dan saya dan apa arti menjadi murid Tuhan bagi saudara dan saya, maka kita bisa menjadi seperti Petrus yang pada waktu diperhadapkan kepada suatu pilihan, apakah dia akan tetap menjalankan misi yang Tuhan bebankan kepada dia atau embankan kepada dia, atau mentaati penguasa yang menentang atau melarang dia untuk meneruskan menjalankan misi Tuhan atas dirinya. Tapi kemudian di sini Petrus memilih untuk lebih taat kepada Tuhan daripada kepada penguasa, karena dia menyadari dan dia yakin betul bahwa dia harus lebih takut kepada Tuhan daripada kepada siapapun di dalam dunia ini. Dia harus taat kepada Tuhan pada saat dihadapkan kepada pilihan, maka dia harus lebih taat kepada Tuhan daripada kepada siapapun yang ada di dalam dunia ini. Sehingga di sini kita lihat baik Petrus maupun Paulus, mereka menyadari bahwa yang paling indah adalah mentaati Tuhan, menjalankan panggilan mereka, melayani Tuhan apapun konsekuensi atau keadaan situasi yang harus mereka hadapi di dalam perjalanan pelayanan dan kehidupan mereka sebagai orang-orang percaya. Nah saudara-saudara sekalian, mari kita dengarkan lagu berikut ini.

Saudara-saudara sekalian, ayat yang akan kita baca bersama pada kesempatan ini diambil dari Injil Yohanes. Injil Yohanes pasal yang ke-17, yaitu dari ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-23. Injil Yohanes pasal yang ke-17, ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-23. Ayat ini merupakan bagian daripada doa Tuhan Yesus bagi murid-muridnya. Saya harapkan bagi saudara yang memiliki Alkitab di hadapan saudara untuk membukanya bersama-sama saya, dan kita akan bersama-sama membacanya dan saya akan membacakannya bagi saudara. Injil Yohanes pasal yang ke-17 mulai dari ayat yang ke-6, demikian firman Tuhan. Aku telah menyatakan namamu kepada semua orang yang engkau berikan kepadaku dari dunia. Mereka itu milikmu, dan engkau telah memberikan mereka kepadaku, dan mereka telah menuruti firmanmu. Sekarang mereka tahu bahwa semua yang engkau berikan kepadaku itu berasal daripadamu. Sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka, dan mereka telah menerimanya. Mereka tahu benar-benar bahwa aku datang daripadamu, dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Aku berdoa untuk mereka, bukan untuk dunia aku berdoa, tetapi untuk mereka yang telah engkau berikan kepadaku. Sebab mereka adalah milikmu, dan segala milikku adalah milikmu, dan milikmu adalah milikku, dan aku telah dipermuliakan di dalam mereka. Dan aku tidak ada lagi di dalam dunia, tetapi mereka masih ada di dalam dunia. Dan aku datang kepadamu, ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Selama aku bersama mereka, aku memelihara mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku. Aku telah menjaga mereka, dan tidak ada seorang pun dari mereka yang binasa, selain daripada dia yang telah ditentukan untuk

aku bukan dari dunia. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. Sama seperti Engkau telah mengutus aku ke dalam dunia, demikian pula aku telah mengutus mereka ke dalam dunia. Dan aku menguduskan diriku bagi mereka, supaya mereka pun dikuduskan dalam kebenaran. Dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka, supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti Engkau, ya Bapa, di dalam aku dan aku di dalam Engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku, dan aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang Engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu, sama seperti kita adalah satu. Aku di dalam mereka dan Engkau di dalam aku, supaya mereka sempurna menjadi satu, agar dunia tahu bahwa Engkau yang telah mengutus aku dan bahwa Engkau mengasihi mereka sama seperti Engkau mengasihi aku. Sekian pembacaan firman Tuhan untuk saat ini. Saudara-saudara, kalau pada perjumpaan yang lalu saya berbicara tentang Allah yang memanggil atau Tuhan yang memanggil murid-murid dari Tuhan Yesus ini, di mana Dia memanggil bukan oleh karena orang-orang ini memang qualified untuk dipanggil menjadi murid, tapi kita lihat bahwa melalui firman Tuhan sendiri menjelaskan bahwa panggilan ini didasarkan kepada kehendak Tuhan, kepada kedaulatan Tuhan, kepada hikmat Tuhan. Sehingga saudara-saudara, tidak ada alasan bagi saudara dan saya yang kemudian pada saat ini sedang menjalani panggilan Tuhan sebagai anak-anak Tuhan, sebagai murid-murid Tuhan untuk melakukan kehendak-Nya. Bukan karena kita lebih baik dari orang lain, bukan kita lebih qualified daripada orang lain, tapi ini semata-mata kasih karunia dari Tuhan, kesempatan yang Tuhan berikan kepada saudara dan saya. Nah, saudara-saudara sekalian, pada saat ini kita akan melihat secara khusus dari segi murid-murid itu sendiri. Kalau kita perhatikan keadaan murid-murid pada waktu dipanggil, mereka adalah orang-orang yang memiliki pekerjaan yang berbeda-beda. Ada Matius sebagai pemungut cukai, ada Petrus dan saudara-saudaranya sebagai nelayan. Beberapa orang-orang ini atau ke-12 orang ini mempunyai karakteristik dan juga mereka mempunyai pekerjaan yang berbeda-beda. Tapi satu hal yang kita lihat yang seragam daripada orang-orang ini atau yang kita lihat sama yang dimiliki oleh ke-12 orang ini. Yang pertama adalah mereka adalah orang-orang yang pertama kali tidak mengerti maksud daripada Tuhan memanggil mereka. Walaupun pada saat pertama kali Tuhan Yesus memanggil mereka di dalam Injil Markus yang sudah kita baca pada waktu yang lalu, Tuhan Yesus dengan jelas mengatakan, "Aku memanggil engkau untuk menjadi penjala manusia. Aku memanggil engkau atas kehendak-Ku, supaya engkau boleh menjadi murid-Ku dan boleh berbuah." Tapi saudara-saudara, kita lihat di dalam kenyataannya, dalam perjalanan mereka mengikut Tuhan Yesus, mereka tetap belum mengerti apa artinya menjadi penjala manusia. Apa artinya di dalam mengikut Tuhan Yesus ini sebagai murid-Nya, sebagai orang yang menjalankan misi Tuhan. Pertama, kita lihat dari ketidakmengertian mereka pada waktu Tuhan Yesus mengajar mereka. Berulang kali Tuhan Yesus mengatakan bahwa kamu sampai sekarang belum mengerti juga. Bahwa Tuhan ingin mereka mengerti bukan dari sudut pandang orang-orang di sekitar, tapi mereka mencoba untuk mengerti, Tuhan menghendaki mereka untuk mengerti pengajarannya dari sudut pandang Tuhan. Untuk mengerti misi Tuhan yang dipercayakan kepada mereka ini dari sudut pandang Tuhan. Contohnya saja, saudara-saudara, pada waktu Tuhan Yesus berbicara dengan Petrus tentang apa artinya mengikut Tuhan, tentang mengerti tentang siapakah Tuhan Yesus sebenarnya di hadapan Petrus, maka Petrus mengatakan betul pernyataan Petrus itu. Dia mengatakan, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Tetapi Petrus mengerti Tuhan Yesus sebagai Mesias, anak Allah yang hidup, bukan dari sudut pengertian Tuhan, tetapi dari sudut pengertian orang-orang di sekitar.

Gitar, di mana dia mengharapkan bahwa kehadiran Tuhan Yesus Kristus sebagai Mesias ini adalah kehadiran sebagai seorang raja yang akan membebaskan mereka dari penjajahan Romawi. Itu adalah pengertian yang dimiliki orang banyak pada saat itu mengenai seorang Mesias yang sedang memang mereka harapkan. Tapi di sini Tuhan Yesus mengkoreksi Petrus, bukan itu artinya Mesias. Bukan juru selamat yang akan menyelamatkan mereka dari penjajahan Romawi. Tapi ada satu hal yang sangat penting yang perlu diselesaikan oleh Mesias. Di mana Mesias akan menebus mereka dari murka Allah. Di mana Mesias ini akan membebaskan mereka dari perbudakan dosa. Itu jauh lebih penting daripada penjajahan, daripada pemerintahan Romawi. Oleh karena itu, saudara-saudara, di situ Tuhan Yesus menjelaskan kepada Petrus dan juga kepada murid-murid yang lain bahwa kehadiran dia, dia akan menderita, dia akan dianiaya, dia bahkan akan disalibkan dan mati di sana dengan satu tujuan, di mana di salib itu dia menanggung kutukan Allah yang seharusnya diterima oleh orang-orang berdosa. Dia menanggung murka Allah yang seharusnya diterima oleh orang-orang yang berdosa. Dia menggantikan kita sekalian. Dan barang siapa yang mau percaya kepada Tuhan Yesus sebagai pengganti, sebagai juru selamat yang menebus kita dari murka Allah, maka dia akan diselamatkan. Karena Tuhan tahu, berdasarkan sudut pandang Tuhan, berdasarkan standar Tuhan, bahwa tidak ada seorang pun yang dapat menyelamatkan dirinya sendiri. Karena tuntutan Tuhan adalah sempurna, tuntutan Tuhan adalah kudus, dan Tuhan tahu bahwa manusia dengan usahanya sendiri tidak mungkin dapat menyelamatkan dirinya sendiri. Oleh karena itu, Tuhan melalui pekerjaan atau karya penebusan dari Tuhan Yesus Kristus memberikan kemungkinan itu kepada manusia. Saudara-saudara, tidak mudah bagi murid-murid itu mengerti mengenai masalah ini. Karena sebelumnya mereka diajar bahwa dengan usaha mereka, dengan amal baik mereka, mereka dapat menyelamatkan diri mereka. Dan sekarang Tuhan Yesus datang untuk mengatakan bahwa kehadiran dia untuk kemudian membebaskan mereka dari ketidakmungkinan mereka dapat menyelamatkan diri dengan usaha mereka. Maka Tuhan Yesus memberikan jalan, yaitu dirinya sendiri, sehingga mereka dimungkinkan untuk selamat. Saudara-saudara, kita lihat berulang kali murid-murid ini mencoba mengerti. Pada waktu Tuhan Yesus mengajar, memberikan perumpamaan, murid-murid ini kembali tidak mengerti. Tapi kita lihat di sini Tuhan Yesus tidak berhenti-hentinya atau tidak henti-hentinya dengan setia, dengan tekun mengajar mereka. Bukan berarti karena tidak mengerti lalu kemudian Tuhan Yesus memaafkan mereka. Tidak, Tuhan Yesus mengajak mereka untuk terus mau belajar. Dan kita lihat saudara juga kurang iman atau mereka tidak memiliki iman. Ada beberapa kejadian kita lihat di sini pada waktu mengusir setan, pada waktu bagian perjalanan iman mereka yang lain atau pengalaman-pengalaman mereka yang lain. Berulang kali Tuhan Yesus mengatakan, oh generasi yang tidak memiliki iman, engkau tidak memiliki iman. Jadi mereka adalah orang-orang yang tidak memiliki iman pada waktu itu. Dan mereka belajar untuk beriman kepada Tuhan. Mereka belajar untuk melihat yang tidak mungkin bagi manusia, tetapi selalu mungkin bagi Allah. Tentu saja sesuai dengan standar dan kebenaran daripada Allah sendiri. Karena Allah tidak akan bekerja atau Allah tidak akan melakukan sesuatu dengan sembarangan atau bertolak belakang dengan karakter dia sebagai Allah, dengan sifat-sifat dia, kekudusan dia dan sebagainya. Nah, saudara, kita lihat juga murid-murid ini pada saat krisis, pada saat keadaan di mana Tuhan Yesus akan disalibkan, murid-murid ini lari, bahkan Petrus, salah satu murid yang terdekat dengan Tuhan Yesus, dia menyangkal Tuhan Yesus dan mengatakan bahwa dia bersumpah dia tidak pernah mengenal Tuhan Yesus. Jadi kalau kita lihat dari sudut murid-murid ini, mereka bukanlah orang-orang yang sungguh dapat dikatakan betul-betul orang yang siap untuk dapat dipakai oleh Tuhan. Orang-orang yang qualified untuk dapat menjadi murid-murid Tuhan, sehingga Tuhan pilih mereka. Maka kita lihat di sini mereka kurang iman atau mereka tidak punya iman, mereka perlu belajar untuk beriman, mereka tidak mengerti, diajar berulang kali tetap tidak mengerti. Tapi Tuhan tidak berhenti untuk mengajar mereka, Tuhan terus mendorong mereka untuk belajar. Dan mereka juga adalah orang-orang yang pernah meninggalkan Tuhan Yesus. Mereka lari, mereka ketakutan pada waktu Tuhan Yesus ditangkap untuk disalibkan. Namun saudara-saudara, setelah peristiwa itu,
kembali Tuhan Yesus datang ke tengah-tengah mereka untuk kembali mengajar, untuk kembali memberikan pengharapan, untuk kembali memberikan kesempatan kepada mereka. Saudara, apa yang dapat kita belajar di sini? Betul, Tuhan Yesus memberikan panggilan kepada saudara dan saya untuk menjadi murid-Nya. Karena firman Tuhan yang di dalam Injil Yohanes yang kita baca tadi di pasal yang ke-17, di situ Tuhan Yesus mengatakan di ayat yang ke-20 bahwa doa ini bukan hanya ditujukan kepada ke-12 murid-Nya, tetapi juga di sini dikatakan, bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka, supaya mereka semua menjadi satu. Dengan kata lain, harapan yang Tuhan berikan atau Tuhan tuntut kepada murid-murid-Nya yang pertama ini, juga Tuhan tuntut bagi saudara dan saya. Orang-orang yang telah percaya berdasarkan pemberitaan daripada murid-murid Tuhan Yesus ini, melalui apa yang sudah kita saksikan, yang sudah kita baca dari bagian firman Tuhan yang ada pada kita pada zaman ini. Namun saudara-saudara, kita lihat di sini Tuhan Yesus pada saat murid-murid-Nya tidak mengerti, dan kemudian pada saat Tuhan Yesus sudah mengajar dan murid ini tidak mengerti, Tuhan Yesus tidak berhenti-hentinya untuk mengajar mereka. Dan kita lihat bagaimana murid-murid ini kemudian mereka juga terus mau belajar, sehingga pada saat Tuhan Yesus sudah naik ke sorga dan kemudian pada saat Roh Kudus turun ke atas dunia ini, di mana kemudian murid-murid-Nya yang terus mau belajar dan mereka akhirnya mengerti. Dan saudara, kita lihat bagaimana mereka kemudian berjuang mati-matian untuk menjalankan misi Tuhan. Di tengah situasi dan kondisi yang bagaimanapun juga, mereka siap untuk menjadi murid Tuhan, untuk menjadi penjala manusia, untuk menjalankan misi Tuhan sebagaimana yang sudah Tuhan percayakan kepada mereka. Saudara-saudara, demikian juga dengan saudara dan saya. Kita tidak bisa menjadi murid Tuhan tanpa firman. Kita tidak bisa menjadi murid Tuhan yang berkenan, yang benar. Karena di sini saudara-saudara dikatakan ayat yang ke-15, Tuhan Yesus mengatakan, memang aku tidak meminta supaya engkau mengambil mereka dari dunia, tetapi supaya engkau melindungi mereka daripada yang jahat. Saudara-saudara, di sini Tuhan Yesus menyadari bahwa situasi dan kondisi yang harus kita hadapi di tengah dunia ini tidak mudah. Kita harus menghadapi berbagai macam tantangan karena memang pada dasarnya dunia ini menolak Kristus. Maka kita berada di tengah-tengah dunia yang melawan Kristus. Nah, Tuhan mengatakan, aku akan menyertai engkau. Demikian janji Tuhan. Tuhan memohon kiranya Allah melindungi kita. Dan betul-betul melindungi sehingga jiwa kita aman. Kalau toh tubuh kita, kalau toh harta kita bisa dirusak, tetapi jiwa kita aman di dalam tangan Tuhan. Dan di sini Tuhan Yesus juga mengatakan di ayat 17, kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. Dengan kata lain, untuk menjadi manusia yang dikhususkan oleh Tuhan, dipisahkan oleh Tuhan, dikhususkan oleh Tuhan, untuk menjadi murid yang menjalankan misi Tuhan sesuai dengan apa yang diperkenan oleh Tuhan, maka kita tidak bisa berjalan tanpa firman. Kita perlu belajar firman Tuhan. Kita perlu mendasarkan keberadaan kita sebagai murid atas dasar firman Tuhan dan bertumbuh dengan kriteria kembali firman Tuhan. Oleh karena itu, saudara-saudara, kita perlu belajar. Pada saat kita tidak mengerti, kita perlu belajar. Kita perlu sungguh-sungguh belajar. Bukan hanya sekedar dengan pengertian kita, tetapi kita sungguh-sungguh perlu mengerti firman Tuhan ini. Contohnya, saudara-saudara, ada orang yang mengatakan, saya tidak perlu belajar, cukup Alkitab saja, saya baca Alkitab, kemudian selesai. Saudara-saudara, bukan saya katakan bahwa Alkitab ini tidak cukup. Firman Tuhan ini merupakan standar satu-satunya. Namun kalau saudara mau lebih mengerti, karena firman Tuhan ini disampaikan dalam kondisi kebudayaan tertentu. Kalau kita mau mengerti dengan benar sesuai dengan konteksnya, maka kita perlu belajar kebudayaan tersebut. Ada buku-buku pembantu yang sekarang sudah tersedia di toko-toko buku rohani, di mana kita bisa membacanya. Atau kita mengikuti pemahaman-pemahaman Alkitab yang ada di gereja saudara. Kita bisa bertanya kepada rohaniwan-rohaniwan yang ada di gereja saudara, sehingga kita mau belajar dari mereka, sehingga kita sungguh-sungguh mengerti firman Tuhan ini dengan benar. Saudara, misalnya contohnya ada seorang yang mengatakan, aduh, orang itu kurang ajar sekali. Pada waktu saya bicara, dia terus melihat mata saya. Karena di dalam kebudayaan dia atau di dalam lingkungan dia, kalau orang berbicara melihat mata itu kurang ajar. Tetapi di lingkungan orang yang dia ajak bicara,
kalau berbicara harus melihat mata. Jadi saudara, kita lihat setiap kebudayaan, setiap konteks mempunyai cirinya masing-masing. Kita tidak bisa mengerti kebudayaan Yahudi ini dari sudut pandang kita yang hidup pada saat ini, misalnya di Indonesia ini. Oleh karena itu kita perlu mengerti dengan jelas keadaan pada saat itu, kondisi pada saat itu, untuk kita mengerti sesuai dengan konteks, sehingga kita tidak salah menafsirkan bagian firman Tuhan ini. Saudara-saudara, kita lihat bahwa murid-murid Tuhan Yesus bukan orang yang luar biasa. Mereka orang biasa, manusia seperti saudara dan saya. Punya kelemahan, perlu belajar. Tapi Tuhan mau memakai mereka. Sama halnya dengan kesempatan yang Tuhan berikan kepada mereka, Tuhan juga pada saat ini memberikan kesempatan kepada saudara dan saya. Betul, Tuhan berdasarkan kedaulatannya memanggil saudara dan saya. Namun sekarang, saudara-saudara, Tuhan menuntut saudara untuk boleh menjalankan peran saudara sebagai orang yang sudah diberi kesempatan untuk mau belajar. Kita lemah, tapi di dalam Tuhan kita kuat. Kita tidak mampu, tetapi Tuhan memampukan saudara dan saya. Maukah kita menjawab panggilan Tuhan seperti murid-murid ini yang sudah menjawab panggilan Tuhan? Bagaimana dengan saudara dan saya? Nah, saudara, demikianlah pertemuan kita di dalam acara Aku, Dia, dan Sabdanya pada saat ini. Dan mengakhiri perjumpaan kita, saya akan putarkan sebuah lagu. Ini juga merupakan suatu doa dari kita sekalian, bahwa di setiap langkah kita, Tuhan selalu menyertai kita. Dan kita mau hidup di dalam Tuhan. Sampai

Shalom saudara-saudara, selamat bertemu kembali dalam acara M7M Meaningful 7 Minutes bersama Grace Alone Multimedia Ministry. Hari ini kita akan membahas tentang apa arti memuliakan Allah. Di dalam rumusan Katekismus Westminster, pertanyaan yang pertama, apakah tujuan utama hidup manusia? Di situ jawabannya adalah untuk memuliakan Allah dan menikmati Dia selama-lamanya. Nah, apa arti memuliakan Allah? Dan mari kita mulai dengan apa yang tidak dimaksud dengan memuliakan Allah. Kita memulainya dengan via negativa. Apa yang bukan dimaksud dengan memuliakan Allah? Memuliakan Allah bukan berarti membuat Allah lebih mulia. Memuliakan Allah bukan berarti bahwa Allah bergantung kepada ciptaan. Kemuliaan Allah ditentukan oleh seberapa banyak ciptaan yang mau memuliakan Dia. Tentu saja konsepnya bukan seperti itu. Di dalam 1 Tawarikh pasal yang ke-16 ayat yang ke-29a dikatakan, berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya. Jadi kita memberikan kemuliaan yang memang adalah milik Allah. Memuliakan Allah sekali lagi bukan berarti membuat Dia lebih mulia. Di dalam Roma pasal yang ke-11, di akhir dari pasal itu, Paulus memberikan pertanyaan retoris juga. Siapa yang telah memberi sesuatu kepada Allah sehingga Allah harus menggantikannya? Jawabannya jelas, tidak ada. Karena tidak ada satu makhluk pun yang memberi sesuatu kepada Allah yang Allah harus berhutang kepada makhluk itu. Sebaliknya segala sesuatu berhutang kepada Allah. Jadi memuliakan Allah bukan membuat Allah lebih mulia. Memuliakan Allah juga bukan dibatasi pada hal ibadah. Memuliakan Allah bukan hanya memuji Dia, bukan hanya memberi persembahan di dalam ibadah, bukan hanya mendengarkan firman di dalam ibadah. Peribadah adalah salah satu cara memuliakan Allah, tetapi memuliakan Allah tidak bisa dibatasi pada ibadah. Kalau demikian, apa yang dimaksud dengan memuliakan Allah? Alkitab mengajarkan 6 hal bagaimana kita memuliakan Allah. Tapi kali ini kita hanya belajar 2 saja. Apa arti memuliakan Allah? Yang pertama, saudara, memuliakan Allah berarti puas dengan Dia. Memuliakan Allah berarti menikmati Dia. Bukan kebetulan kalau perumus Katekismus Westminster menghubungkan memuliakan Allah dan menikmati Tuhan. Orang-orang yang menikmati Tuhan adalah orang-orang yang memuliakan Allah. Orang-orang yang memuliakan Allah berarti orang itu juga akan menikmati Dia. Saudara, Mazmur 73, salah satu Mazmur favorit saya, di sana Asaf mengatakan bahwa di bumi ini, di surga, siapa gerangan ada padaku di bumi, di surga, apa yang aku ingini, tidak ada yang kuingini kecuali Engkau, ya Tuhan. Sekalipun hatiku dan dagingku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Engkau selama-lamanya. Pada saat Asaf mengatakan bahwa dia bisa menikmati Allah, dia puas dengan Allah dan hanya memiliki Allah, itu sudah merupakan kepuasan tersendiri bagi Asaf. Bukan memiliki berkat-berkat Allah, tapi memiliki Allah sudah menjadi kepuasan tersendiri bagi Asaf. Maka Asaf telah memuliakan Allah. Asaf telah mengakui bahwa Allah lebih mulia daripada yang lain. Asaf telah mengakui bahwa Allah lebih berharga, lebih bernilai dari apapun juga yang ada di dalam dunia, bahkan lebih bernilai dari dirinya sendiri. Makanya dia mengatakan, sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, tetap Allah adalah bagian dia. Saudara, orang-orang yang puas dengan Allah, orang itu memuliakan Allah. Orang yang puas dengan Allah seolah-olah ingin memberitahu orang lain bahwa Allah adalah yang paling berharga di dalam hidupnya. Dengan demikian, mereka telah memberi kemuliaan kepada Allah. Cara yang kedua, kita memuliakan Allah adalah dengan mengucap
syukur kepadanya. Mengucap syukur kepada Allah adalah salah satu cara kita memuliakan Allah. Di dalam Roma 1 ayat yang ke-21, Paulus menyinggung tentang orang-orang yang berdosa, orang-orang yang menyembah berhala, orang-orang yang berkanjang hidup di dalam kejahatan. Paulus mengatakan mereka tidak memuliakan Allah atau mengucap syukur kepadanya. Jadi Paulus mengaitkan antara memuliakan Allah dengan mengucap syukur kepada Allah. Hal yang sama juga kita bisa lihat di dalam Lukas 17 pada saat Tuhan Yesus menyembuhkan 10 orang kusta. Tuhan Yesus menyuruh mereka untuk menunjukkan diri kepada imam dan di tengah perjalanan mereka semua sudah sembuh. Tapi di antara 10 orang hanya satu yang kemudian datang kembali kepada Tuhan Yesus dan mengucap syukur kepada Tuhan Yesus. Dan ketika dia mengucap syukur kepada Tuhan Yesus mengatakan, di mana yang lain? Apakah cuma orang ini yang memuliakan Allah? Berarti dari sana kita sekali lagi bisa melihat bahwa mengucap syukur identik dengan memuliakan Allah. Kalau saudara mau memuliakan Allah, berarti saudara mengucap syukur kepada Dia. Saya akan membacakan satu ayat di dalam Ibrani pasal yang ke-13. Kita akan membaca di sana di dalam Ibrani pasal yang ke-13 dikatakan demikian, ayat yang ke-15. Sebab itu marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya. Ucapan bibir yang memuliakan namanya adalah ucapan syukur kita kepada Allah. Berarti mengucap syukur kepada Allah adalah cara kita untuk memuliakan Dia. Apakah kita sudah bersyukur kepada Tuhan untuk apapun keadaan kita, terutama karena kita sudah memiliki Allah, atau kita hidup kita dipenuhi dengan keluhan? Kalau kita mau memuliakan Allah, maka kita harus mengingat dua hal. Kita menikmati Dia, puas dengan Dia. Yang kedua, kita mengucap syukur kepadanya. Bagaimana dengan saudara? Apakah saudara sudah memuliakan Allah dalam hidupmu? Tuhan memberkati kita.

terinspirasi dari ayat tadi menulis sebuah lagu berterima kasih untuk apa yang Tuhan buat dalam hidup kita. Kesembuhan, pemulihan, berkat-berkatnya yang luar biasa.

Saya ajak kita bangkit berdiri bersama-sama. Mari nyanyikan nyanyian ini. Katakan kau Tuhan yang selamatkan ku. Haleluya. Oh puji Tuhan.

Shalom, berjumpa kembali bersama saya Theo dalam program Do You Know. Kali ini dalam program Do You Know, kita akan bersama-sama belajar mengenai adopsi. Artikel ini saya ambil dari ensiklopedia masa kini. Kiranya memberkati. Pendengar yang dikasihi Tuhan, meskipun orang-orang Israel tidak memiliki istilah teknis untuk adopsi, praktik mengambil satu orang yang tidak termasuk keturunan darah sebagai ahli waris resmi sudah ada sejak zaman permulaan, khususnya di Timur Tengah. Contohnya, Abraham mengangkat hambanya Eliezer untuk menjadi ahli warisnya jika ia meninggal tanpa memiliki anak kandung. Beberapa orang percaya bahwa Laban mengangkat Yakub menjadi anak adopsi dan ahli warisnya karena pekerjaannya yang bertahun-tahun dan pernikahannya dengan putri-putri Laban. Pencurian akan ila-ila rumah tangga yang biasanya menunjukkan hak warisan kelihatannya memperkuat anggapan ini. Ketika Yakub pindah ke Mesir dan bertemu dua anak Yusuf untuk pertama kalinya, ia mengadopsi mereka sebagai miliknya, membagi bagian Yusuf akan tanahnya kepada Efraim dan Manasye. Musa mungkin diadopsi oleh putri Firaun mengikuti praktik sah orang Mesir. Praktik-praktik seperti poligami dan pernikahan Levirat atau pernikahan dengan istri atau suami saudara yang telah meninggal tersedia bagi distribusi kepemilikan yang rapi di dalam suku bangsa. Istilah lain kelihatannya mengimplikasikan bentuk adopsi atau paling sedikit merupakan perlindungan. Contohnya, Ruth menempatkan anaknya pada pangkuan Naomi, rupanya mengizinkannya menjadi pengasuh anaknya. Beberapa orang percaya bahwa karena Ruth seorang Moab, usahanya untuk mencari perlindungan pada sayap Tuhan adalah keinginan untuk diadopsi ke dalam komunitas Israel. Pendengar yang dikasihi Tuhan, sebelum kita melanjutkan kembali, mari kita dengarkan satu pujian dari Angel Karamoy, Jejakmu Tuhan.

Pendengar yang dikasihi Tuhan, saya akan melanjutkan kembali menguraikan mengenai adopsi. Dalam hal Elia dan Elisa, pelemparan jubah pada nabi yang lebih muda tampaknya menandakan Elisa sebagai ahli waris rohani Elia. Secara teologis, rumusan adopsi tercantum di dalam Mazmur 2 ayatnya yang ke-7. Anakku engkau muncul kembali di dalam perjanjian baru. Paulus menggunakannya untuk memberitahukan pemilihan Allah akan umat pilihannya. Anak alami atau fisik barangkali milik keturunan-keturunan Abraham, tetapi Allah memilih untuk memberkati orang-orang kafir melalui iman mereka di dalam anaknya dan menebus mereka dari perbudakan menjadi anak. Sebagai anak-anak adopsi Allah yang dipilih Allah sesuai dengan kehendaknya yang berdaulat, pendengar bisa membacanya di dalam Efesus 1 ayatnya yang ke-5, kita beroleh hak untuk memanggil Allah sebagai Bapa di dalam Roma 8 ayatnya yang ke-15. Dan kita adalah miliknya. Pendengar bisa membacanya juga di dalam 1 Yohanes 3 ayatnya yang ke-1. Dunia tidak mengenal kita karena dunia tidak mengenal Bapa. 1 Yohanes 3 ayatnya yang ke-1. Selain mendapat hak sebagai anaknya, kita harus menunaikan kewajiban kita, yaitu hidup serupa dengan gambaran Kristus. Pendengar bisa membacanya di dalam Roma 8 ayat yang ke-29. Maka kita harus didisiplinkan oleh Bapa. Ibrani 12 ayat yang ke-6 sampai dengan yang ke-8. Hidup serupa dengan Kristus ditunjukkan dengan hidup sebagai anak-anak terang yang memancarkan terang Kristus kepada orang-orang di sekitar kita. Pendengar bisa membacanya di Efesus 5 ayatnya yang ke-1 sampai dengan yang ke-21. Dan melakukan kebenaran serta mengasihi saudaranya. 1 Yohanes 3 ayatnya yang ke-8 dan yang ke-10. Bagaimana dengan kita? Jika kita termasuk umat pilihannya yang diadopsi menjadi anak-anaknya, sudahkah kita bersedia didisiplinkan oleh Bapa kita untuk serupa dengan Kristus? Sudahkah kita mencerminkan kehidupan yang serupa dengan gambaran kakak sulung kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus? Amin. Soli Deo Gloria. Pendengar yang dikasihi Tuhan, demikian tadi program Do You Know? Bila ada saran dan pertanyaan, silakan menghubungi nomor 0822-333-49555. 0822-333-49555. Kiranya program ini menambah wawasan dan memberkati pendengar semua. Program ini dipersembahkan oleh Grace Alone Ministry. Tuhan memberkati. Thank you.

Perkenalkan, saya Paulus Surya. Saya pendeta yang mengembalakan jemaat gereja Westminster Presbyterian di kota Perth, Western Australia. Mari kita membuka dan membaca firman Tuhan dari Yohanes pasal 20 ayat 19 sampai 23. Yohanes pasal 20 ayat 19 sampai 23. Tema khotbah pada hari ini adalah Bila Yesus di pusat hidupmu. Yohanes pasal yang ke-20 ayat 19 sampai 23. Demikian firman Tuhan. Ketika hari sudah malam, pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci, karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, Damai sejahtera bagi kamu. Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersuka cita ketika mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, Damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Dan sesudah berkata demikian, ia menghembusi mereka dan berkata, Terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada. Saudara-saudara sekalian, di suatu tempat di Australia, pada saat musim panen kentang tiba, maka para petani berkumpul di satu tempat untuk memisah-misahkan antara kentang-kentang yang besar-besar, yang baik-baik, dengan kentang-kentang yang kecil-kecil, yang kurang baik. Lalu mereka memisahkan dengan memasukkan ke truk yang berbeda, lalu dibawa ke market, ke pasar. Suatu kali, ada seorang petani yang tidak memisah-misahkan antara kentang-kentang yang besar-besar, yang baik-baik, dengan kentang kecil yang kurang baik, tetapi mencampurkan begitu saja dengan memasukkan ke sebuah bak truk. Lalu, petani itu membawa truk itu ke market, ke pasar untuk menjualnya, tetapi sengaja dilewatkan ke jalan yang berbatu-batu. Sampai di pasar, orang-orang melihat itu pada heran. Karena rupanya kentang-kentang yang besar-besar, yang baik-baik itu muncul di permukaan, di atas. Sedangkan kentang-kentang yang kecil-kecil, yang kurang baik itu tenggelam di bawah. Rupanya jalan yang berbatu-batu itu telah memisahkan antara kentang yang baik-baik, yang besar-besar, dengan kentang-kentang yang kurang baik, yang kecil-kecil. Saudara-saudara, demikian juga di dalam kehidupan ini. Saya memikirkan bahwa di dalam kehidupan kita, maka jalan yang berbatu-batu, yang Tuhan izinkan ada dalam hidup saudara dan saya, itu akan memisahkan, membedakan antara orang yang imannya besar, imannya baik, dengan orang yang imannya tidak baik, imannya kecil, bahkan yang beriman secara palsu. Nah, saudara, kehidupan yang berbatu-batu itu bentuknya bisa bermacam-macam. Mungkin itu adalah kesulitan, tantangan karena pandemi COVID-19 yang belum kunjung selesai. Mungkin itu sakit penyakit bentuknya. Mungkin jalan yang berbatu-batu bentuknya juga bisa tantangan kesulitan dalam bisnis, dalam pekerjaan, dalam ekonomi, dalam rumah tangga, hubungan suami istri, atau bagi para pemuda, tantangannya di dalam berpacaran, di dalam kuliah, di dalam studi. Juga tantangan jalan berbatu-batu bisa di dalam pelayanan, pergumulan dengan dosa-dosa tertentu, kekhawatiran hidup, dan sebagainya, dan sebagainya. Nah, saudara-saudara, apakah tatkala Tuhan mengizinkan jalan berbatu-batu ada dalam hidup saudara, saudara muncul seperti kentang yang besar-besar itu di permukaan, berkemenangan atas berbagai tantangan jalan yang berbatu-batu dalam hidup ini,
atau sebaliknya, saudara itu tenggelam di dalam masalah saudara, seperti kentang-kentang yang kurang baik, yang kecil-kecil, yang tenggelam di bawah. Saudara, saya percaya bahwa Tuhan menghendaki supaya saudara dan saya melewati jalan yang berbatu-batu, kita muncul sebagai orang yang berkemenangan terhadap berbagai jalan yang berbatu-batu, terhadap berbagai persoalan hidup ini. Salah satu bagian firman Tuhan yang mengajarkan untuk saudara dan saya hidup berkemenangan atas segala persoalan hidup ini tercatat di dalam Yohanes 20 ayat 19 sampai 23 ini. Di mana mencatat tentang Tuhan Yesus yang bangkit, yang menampakkan diri kepada para muridnya. Saudara-saudara, para murid saat itu sedang mengalami persoalan hidup, jalan yang berbatu-batu. Yaitu mereka sedikitnya mengalami takut kepada orang-orang Yahudi. Sehingga mereka mengunci pintu-pintu. Mereka tahu bahwa orang Yahudi telah membunuh gurunya, Yesus. Dan mereka pengikut Yesus. Mereka ketakutan. Lalu mereka juga ada di dalam keadaan sedih, bingung. Karena Yesus yang mati, pagi itu perempuan-perempuan termasuk Maria Magdalena mengatakan bahwa Yesus sudah bangkit. Dan mereka itu adalah saksinya. Tetapi saudara-saudara, kalau kita melihat latar belakang orang Yahudi pada waktu itu, kesaksian para wanita itu kurang bisa dipercaya. Sehingga mereka di dalam keadaan bingung, dalam keadaan takut. Dan di dalam keadaan seperti itu, Yesus yang bangkit menjumpai mereka, berdiri di tengah-tengah mereka, dan memberikan kekuatan kepada mereka. Saudara-saudara, inti berita daripada Yohanes pasal yang ke-20, 19-23 yang telah kita baca ini yaitu, jika Yesus yang bangkit ada di tengah-tengah hidup saudara dan saya, bila Yesus yang bangkit ada di pusat hidupmu, maka kita akan mengalami kemenangan atas berbagai persoalan hidup ini. Kita akan mengalami kemenangan di dalam menjalani jalanan yang berbatu-batu. Nah, berdasarkan Yohanes pasal 20 ayat 19 sampai 23 ini, di dalam rangka peringatan Paskah ini, mari kita melihat apa saja bentuk-bentuk kemenangan tersebut bila Yesus ada di pusat hidup kita. Bentuk-bentuk kemenangan terhadap persoalan hidup itu apa saja? Yang pertama-tama, saudara dan saya akan mengalami peaceful. Hidup yang penuh kedamaian di tengah persoalan hidup. Saudara-saudara, kalau kita melihat di dalam Yohanes 20 ini, sedikitnya dua kali di dalam ayat 19 dan ayat 21, Yesus berkata pada waktu berdiri di tengah-tengah akan murid-muridnya, damai sejahtera bagi kamu. Damai sejahtera bagi kamu. Peace be with you. Saudara-saudara, latar belakang akan kisah itu adalah beberapa hari sebelumnya, Yesus memberitahu murid-muridnya bahwa dia akan ke Yerusalem, lalu dia akan dianiaya, bahkan akan dibunuh, akan disalibkan. Maka pada saat itu murid-murid yang dimulai dengan Petrus itu berkata kepada Tuhan Yesus, sekali-kali penderitaan itu tidak akan menimpa engkau. Bahkan kami masuk penjara demi engkau pun kami rela. Bahkan mati pun kami berani. Tapi saudara-saudara, tatkala Yesus benar-benar ditangkap sebelum disalibkan, semua murid termasuk Petrus itu lari semuanya. Nah, pada saat Tuhan Yesus kemudian betul-betul ditangkap, mati, lalu bangkit kembali, dan Tuhan Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya, Tuhan Yesus tidak berkata kepada murid-muridnya itu, makanya lain kali jangan asal ngomong. Kalau mau ngomong tuh pikir dulu.
Kalian keterlaluan, lari semua. Katanya masuk penjara pun berani, mati pun berani. Tuhan Yesus tidak berkata juga, mana Petrus, mana Petrus. Lalu Petrus dipanggil, lalu dimaki-maki di depan murid-murid lainnya. Tidak, saudara-saudara. Tapi justru yang keluar dari perkataan Tuhan Yesus adalah, peace be with you. Damai sejahtera bagi kamu. Apa artinya, saudara-saudara? Artinya adalah Tuhan Yesus menyatakan pengampunan. Pengampunan yang membawa damai sejahtera. Pengampunan yang membawa damai sejahtera. Tatkala saudara dan saya mengalami pengampunan di dalam Yesus Kristus, di situ ada damai sejahtera sejati. Saudara-saudara, beberapa tahun yang lampau, saya pernah mengunjungi orang yang baru 2-3 kali datang berbakti di gereja di mana saya mengembalakan. Saya datang ke rumahnya mengunjungi seorang pria. Saya bersama dengan 2 pengurus gereja. Tatkala berbincang-bincang, berkenalan. Lalu karena saya perhatikan, pria itu sepertinya sendirian di rumah. Maka kemudian saya bertanya, maaf ya, saya pengen tahu ya, apakah sudah berkeluarga? Saudara-saudara, pada waktu saya bertanya begitu, rupanya wajahnya berubah. Lalu dia berkata, maaf ya bapak-bapak, bolehkah saya hanya berbicara kepada Bapak Pendeta Paulus? Oh, saudara-saudara, rekan saya 2 orang pengurus gereja itu langsung mengatakan, oh kalau gitu kami keluar dulu ya. Lalu pria itu mengatakan, enggak usah, saya mau ajak Pendeta Paulus ke ruangan lain ya. Lalu saya diajak ke ruangan lain, saudara-saudara. Pada waktu saya diajak ke ruangan lain, tinggal berdua, lalu dia berkata, Bapak tadi bertanya apakah saya sudah berkeluarga? Saya sulit menjawabnya di depan 3 orang. Tapi saya ingin menjawabnya hanya di depan Pendeta Paulus. Saya sudah berkeluarga sebenarnya. Tetapi saya juga sudah bercerai. Lalu dia ungkapkan dosa-dosa kesalahan masa lalunya. Lalu dia berkata, dengan dosa-dosa seperti itu, apakah benar-benar ada pengampunan daripada Tuhan? Saudara-saudara, saya kemudian meyakinkan pria itu bahwa jikalau kita sungguh-sungguh bertobat, menyesali akan segala dosa kita dan datang memohon pengampunan daripada Tuhan Yesus Kristus yang sudah mati dan bangkit, maka saat itu saya menyebutkan satu ayat dari Yesaya 1 ayat 18, sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun dosamu itu merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Lalu saya ajak dia untuk betul-betul memohon ampun kepada Tuhan dan meneguhkan imannya untuk menerima Kristus Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Sudah-sudah selesai berdoa, saya melihat perubahan di dalam wajahnya. Dia mengalami damai karena dia tahu meskipun dia sudah berdosa, tetapi Tuhan Yesus yang mati dan bangkit itu sudah mengampuninya. Pengampunan sejati yang membawa damai sejahtera akan bisa kita miliki jikalau kita itu menempatkan Yesus di tengah hidup kita, Yesus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat hidup kita. Saudara, saya tidak tahu pergumulan dosa apa yang saudara itu miliki. Tetapi pergumulan dosa apapun itu, jikalau saudara benar-benar datang kepada Tuhan Yesus Kristus, yang sudah datang terlebih dahulu ke dalam dunia ini, mati dan bangkit kembali, dan saudara menerima pengampunannya, maka akan ada damai sejahtera sejati yang akan bisa kita miliki. Itu yang pertama, saudara-saudara, yang bisa kita pelajari dari bagian Yohanes 20 ayat 19 sampai 23 ini. Sekarang yang berikutnya, saudara-saudara. Apa bentuk kemenangan selanjutnya bila Yesus ada di pusat hidup kita? Bukan hanya peaceful, damai sejahtera,
tetapi juga akan ada joyful, sukacita hidup. Meskipun kita ada di tengah persoalan hidup, saudara-saudara. Di dalam ayat yang ke-20, Yohanes 20 ayat yang ke-20, di situ dikatakan bahwa murid-murid bersukacita tatkala melihat Tuhan Yesus, yaitu Yesus yang telah bangkit. Yang mana Yesus itu juga menunjukkan akan tangannya dan lambungnya yang bekas ditusuk oleh tombak. Nah, saudara-saudara, mereka sangat bersukacita. Meskipun masalah hidup mereka itu masih ada. Sedikitnya mereka masih tahu bahwa orang-orang Yahudi itu akan mencari mereka dan sangat mungkin pengikut Kristus akan dianiaya dan bahkan akan dibunuh. Tetapi meskipun mereka itu tahu masih ada masalah, tetapi mereka bisa bersukacita karena mereka melihat Yesus yang benar-benar telah bangkit dari kematian. Bangkit dari kematian yang seperti pernah dikatakannya kepada mereka.

Timnya itu menggolkan. Jadi kalau timnya itu membuat gol, mereka bersorak-sorak. Sebaliknya kalau tim yang satunya juga membuat gol, tim pendukungnya juga bersorak-sorak. Satu kali saudara-saudara, tatkala golnya itu terjadi, ternyata yang lebih ikut bersorak-sorak bukan hanya pendukung tim yang memasukkan bola, tetapi pendukung tim yang kemasukan bola itu juga bersorak-sorak, bahkan dengan suara lebih kencang. Kok bisa? Kenapa, saudara-saudara? Oh, rupanya setelah diselidiki, supporter tim yang kemasukan bola itu ternyata pada bawa radio, saudara-saudara. Mereka itu sambil mendengarkan juga pertandingan American football tingkat nasional, di mana tim mereka, tim utamanya universitas itu, sedang bertanding dan sedang menang. Jadi meskipun yang ada di depan itu sedang kalah kemasukan gol, tetapi yang lebih penting mereka tahu ternyata mereka sedang menang. Oh, saudara-saudara, membacakan kisah ini, saya mengingat bahwa bisa jadi saudara dan saya, hidup kita itu di depan kita itu ada masalah, ada persoalan. Sepertinya kita itu berat menghadapinya. Tetapi kalau kita itu melihat Yesus yang bangkit, yang sudah menang daripada kematian, menang untuk kita akan persoalan hidup terbesar kita, maka kita itu bisa bersuka cita meskipun masalah sehari-hari masih ada. Tetapi kita tetap bisa mengalami sukacita sejati karena masalah terbesar sudah diselesaikan, dikalahkan oleh Yesus Kristus yang mati dan bangkit. Sehingga saudara-saudara, seharusnya memang berita akan kebangkitan Yesus, berita Paskah, seharusnya membuat saudara dan saya bisa bersukacita dengan sukacita yang sejati. Apapun masalah yang ada di depan kita, kita tetap bisa bersuka cita sejati karena masalah terbesar kita diselesaikan di dalam kebangkitan Yesus dari kematian. Itu hal yang kedua yang dapat kita alami sebagai bentuk hidup berkemenangan. Tatkala Yesus itu benar-benar ada di pusat hidup kita. Yesus yang bangkit ada di pusat hidup kita. Yang ketiga, saudara-saudara, selanjutnya, kita bisa melihat bahwa bentuk kemenangan selanjutnya, bila Yesus itu ada di pusat hidup saudara dan saya, bukan hanya peaceful, joyful, tetapi juga yang berikutnya adalah useful. Saudara dan saya menjadi orang yang berguna, dipakai oleh Tuhan untuk kelebaran kerajaan Tuhan. Saudara-saudara, mari kita perhatikan ayat yang ke-21b. Di situ Tuhan Yesus berkata demikian kepada murid-muridnya. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Seperti Bapa mengutus aku, demikian juga aku sekarang mengutus kamu. Saudara, siapa yang diutus oleh Tuhan Yesus di sini? Murid-murid Tuhan Yesus saja waktu itu, atau termasuk kita orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus? Saudara-saudara, konteks di dalam Yohanes 20 ayat 19 sampai 23 ini jelas. Konteksnya adalah yang dimaksud, yang diutus oleh Tuhan Yesus adalah murid-murid Tuhan Yesus pada waktu itu. Tetapi kata-kata yang sama, di mana seperti Bapa mengutus aku, Yesus berkata, aku mengutus kamu, itu juga Tuhan Yesus kenakan di dalam Yohanes 17 ayat 18 dan seterusnya. Bukan hanya bagi murid-murid saja waktu itu, tetapi juga bagi orang-orang percaya karena pemberitaan daripada murid-murid itu, sehingga mencakup semua orang percaya, termasuk saudara dan saya. Jadi saudara-saudara, jikalau saudara dan saya menempatkan Tuhan Yesus di tengah-tengah hidup kita, menjadi pusat hidup kita, Yesus yang telah mati dan bangkit itu, maka hidup saudara dan saya akan menjadi useful, karena Tuhan mau mengutus dan memakai saudara dan saya.

Sudah saya ingat salah satu penjara di Amerika yang sangat menakutkan beberapa tahun yang lampau itu adalah penjara Angola atau Angola Prison di daerah Louisiana di Amerika. Mengapa itu penjara yang sangat menakutkan? Karena dihuni ribuan orang. Kapasitasnya sekitar 5.000 dan hampir selalu penuh dan dihuni oleh orang-orang yang sudah dijatuhi hukuman mati atau hukuman seumur hidup. Penjahat-penjahat kelas kakap yang sangat besar akan kesalahannya. Dan di sana, saudara-saudara, para penjahat itu seringkali berkelahi. Jadi kalau dihitung itu perkelahian di penjara Angola itu, dalam setahun itu bisa 400 lebih kasus perkelahian yang sempat dicatat oleh petugas. Satu tahun itu 365 hari, saudara-saudara. Kalau 400 lebih berarti setiap hari ada perkelahian, bahkan satu hari bisa lebih dari sekali perkelahian itu. Nah, saudara-saudara, di tengah-tengah akan keadaan seperti itu, kepala penjara waktu itu mungkin akan sedikit gila sehingga dia itu menyediakan pisau malah. Siapa yang mau pakai pisau terserah. Mau bunuh-bunuhan juga terserah. Nah, saudara-saudara, saat itu tembok-tembok itu banyak bercak-bercak darah. Karena perkelahian itu begitu sering terjadi. Nah, saudara-saudara, tapi sebenarnya kejadian seperti ini tidak boleh dibiarkan. Dan betul, saudara-saudara, ternyata tidak lama kemudian kepala penjara itu diganti. Dan yang menggantikan adalah ternyata seorang Kristen yang baik. Semua pisau disita. Perkelahian itu diumumkan tidak boleh terjadi. Dan pisau-pisau yang disita itu diganti dengan apa, saudara-saudara? Yaitu diberikan Alkitab. Ditaruh di penjara itu kitab-kitab suci. Nah, saudara-saudara, banyak yang tidak suka akan Alkitab. Membuang begitu saja atau menyobek-nyobeknya. Tetapi banyak juga yang karena banyak waktu di penjara, lalu mulai membaca. Dan saudara-saudara, yang mengherankan, banyak yang mulai membaca firman Tuhan, bertemu dengan Yesus Kristus. Dan betul-betul hidupnya bertobat. Hidupnya bertobat dan mau untuk kemudian bisa dipakai melayani Tuhan. Tapi bagaimana bisa melayani Tuhan? Mereka itu harus diperlengkapi. Kepala penjara kemudian tahu bahwa di dekat daripada penjara itu ada sekolah teologi. Maka dipanggillah dosen-dosen untuk mengajari bagaimana bisa ber-PI, mengabarkan Injil. Dan orang-orang yang sudah diperlengkapi ini bisa bercerita kepada teman-temannya. Bahkan kemudian diaturkan supaya dalam seminggu mungkin sekali itu bisa pergi ke penjara lain, lalu menginjili di sana, lalu balik lagi. Minggu depan bisa pergi ke penjara yang lain, menginjili di sana, lalu balik lagi. Dan pada waktu tiba harinya mereka harus dihukum mati, ya mereka menjalani hukuman mati. Tetapi saudara-saudara, di sini kita bisa melihat bahwa pertemuan dengan Tuhan Yesus Kristus secara pribadi, sesuai dengan yang diberitakan kitab suci, telah membuat hidup yang sia-sia menjadi useful, menjadi hidup yang berarti. Saudara-saudara, di dalam peringatan Paskah ini, saya ingin berkata kepada saudara, apapun profesi saudara, apapun pekerjaan saudara, saudara jikalau betul-betul memiliki relasi dengan Tuhan Yesus Kristus yang telah mati dan bangkit itu, Yesus Kristus ada di pusat hidupmu, maka kita juga akan dipakainya menjadi alat Tuhan yang mulia, menjadi utusan Tuhan, mungkin itu di tengah keluarga saudara. Mungkin itu di tempat pekerjaan saudara. Mungkin itu di tempat saudara kuliah atau belajar. Atau di dalam hidup sehari-hari. Saya percaya jikalau Yesus ada di pusat hidupmu. Yesus yang bangkit itu. Maka hidup kita menjadi useful. Tidak sia-sia. Tetapi menjadi hidup yang bernilai kekal. Dan yang terakhir, saudara-saudara. Tatkala Yesus ada di pusat hidup kita, maka bentuk kemenangan selanjutnya yang akan kita alami adalah bukan hanya kita akan mengalami peaceful, joyful, useful, tetapi juga
saudara dan saya akan mengalami kehidupan yang powerful. Hidup yang penuh dengan kuasa. Karena kuasa Tuhan, kuasa Roh Kudus menyertai saudara dan saya. Saudara-saudara perhatikan, di dalam ayat yang ke-22. Di dalam ayat yang ke-22, di situ Yesus dicatat, Yesus yang telah bangkit itu menghembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus." Apa maksudnya tatkala Yesus berkata, "Terimalah Roh Kudus"? Saudara, seorang sarjana Alkitab yang bernama D.A. Carson, dia menafsirkan bahwa kata-kata Tuhan Yesus ini artinya adalah simbol daripada Roh Kudus untuk hari Pentakosta yang akan terjadi 50 hari kemudian. Saat Yesus berkata, "Terimalah Roh Kudus" itu. Sedangkan seorang tokoh reformator, yaitu John Calvin, dia mengomentari bahwa perkataan Tuhan Yesus yang mengatakan "Terimalah Roh Kudus" itu artinya adalah pemberian Roh Kudus di muka yang pemenuhannya adalah di hari Pentakosta. Itu artinya. Saudara-saudara, yang pasti perkataan Tuhan Yesus "Terimalah Roh Kudus" ini itu artinya adalah bila Yesus betul-betul ada di dalam pusat hidup kita, Roh Kudus akan memimpin hidup kita. Sehingga hidup kita ini akan memiliki power. Kita memiliki powerful, penuh kuasa. Di dalam menghadapi kesulitan hidup. Di dalam menghadapi tantangan oleh dosa. Di dalam menjadi saksi Kristus. Kita ini akan menjadi powerful. Saudara-saudara, kita bisa lihat perubahan daripada murid-murid Tuhan Yesus sendiri. Mereka yang tadinya lari, ketakutan, ternyata menjadi pemberani, penuh kuasa. Salah satunya Petrus sendiri, yang sudah berjanji, berani mati, berani masuk penjara untuk Yesus, yang kemudian lari, tapi pada waktu bertemu dengan Yesus yang bangkit, dan ada kuasa Roh Kudus menyertainya. Kita bisa melihat saudara-saudara di Kisah Rasul pasal 5, pada waktu dia itu dilarang untuk memberitakan Injil, dia berani berkata, "Silahkan pilih taat kepada Allah atau taat kepada manusia." Dia begitu penuh dengan kuasa dalam hidupnya. Demikian juga saudara-saudara, saya percaya jika Yesus yang bangkit ada di tengah hidup kita dan hidup kita itu dipimpin oleh Allah Roh Kudus, maka ada kuasa Tuhan yang menyertai saudara dan saya untuk hidup kita ini menjadi hidup yang penuh kuasa, berkemenangan atas berbagai persoalan hidup, berkemenangan atas tantangan godaan dosa, dan berkemenangan untuk menjadi saksi Kristus dimanapun Tuhan tempatkan. Sudah beberapa waktu yang lalu saya membaca satu kisah tentang seorang misionari yang melayani di satu daerah di India yang tidak ada orang Kristen sama sekali di situ. Lalu tatkala dia itu memberitakan Injil di daerah itu ada satu kepala suku yang tidak suka kepada apa yang dilakukannya. Padahal dia memberitakan Injilnya itu juga berhati-hati, tetapi sudah terbaca oleh kepala suku di situ, dan kepala suku ini tidak suka karena dia memberitakan tentang orang yang namanya Yesus yang asing bagi mereka. Suatu kali saudara-saudara, kepala suku itu ingin ngerjain misionari ini. Pada waktu misionari itu ada di rumahnya, dan dia sedang berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan membukakan kesempatan supaya Injil bisa diterima di situ. Ada orang yang diselamatkan. Tiba-tiba pintu rumahnya itu diketok. Pada waktu kemudian misionari itu membukakan pintu, ternyata saudara-saudara yang datang itu kepala suku. Wah, misionari itu dalam hati pikir, apakah Tuhan mengirim kepala suku ini untuk bisa menerima Tuhan Yesus, sehingga nanti anak buahnya pun juga bisa terima Tuhan Yesus. Saudara, tapi kemudian kepala suku itu berkata, "Pak, boleh saya masuk untuk berbincang-bincang?" "Oh, silakan, silakan."
Pak, saya ini sakit, Pak. Saya pingin untuk Bapak mendoakan, karena saya lihat Bapak ini suka berdoa, dan Bapak itu berdoa kepada seorang yang asing namanya bagi saya. Jadi silakan Bapak doakan saya, supaya saya bisa sembuh. Wah, misionari itu senang sekali, saudara-saudara. Dia berdoa dalam hati, Tuhan, buatlah mujizat, supaya orang ini bisa sembuh, sehingga kalau dia sembuh, dia bisa percaya Tuhan Yesus, sehingga anak buahnya juga bisa percaya Yesus. Jadi kemudian dia berkata, saya akan berdoa bagi Bapak kepada Allah yang namanya Yesus Kristus. Bapak mau untuk berdoa bersama saya kepada Allah yang namanya Yesus Kristus? Oh, saudara-saudara, kepala suku itu berkata, namanya siapa terserah, yang penting saya bisa sembuh. Lalu misionari itu mulai mendoakan. Saudara-saudara, terkadang pada waktu berdoa dengan tutup mata, kepala suku itu hanya berpura-pura. Dia sebenarnya membawa sebilah pisau di balik jubahnya. Tatkala misionari itu sedang berdoa, maka dia mengambil menjabut pisaunya. Lalu dengan beringas dia menghunjamkan pisau itu kepada misionari itu berkali-kali sampai misionari itu berlumuran darah. Lalu kepala suku itu meninggalkan rumah itu. Saudara-saudara, misionari itu dengan sekuat tenaga sebelum mengembuskan nafasnya yang terakhir, dia mengambil secari kertas dan sebuah pen, lalu dia menuliskan di situ, Yesu anakku, lanjutkanlah pelayanan ini. Saudara-saudara, rupanya dia berpesan kepada anaknya yang sedang sekolah teologi supaya bisa melanjutkan pelayanannya di situ. Lalu dia meninggal, saudara-saudara. Waktu anaknya itu tahu ayahnya itu meninggal dibunuh oleh kepala suku di satu pedalaman di India, dia tidak bisa terima, saudara-saudara. Dia berkata kepada Tuhan, Tuhan, ayahku itu pergi bukan bertamasya, pergi untuk melayanimu. Kenapa harus berakhir seperti itu? Oh Tuhan, aku tidak mau melanjutkan pelayanan itu. Sia-sia. Tapi saudara-saudara, rupanya anaknya misionari itu punya fiancé, punya calon teman hidup itu yang hatinya begitu murni untuk Tuhan. Menguatkan dia. Mengingatkan dia. Bahwa kalau kita bersandar kepada Tuhan, bersandar kepada Allah Roh Kudus, Tuhan bisa memakai sesuatu yang sepertinya tidak baik pun untuk yang baik. Oh, saudara-saudara, akhirnya setelah dia tamat, dengan kekuatan dan mohon kekuatan daripada Tuhan, dia datang lagi ke situ untuk coba memberitakan Injil. Nah, saudara-saudara, kepala suku yang tahu bahwa ternyata anaknya itu datang, padahal ayahnya itu dulu dibunuhnya, kemudian pengen tahu siapa sih Yesus itu. Sehingga ada orang yang dibunuh anaknya malah datang. Lalu dia benar-benar bertanya. Dan anak misionari itu menjelaskan tentang Yesus Kristus. Yang adalah juru selamat manusia satu-satunya. Yang telah mati untuk menggantikan hukuman bagi orang yang percaya kepadanya. Yang bangkit kembali memberikan masa depan yang penuh kuasa. Kepala suku itu bertobat, saudara-saudara. Dan saat dia bertobat, banyak anak buahnya yang juga bertobat. Tuhan telah memakai akan anak dari misionari ini yang bersandar kepada Tuhan untuk dengan penuh kuasa boleh menjangkau jiwa-jiwa bagi Tuhan. Saudara-saudara, mungkin saudara dan saya tidak dipanggil Tuhan untuk ke pedalaman seperti misionari ini. Tetapi prinsipnya sama. Jikalau Yesus yang bangkit itu ada di dalam pusat hidupmu, saudara dan saya itu dipimpin oleh Roh Kudus, maka akan ada kuasa yang menyertai saudara dan saya untuk hidup berkemenangan atas persoalan hidup ini, atas berbagai tantangan dengan dosa, dan bahkan untuk menjadi saksi Kristus. Saudara, mari kita di hari Paskah ini,
kita boleh serahkan diri kita kepada Tuhan yang telah bangkit itu, sehingga Dia boleh ada di tengah-tengah hidup kita, center hidup kita, memimpin hidup kita. Sehingga hidup kita ini benar-benar boleh mengalami peaceful, damai sejahtera, joyful, sukacita sejati, useful, kita benar-benar boleh dipakai sebagai alat Tuhan yang mulia dan powerful. Ada kuasa yang menyertai hidup saudara dan saya. Maukah saudara? Maukah saudara? Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Allah kami yang hidup, kami sungguh mengucapkan syukur karena di peringatan Paskah kebangkitan Tuhan Yesus daripada kematian, kami boleh diingatkan bahwa tatkala Tuhan Yesus ada di pusat hidup kami, di tengah-tengah akan hidup kami, maka kami akan mengalami kemenangan demi kemenangan di dalam menjalani hidup kami ini. Kami bersyukur, kami diingatkan bahwa di dalam Kristus Yesus yang telah mati dan bangkit, ada damai sejahtera sejati, peaceful. Ada sukacita sejati, joyful. Meskipun di hadapan kami masih ada tantangan dan persoalan, ada hidup yang berguna bagi kerajaan Tuhan. Kami boleh menjadi alat Tuhan yang useful. Dan ada kehidupan yang penuh kuasa, ada power, ada Roh Kudus yang memimpin hidup kami untuk boleh berkemenangan atas berbagai persoalan hidup kami, bahkan atas berbagai pergumulan dengan dosa, dan hidup berkemenangan untuk boleh menjadi saksi Kristus. Tuhan, berkatilah jemaat GKKK Malang, para hamba Tuhan, majelis, dan seluruh jemaat, dan juga setiap kami yang sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini. Sehingga kebenaran firman Tuhan ini bukan menjadi kebenaran yang hanya kami mengerti, tetapi boleh kami ingat dan camkan dalam hati kami. Dan dengan penuh kuasa daripada Roh Kudus, kami juga boleh dapat menerapkannya, mengalaminya. Kami memohon Tuhan memberkati setiap kami. Jadikan kami bukan hanya pendengar firman, tetapi juga pelaku firman. Kami memohon semua ini dan bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mati dan telah bangkit. Amin.

itu, hai manusia, siapapun juga engkau yang menghakimi orang lain, engkau sendiri tidak bebas dari salah. Sebab dalam menghakimi orang lain, engkau menghakimi dirimu sendiri. Karena engkau yang menghakimi orang lain melakukan hal-hal yang sama. Tetapi kita tahu bahwa hukuman Allah berlangsung secara jujur atas mereka yang berbuat demikian. Dan engkau, hai manusia, engkau yang menghakimi mereka yang berbuat demikian, sedangkan engkau sendiri melakukannya juga. Adakah engkau sangka bahwa engkau akan luput dari hukuman Allah? Maukah engkau menganggap sepi kekayaan kemurahannya, kesabarannya, dan kelapangan hatinya? Tidakkah engkau tahu bahwa maksud kemurahan Allah ialah menuntun engkau kepada pertobatan? Tetapi oleh kekerasan hatimu yang tidak mau bertobat, engkau menimbun murka atas dirimu sendiri. Pada hari waktu mana murka dan hukuman Allah yang adil akan dinyatakan? Ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya, yaitu hidup kekal kepada mereka yang dengan tekun berbuat baik, mencari kemuliaan, kehormatan, dan ketidakbinasaan. Tetapi murka dan geram kepada mereka yang mencari kepentingan sendiri, yang tidak taat kepada kebenaran, melainkan taat kepada kelaliman. Penderitaan dan kesesakan akan menimpa setiap orang yang hidup yang berbuat jahat. Pertama-tama orang Yahudi dan juga orang Yunani. Tetapi kemuliaan, kehormatan, dan damai sejahtera akan diperoleh semua orang yang berbuat baik. Pertama-tama orang Yahudi dan juga orang Yunani. Sebab Allah tidak memandang bulu. Sebab semua orang yang berdosa tanpa hukum Taurat akan binasa tanpa hukum Taurat. Dan semua orang yang berdosa di bawah hukum Taurat akan dihakimi oleh hukum Taurat. Karena bukanlah orang yang mendengar hukum Taurat yang benar di hadapan Allah, tetapi orang yang melakukan hukum Tauratlah yang akan dibenarkan. Apabila bangsa-bangsa lain yang tidak memiliki hukum Taurat oleh dorongan diri sendiri melakukan apa yang dituntut hukum Taurat, maka walaupun mereka tidak memiliki hukum Taurat, mereka menjadi hukum Taurat bagi diri mereka sendiri. Sebab dengan itu, mereka menunjukkan bahwa isi hukum Taurat ada tertulis di dalam hati mereka, dan suara hati mereka turut bersaksi, dan pikiran mereka saling menuduh atau saling membela. Hal itu akan nampak pada hari bila mana Allah, sesuai dengan Injil yang kuberitakan, akan menghakimi segala sesuatu yang tersembunyi dalam hati manusia oleh Kristus Yesus. Tetapi jika kamu menyebut dirimu orang Yahudi dan bersandar kepada hukum Taurat, bermegah dalam Allah dan tahu akan kehendaknya, dan oleh karena diajar dalam hukum Taurat dapat tahu mana yang baik dan mana yang tidak, dan yakin bahwa engkau adalah penuntun orang buta dan terang bagi mereka yang di dalam kegelapan, pendidik orang bodoh dan pengajar orang yang belum dewasa. Karena dalam hukum Taurat engkau memiliki kegenapan segala kepandaian dan kebenaran. Jadi, bagaimanakah engkau yang mengajar orang lain? Tidakkah engkau mengajar dirimu sendiri? Engkau yang mengajar, jangan mencuri. Mengapa engkau sendiri mencuri? Engkau yang berkata, jangan berzina. Mengapa engkau sendiri berzina? Engkau yang jijik akan segala berhala. Mengapa engkau sendiri merampok rumah berhala? Engkau bermegah atas hukum Taurat,
mengapa engkau sendiri menghina Allah dengan melanggar hukum Taurat itu? Seperti ada tertulis, sebab oleh karena kamulah nama Allah dihujat di antara bangsa-bangsa lain. Sunat memang ada gunanya jika engkau mentaati hukum Taurat. Tetapi jika engkau melanggar hukum Taurat, maka sunatmu tidak ada lagi gunanya. Jadi, jika orang yang tak bersunat memperhatikan tuntutan-tuntutan hukum Taurat, tidakkah ia dianggap sama dengan orang yang telah disunat? Jika demikian, maka orang yang tak bersunat, tetapi yang melakukan hukum Taurat, akan menghakimi kamu yang mempunyai hukum tertulis dan sunat, tetapi yang melanggar hukum Taurat. Sebab yang disebut Yahudi bukanlah orang yang lahiria Yahudi, dan yang disebut sunat bukanlah sunat yang dilangsungkan secara lahiria. Tetapi orang Yahudi sejati ialah dia yang tidak nampak keyahudiannya, dan sunat ialah sunat di dalam hati, secara rohani, bukan secara hurufiah. Maka pujian bagi

Shalom saudara-saudara, selamat bertemu kembali dalam acara M7M Meaningful 7 Minutes bersama Grace Alone Multimedia Ministry. Hari ini kita akan membahas tentang apa arti memuliakan Allah. Di dalam rumusan Katekismus Westminster, pertanyaan yang pertama, apakah tujuan utama hidup manusia? Di situ jawabannya adalah untuk memuliakan Allah dan menikmati Dia selama-lamanya. Nah, apa arti memuliakan Allah? Dan mari kita mulai dengan apa yang tidak dimaksud dengan memuliakan Allah. Kita memulainya dengan via negativa. Apa yang bukan dimaksud dengan memuliakan Allah? Memuliakan Allah bukan berarti membuat Allah lebih mulia. Memuliakan Allah bukan berarti bahwa Allah bergantung kepada ciptaan. Kemuliaan Allah ditentukan oleh seberapa banyak ciptaan yang mau memuliakan Dia. Tentu saja konsepnya bukan seperti itu. Di dalam 1 Tawarik pasal yang ke-16 ayat yang ke-29a dikatakan, berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya. Jadi kita memberikan kemuliaan yang memang adalah milik Allah. Memuliakan Allah sekali lagi bukan berarti membuat Dia lebih mulia. Di dalam Roma pasal yang ke-11, di akhir dari pasal itu, Paulus memberikan pertanyaan retoris juga. Siapa yang telah memberi sesuatu kepada Allah sehingga Allah harus menggantikannya? Jawabannya jelas, tidak ada. Karena tidak ada satu makhluk pun yang memberi sesuatu kepada Allah yang Allah harus berhutang kepada makhluk itu. Sebaliknya segala sesuatu berhutang kepada Allah. Jadi memuliakan Allah bukan membuat Allah lebih mulia. Memuliakan Allah juga bukan dibatasi pada hal ibadah. Memuliakan Allah bukan hanya memuji Dia, bukan hanya memberi persembahan di dalam ibadah, bukan hanya mendengarkan firman di dalam ibadah. Peribadah adalah salah satu cara memuliakan Allah, tetapi memuliakan Allah tidak bisa dibatasi pada ibadah. Kalau demikian, apa yang dimaksud dengan memuliakan Allah? Alkitab mengajarkan 6 hal bagaimana kita memuliakan Allah. Tapi kali ini kita hanya belajar 2 saja. Apa arti memuliakan Allah? Yang pertama, saudara, memuliakan Allah berarti puas dengan Dia. Memuliakan Allah berarti menikmati Dia. Bukan kebetulan kalau perumus Katekismus Westminster menghubungkan memuliakan Allah dan menikmati Tuhan. Orang-orang yang menikmati Tuhan adalah orang-orang yang memuliakan Allah. Orang-orang yang memuliakan Allah berarti orang itu juga akan menikmati Dia. Saudara, Mazmur 73, salah satu mazmur favorit saya, di sana Asaf mengatakan bahwa di bumi ini, di surga, siapa gerangan ada padaku di bumi, di surga, apa yang aku ingini, tidak ada yang kuingini kecuali Engkau, ya Tuhan. Sekalipun hatiku dan dagingku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Engkau selama-lamanya. Pada saat Asaf mengatakan bahwa dia bisa menikmati Allah, dia puas dengan Allah dan hanya memiliki Allah, itu sudah merupakan kepuasan tersendiri bagi Asaf. Bukan memiliki berkat-berkat Allah, tapi memiliki Allah sudah menjadi kepuasan tersendiri bagi Asaf. Maka Asaf telah memuliakan Allah. Asaf telah mengakui bahwa Allah lebih mulia daripada yang lain. Asaf telah mengakui bahwa Allah lebih berharga, lebih bernilai dari apapun juga yang ada di dalam dunia, bahkan lebih bernilai dari dirinya sendiri. Makanya dia mengatakan, sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, tetap Allah adalah bagian dia. Saudara, orang-orang yang puas dengan Allah, orang itu memuliakan Allah. Orang yang puas dengan Allah seolah-olah ingin memberitahu orang lain bahwa Allah adalah yang paling berharga di dalam hidupnya. Dengan demikian, mereka telah memberi kemuliaan kepada Allah. Cara yang kedua, kita memuliakan Allah adalah dengan mengucap
syukur kepadanya. Mengucap syukur kepada Allah adalah salah satu cara kita memuliakan Allah. Di dalam Roma 1 ayat yang ke-21, Paulus menyinggung tentang orang-orang yang berdosa, orang-orang yang menyembah berhala, orang-orang yang berkanjang hidup di dalam kejahatan. Paulus mengatakan mereka tidak memuliakan Allah atau mengucap syukur kepadanya. Jadi Paulus mengaitkan antara memuliakan Allah dengan mengucap syukur kepada Allah. Hal yang sama juga kita bisa lihat di dalam Lukas 17 pada saat Tuhan Yesus menyembuhkan 10 orang kusta. Tuhan Yesus menyuruh mereka untuk menunjukkan diri kepada imam dan di tengah perjalanan mereka semua sudah sembuh. Tapi di antara 10 orang hanya satu yang kemudian datang kembali kepada Tuhan Yesus dan mengucap syukur kepada Tuhan Yesus. Dan ketika dia mengucap syukur kepada Tuhan Yesus mengatakan, di mana yang lain? Apakah cuma orang ini yang memuliakan Allah? Berarti dari sana kita sekali lagi bisa melihat bahwa mengucap syukur identik dengan memuliakan Allah. Kalau saudara mau memuliakan Allah, berarti saudara mengucap syukur kepada dia. Saya akan membacakan satu ayat di dalam Ibrani pasal yang ke-13. Kita akan membaca di sana di dalam Ibrani pasal yang ke-13 dikatakan demikian, ayat yang ke-15. Sebab itu marilah kita oleh dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya. Ucapan bibir yang memuliakan namanya adalah ucapan syukur kita kepada Allah. Berarti mengucap syukur kepada Allah adalah cara kita untuk memuliakan dia. Apakah kita sudah bersyukur kepada Tuhan untuk apapun keadaan kita, terutama karena kita sudah memiliki Allah, atau kita hidup kita dipenuhi dengan keluhan? Kalau kita mau memuliakan Allah, maka kita harus mengingat dua hal. Kita menikmati dia, puas dengan dia. Yang kedua, kita mengucap syukur kepadanya. Bagaimana dengan saudara? Apakah saudara sudah memuliakan Allah dalam hidupmu? Tuhan memberkati kita.

tetapi aku tetap di dekatmu. Engkau memegang tanganku dengan nasihatmu. Engkau menuntun aku, dan kemudian engkau mengangkat aku ke dalam kemuliaan. Siapa gerangan yang ada padaku di surga selain engkau?

begitu cepat berlalu. Mari, kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

Kisah Para Rasul 4 ayat 12. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan.

sama setianya kami. Tapi perjalanan kekristenan kami adalah tentang kesetiaanmu Yesus, seberapapun tidak setianya kami. Oleh sebab itu kami mau sembah.

Waktu begitu cepat berlalu. Mari kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan

49. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah

percaya Tuhan bahwa tidak ada kuasa yang terlebih besar di tempat ini selain kuasamu. Engkau Allah yang sanggup memulihkan hidup kami, menolong kami.

waktu begitu cepat berlalu. Mari, kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan

Mazmur 25 ayat 4-6. Beritahukanlah jalan-jalanmu kepadaku ya Tuhan, tunjukkanlah itu kepadaku. Bawalah aku berjalan dalam kebenaranmu dan ajarlah aku. Sebab engkaulah Allah yang menyelamatkan aku, engkau ku nanti-nantikan sepanjang hari. Ingatlah segala rahmatmu dan kasih setiamu ya Tuhan, sebab semuanya itu sudah

Kita adalah manusia natural, hidup dalam keterbatasan. Kita dibatasi oleh penglihatan mata jasmani, pikiran dan perasaan alami. Akibatnya, kemustahilan adalah wajar. Sedangkan Tuhan adalah supernatural, beyond the natural, tidak terbatas. Akibatnya, tidak ada yang mustahil bagi Dia. Keterbatasan kita ini mengakibatkan kemampuan kita melihat, mengerti, dan mengalami kehebatan dan kemahakuasaan Tuhan menjadi terbatas. Jika kita tetap di dalamnya, maka kita hanya mampu memahami dan mengalami Tuhan sebesar alamiah. Kalau mau mengalami Tuhan yang supernatural, kita harus berani keluar dari keterbatasan kita. Secara natural, Israel dihadang lautan dan tidak ada jalan keluar. Secara supernatural, Allah memerintahkan Musa membelah air laut itu dan mereka berjalan di tanah kering. Secara natural, Daud hanya seorang gembala kambing domba. Secara supernatural, Daud demi nama Allah Israel mengalahkan raksasa.

0: keberanian percaya kepada Yesus, taat kepada firman hidup untuk melangkah keluar dari keterbatasan. Itulah yang akan memampukan kita melihat hal-hal yang supernatural.
1: Alright guys, lagu berikutnya selalu bersamaku. Let's go.

begitu cepat berlalu. Mari, kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

Mazmur 31 ayat 21 sampai 22. Terpujilah Tuhan, sebab kasih setianya ditunjukkannya kepadaku dengan ajaib pada waktu kesesakan. Aku menyangka dalam kebingunganku, aku telah terbuang dari hadapan matamu. Tetapi sesungguhnya Engkau mendengarkan suara permohonanku ketika aku

Bapa yang setia. Amin. Sekalipun ada begitu banyak tantangan di luar sana, ada begitu banyak hal yang mungkin menjatuhkan dan menggoyahkan kita, tapi aku terlalu yakin dan percaya bahwa bersama dengan Dia kita tidak akan pernah goyah. Kita akan tetap teguh. Kita punya Allah yang hidup. Amin. Bisa angkat kedua tanganmu, nyanyikan dengan imanmu, karena kita percaya kita punya Allah yang berkuasa, yang berdaulat.

Waktu begitu cepat berlalu. Mari kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

Mazmur 63 ayat 6-8. Apabila aku ingat kepadamu di tempat tidurku, merenungkan engkau sepanjang kawal malam, sungguh engkau telah menjadi penolongku, dan dalam naungan sayapmu aku bersorak-sorai. Jiwaku melekat kepadamu, tangan kananmu menopangku.

0: follow Instagram kami at New Life Bethlehem.
1: Dan jangan lupa buat subscribe YouTube channel kita di New Life Bethlehem dan klik tombol yang ada loncengnya supaya kalian tahu kalau kita upload video. See you!
2: Bye! Bye.

begitu cepat berlalu. Mari, kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

Mazmur 113 ayat 1-4. Haleluya, pujilah hai hamba-hamba Tuhan, pujilah nama Tuhan. Kiranya nama Tuhan dimasyhurkan sekarang ini dan selama-lamanya, dari terbitnya sampai kepada terbenamnya matahari. Terpujilah nama Tuhan. Tuhan tinggi mengatasi segala bangsa, kemuliaannya mengatasi langit.

Hari ini kita akan memulai khotbah berseri kita yang berjudul Anugerah yang Mengubah. Nah saudara, selama 4 minggu ke depan, beberapa minggu ke depan, minggu depan bukan Anugerah yang Mengubah karena kita ada pembicara tamu ya saudara ya. Kita akan berbicara mengenai Injil Lukas, The Gospel of Luke. Dan kita akan melihat ada 4 peristiwa, 4 cerita, dan 4 individu yang akan dibahas selama beberapa minggu ke depan. Dan luar biasa sekali, setiap keempat individu ini adalah individu yang broken. Individu yang saat hidup mereka pada saat itu ketemu Yesus, keadaan mereka sebenarnya keadaan yang tidak baik. Dan keadaan hati mereka adalah hati yang hancur. Dan kalau kita lihat, ini merupakan gambaran dari kita semua. Dan kalau saudara perhatikan, Tuhan Yesus, bahkan Tuhan kita, itu adalah Tuhan yang peduli terhadap orang-orang yang mempunyai hati yang hancur. Bahkan dikatakan di Mazmur 34 ayat 18, Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati. Dan ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Itulah sebabnya selama beberapa minggu ke depan kita akan mempelajari 4 peristiwa, 4 cerita, 4 karakter di mana setiap mereka anugerah Tuhan menghampiri, menjumpai hidup mereka dan mengubah hidup mereka semua. Hari ini judul dari khotbah saya akan berjudul Hopeless to Hopeful. Kita akan melihat sama-sama di Lukas 7 ayat 11 sampai ayat yang ke-17. Nah di sini dikatakan bahwa kalau saudara perhatikan judul dari perikop tersebut, kalau saudara punya Alkitab Perjanjian Baru yang terjemahan baru, judul dari perikop tersebut, Yesus membangkitkan anak muda di Nain. Tetapi kalau saudara perhatikan yang bahasa Inggris, either ESV ya, ESV itu English Standard Version ya, kalau orang Reform bilangnya Elect Standard Version gitu saudara ya. Atau mungkin New King James, saudara, The Widow of Nain ya, The Widow of Nain, itu janda Nain. Nah, di dalam khotbah saya hari ini kita akan melihat ada 3 hal. Setiap khotbah kita akan melihat 3 hal. Kali ini kita akan melihat situasi janda Nain. Dan yang kedua, kita akan melihat belas kasihan Yesus terhadap janda tersebut. Dan kita akan melihat reaksi orang banyak terhadap apa yang terjadi. Jadi kita akan buka sama-sama di Lukas 7 ayat yang ke-11. Saudara bisa keluarkan holy gadget saudara. Nanti kalau saudara bisa mau foto boleh, tapi kalau bisa jangan pakai flash saudara ya. Tapi make sure postingnya nanti saja. Oke saudara ya. Kita akan berdoa bersama-sama. Bapa di surga, kami mengucap syukur hari ini kami diberi kesempatan untuk mendengar firman-Mu. Ada begitu banyak orang ingin mendengar firman dan mereka dianiaya, ditekan dan dilarang. Kalau hari ini kami bisa mendengar firman-Mu dengan bebas, tanpa ada tekanan, tanpa ada penganiayaan, biarlah kami menghargai firman-Mu. Biarlah kami bisa bersyukur itu karena anugerah-Mu semata. Dan kalau hari ini kami membuka holy gadget kami, yang kami buka Alkitab, bukan yang lain, bukan Facebook, Instagram, dan yang lain-lain, ataupun main game. Di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah Roh Kudus mencengkram hati kami. Yang percaya sama-sama katakan, amin. Oke, kita akan baca sama-sama, dan kita akan mengadakan exegetical, hermeneutikanya, setiap ayat kita akan lihat satu demi satu. Oke, saudara ya? Lukas 7 ayat yang ke-11. Kita akan baca sama-sama. Saya akan bacakan buat saudara saja. Kemudian Yesus pergi ke suatu kota yang bernama Nain. Nah saudara, Nain ini artinya pleasant. Pleasant itu menyenangkan ya saudara ya. Kemudian selanjutnya murid-muridnya pergi bersama-sama dengan dia. Dan juga orang banyak menyertainya berbondong-bondong. Nah kalau saudara perhatikan kota Nain itu adalah kota yang sangat kecil. Ya, bayangkan saat ini kalau saudara melihat ini, kita stay di ayat yang ke-11 dulu. Yesus sedang sangat populer pada saat itu. Saudara perlu tahu penulis Injil Lukas adalah Lukas yang dikenal sebagai dokter yang dikasihi Paulus. Oke, saudara ya. Menulis Injil Lukas dan kitab kisah para rasul. Injil Lukas ini berusaha menulis kejadian Yesus seperti sebuah sejarah. Dan memberikan perhatian secara khusus terhadap fakta-fakta historis. Nah kalau saudara perhatikan, di Lukas 5, di Lukas 6, di Lukas 7, ya akhirnya di awal-awal, Yesus itu sedang memanggil murid-muridnya. Yesus melakukan mujizat. Yesus berkhotbah di atas bukit. Dan ini versi dari Lukas ya, saudara. Saudara lihat urutannya, ada urutannya. Dan waktu itu kalau misalnya dia itu seorang politisi, he is in a winning streak. Dia popularitasnya sedang tinggi.
Karena setiap kali dia pergi kemana-mana, perkataannya ini luar biasa, sangat-sangat penuh dengan hikmat dan mind blowing. Dan begitu banyak mujizat, orang sakit disembuhkan ya. Begitu banyak, kemanapun dia pergi, selalu ada mujizat. Itulah sebabnya orang banyak menyertainya berbondong-bondong. Wih, banyak sekali, the crowd. Dan bayangkan kalau Yesus lagi jalan, ada crowd, itu semua crowdnya itu sorak-sorak. Woi keren, semuanya bilang Yesus itu keren gitu ya. Nah, apa yang terjadi? Waktu mereka mulai masuk ke dalam kota Nain, di ayat 12a, setelah ia dekat pintu gerbang kota, nah apa yang terjadi? Kita baca sama-sama yang kuning, 1, 2, 3. Ada orang mati diusung keluar ya saudara ya. Ada orang mati diusung keluar. Jadi apa yang terjadi kalau saudara bayangkan lagi sorak-sorai, lagi rame-rame, lagi heboh, tiba-tiba di gerbang kota ada orang mati diusung keluar. Nah kalau ada orang mati diusung keluar, orang yang heboh tadi, jadi begitu sorak-sorak langsung ada orang mati. Langsung reaksi mereka itu seperti itu saudara. Jadi habis sorak-sorak, langsung di kalau bahasa Jawanya diempet gitu saudara ya. Oh ya ada orang meninggal ini. Dan luar biasanya ternyata orang meninggal ini gak sendirian tetapi dibarengi. Kita lihat ya, setelah ia dekat pintu gerbang kota ada orang mati diusung keluar. Anak laki-laki dijelaskan anak tunggal ibunya yang sudah janda. Dan banyak orang dari kota itu menyertai janda itu. Jadi ada dua crowd. Yang satu crowdnya Yesus bersorak-sorai. Yang satu crowdnya janda ini yang punya anak meninggal. Yang satunya berkabung. Yang satunya sorak-sorai sedang mengeluh-elukan Yesus. Lagi rame, sukacita karena melihat mujizat. Bahkan mungkin keluarga, anggota keluarga yang mengalami mujizat. Sorak-sorai. Yang satunya sedang berkabung. Kalau berkabung itu mereka kelihatan sekali. Mereka menangis, mereka sunyi, dan itu semua ketemu di pintu gerbang kota. Itu ceritanya sebenarnya. Nah, kita akan melihat seperti tadi saya janjikan, ada tiga hal. Jadi yang pertama kita akan melihat situasi dari janda Nain. Saudara, kalau kita perhatikan kata janda, oke? Setiap kali Alkitab berbicara mengenai janda, of course saudara tahu suaminya meninggal. Nah, saudara lihat semua konotasi di Alkitab yang berbicara mengenai janda di zaman Yahudi kuno, seorang janda artinya seakan-akan orang tersebut kena kutuk. Kenapa? Karena kepala keluarganya dipanggil Tuhan. Saudara masih ingat Naomi? Kalau saudara ingat Naomi, saudara tahu ya, Naomi itu siapa? Mertuanya Ruth. Yang ingat Naomi bisa lambaikan tangan? Ya, tahu ya Naomi? Oke. Okay. Ya, saudara kalau nggak tahu Naomi itu siapa, saudara nanti bisa baca di buku Rut ya. Nah, ada sebuah kata-kata yang sangat-sangat menarik di buku Rut. Dikatakan Rut 1, kitab Rut 20-21 dikatakan begini. Naomi itu saking berkabungnya, dia bilang begini, jangan sebut aku Naomi, dia mau ganti nama. Sebutkanlah aku Mara, katakan sama-sama Mara, Mara. Mara sebab kenapa? Yang Maha Kuasa telah melakukan banyak yang pahit kepadaku. Mara artinya pahit. Ayat 21, dengan tangan yang penuh aku pergi, tetapi dengan tangan yang kosong Tuhan memulangkan aku. Mengapakah kamu menyebut aku Naomi? Karena Tuhan telah naik saksi menentang aku dan yang Maha Kuasa telah mendatangkan malapetaka kepadaku. Alkitab di sini seakan-akan kita ini kalau melihat orang seorang janda itu Alkitab mengajarkan kita untuk berbelas kasihan. Kenapa? Karena janda tersebut seakan-akan sepertinya ditinggalkan Tuhan. Makanya Alkitab di mana-mana suruh dikatakan untuk kita disuruh memelihara janda, yatim piatu dan orang miskin. Betul ya saudara? Itu di mana-mana. Dan janda ini bukan hanya suaminya meninggal, jadi suaminya sudah meninggal makanya dia disebut janda. Tetapi hari itu anak laki-lakinya yang merupakan harapannya, yang merupakan tumpuan masa depannya juga meninggal, saudara. Bayangkan, saudara. Jadi orang ini, janda ini benar-benar hancur harapan.
Kalau saya bisa simpulkan, situasi dari janda Nain itu masa lalunya pahit, betul ya saudara? Kenapa? Kehilangan suaminya yang merupakan kepala keluarganya, yang merupakan kebanggaan satu keluarga, dan punya anak satu, laki-laki, dan anak satu ini meninggal juga. Jadi ada saat ini, present tense, yang menyakitkan, aduh Tuhan, suamiku sudah tidak ada. Tumpuan masa depanku, yang merupakan harapan keluargaku, meninggal juga. Presentnya hancur. Sehingga apa? Makanya dia nangis gak berhenti-berhenti. Kenapa? Masa depannya suram. Jadi past, present, and future. Keadaan janda ini. Putus asa, pengharapannya kandas. Berduka, kesedihan, ketakutan, kekhawatiran untuk masa depan. Saudara bisa relate? Mungkin saudara mengalami yang sama seperti ini. Mungkin saudara kenal sama seseorang yang seperti itu. Atau mungkin saudara ada di dalam situasi yang seperti ini. Saudara, kalau kita perhatikan di sekeliling kita, banyak orang punya situasi seperti ini. Betul atau tidak, saudara? Saya melihat kepala-kepala yang dianggukkan. Ya. We're all broken and we live in a broken world. Jadi kalau dunia ini penuh dengan penderitaan, saudara, dan penuh dengan hal-hal yang pedih dan menyedihkan, jangan kaget. Manusianya broken, manusianya rusak, buminya juga dalam keadaan jatuh dan rusak. Konsekuensi dosa ada di mana-mana. Ada kejahatan moral, evil, moral evil, ada apa juga? Natural evil, kejahatan alam. Saudara perhatikan kenapa saya pilih foto ini. Foto yang saya pilih ini kenapa? Kalau saudara perhatikan, kalau kita punya kamera, tapi lensanya itu retak, gak peduli sebagus apapun, saudara pakai kamera dengan lensa yang retak itu untuk memfoto pemandangan yang paling indah, hasilnya tidak akan pernah bagus, betul atau tidak, saudara? Kenapa? Karena kehancuran, kalau kita mau jujur, kehancuran, our broken situation can break our perspective of God. Keadaan kita yang hancur dapat merusak pandangan kita terhadap Tuhan. Kadang kehancuran kita merusak persepsi kita akan Tuhan. Itulah sebabnya banyak orang yang marah dan kecewa dengan Tuhan. Marah dan kecewa dengan situasi. Marah dan kecewa dengan orang-orang yang dia harapkan di sekelilingnya. Itulah sebabnya mengapa paham kedaulatan Tuhan susah untuk diterima dan susah untuk dipercayai. Betul ya, saudara? Kenapa kok susah untuk diterima, susah untuk dipercayai? Kalau Tuhan ada, kalau Tuhan baik, mengapa ada kejahatan? Mengapa ada bencana? Bahkan, bukan hanya itu, saudara. Karena pertanyaannya bukan mengapa ada kejahatan atau mengapa ada bencana. Tetapi mungkin, kenapa mereka gak percaya Tuhan? Karena ada hal-hal yang terlalu personal. Terlalu pribadi. Kenapa? Mungkin mengapa? Mengapa Tuhan mengambil suamiku? Mengapa Tuhan mengambil anakku? Mengapa keadaan ekonomiku? Kok aku ditipu orang sehingga aku ini hampir bangkrut? Atau saat ini mungkin saudara dalam keadaan bangkrut. Kenapa kok aku sakit? Padahal tidak ada keturunan kanker. Kenapa aku sakit kanker? Kenapa aku ada tumor? Mengapa? Mengapa? Seperti Naomi, saudara berkata, mengapa banyak malapetaka menimpa aku? Kenapa? Kenapa? Kenapa? Dan ini mungkin yang dialami oleh banyak orang dan mungkin saudara saat ini dalam keadaan seperti itu. Atau mungkin Anda baru pertama kali hadir di sini, mungkin karena saudara diajakin makan sama teman saudara, tapi saudara hadir di sini, mungkin message ini hit you hard. Kenapa? Karena saudara merasakan apa yang mungkin janda Nain ini rasakan. Dan itulah sebabnya Anda marah sama Tuhan. Itulah sebabnya Anda tidak mau pergi ke gereja. Itulah sebabnya Anda susah untuk beriman kepada Tuhan. Mungkin Anda saat ini putus asa dalam hidupmu. I don't blame you. Saya mengerti apa yang saudara rasakan. Kenapa? Keadaan kita yang hancur dapat merusak pandangan kita terhadap Tuhan. Saudara lihat ini kacamatanya retak. Kalau kacamata saya retak, tidak peduli saudara seganteng apa, tetap aja ganteng saudara retak di mata saya. Betul ya, saudara? Atau secantik apa, saudara? Make up-mu gak akan sempurna karena
kacamata saya retak. Begitu juga dengan pandangan kita terhadap Tuhan. Saudara tidak akan bisa melihat kebaikan Tuhan. Tidak akan bisa melihat keindahan rencana Tuhan. Karena mungkin saat ini, your situation is broken. Tapi saya ada kabar baik hari ini. Saya ada kabar baik hari ini. Kenapa? Firman Tuhan berkata apa? Lukas 7 ayat 13a. We go very slow. It's okay ya saudara ya. Dan ketika, apa saudara? Kita baca sama-sama, 1, 2, 3. Tuhan melihat janda itu. God saw, Jesus see her. Waktu Tuhan melihat, dia bukan hanya melihat crowd. Let me tell you, saya sebagai gembala berusaha untuk mengingat wajah Anda semua. Tetapi too many people. Lebih dari 1,000 orang itu susah untuk mengingat, saudara. Karena saya manusia yang tidak sempurna. Tetapi when God see you, dia tidak melihat crowd. Dia bukan hanya melihat kerumunan orang banyak. Dia melihat, God saw. You know, bahasa asli dari Tuhan melihat itu adalah horao. Horao itu to see with the mind. Spiritually, see. Saudara, I see all the time. Oh yeah, I see. Kadang-kadang kalau kita melihat seseorang itu kayaknya hanya ngeliat, see you man, yeah, nice to see you man. Gitu, hanya lihat-lihat gitu aja. Tetapi when God see, itu bukan seperti saya melihat saudara. Kadang-kadang kita kalau ngelihat saudara, oh iya aku ketemu sama dia di mall, iya, or whatever gitu ya. Atau kalau enggak, saudara mungkin hanya melihat sekelibat, hanya sekilas. Tetapi Tuhan melihat, out of all the crowd, pada waktu itu ada crowd, dia bisa saja pada waktu itu consume dengan orang-orang yang sedang bersuka cita bersama dengan dia. Dan dia bisa saja hanya, okay, kita minggir. Dan biarkan ini orang-orang yang lagi berkabung silakan lewat. Tetapi no, God saw, Tuhan melihat janda itu. Horau, perceive with inward spiritual perception. Wow, luar biasa sekali saudara. Saudara sering kali ya, saya mau kasih nasihat kepada saudara. Kalau saya lagi counseling sama orang ya biasanya, kalau mereka mengalami pergumulan yang berat, biasanya orang kalau mengalami pergumulan yang berat pasti mikirnya begini, pergumulanku paling berat seluruh dunia ini paling berat aku, betul ya saudara? Keadaanku ini berat banget, gak ada yang bisa mengerti aku. Kan bisa gitu, pastor gak ngerti apa yang aku alami, gitu kan begitu. Misalnya, waduh, pastor gak tahu betapa brengseknya suami saya, kan begitu kan. Atau kalau enggak, sang suami bilang, pastor gak tahu bojoku itu seperti apa. Sambil matanya, mukanya itu marah gitu ya. Mungkin saudara marah, saudara nangis, saudara sedih. Tapi I wanna let you know. Saya mau berdoa hari ini, apapun yang sedang saudara alami saat ini, saya punya nasihat kepada saudara. Jangan definisikan teologimu berdasarkan situasimu. Yang setuju katakan amin. Tapi dasarkanlah hanya kepada karakter Tuhan dan kepada firman-Nya. Karena situasi saudara dan keadaan saudara, apapun yang sedang saudara alami, itu hanya sementara. Hari ini bisa A, besok bisa B. Bukan berdasarkan keadaanmu, bukan berdasarkan pengalamanmu, perasaanmu apalagi saudara. Karena pengalaman kita itu belum tentu objektif. Karena pengalaman saudara itu bisa sangat subjektif. Kekecewaanmu, apalagi kalau kekecewaanmu. Tetapi firman Tuhan tadi dikatakan apa? God sees you. Tuhan melihat keadaan saudara. Tuhan melihat, bahkan kalau saya mau katakan, saya bisa mengambil kesimpulan yang lebih jauh lagi. Sebenarnya disinilah kita akan melihat belas kasihan Yesus. Let me tell you, Tuhan sebenarnya bukan hanya melihat janda itu karena kebetulan. Siapa yang percaya bahwa tidak ada sesuatu yang kebetulan di dalam dunia ini? Amin, saudara. Yang setuju katakan amin, saudara percaya? Amin. Tuhan berdaulat. Let me tell you. Tahukah Yesus sudah melihat janda itu bahkan sebelum dia ada lewat di kota Nain? Kenapa saya mengambil kesimpulan seperti itu? Setelah saya membaca beberapa komentari, saudara ya. Ini luar biasa sekali, saudara. Saudara, saya mau tunjukkan kepada saudara map. Map itu apa ya? Peta ya, saudara ya. Peta. Ini perjalanannya Yesus kota sebelumnya yang dia hampiri itu adalah kota Kapernaum. Sudah lihat ini Kapernaum ya. Nah, ini di Kapernaum. Dan kalau saudara lihat Nain ada di sini, saudara. Nah, kalau saudara lihat seorang rabai
yang mau, seorang guru yang saat itu sedang menunjukkan keadaannya kepada keberadaannya sebagai Mesias, dia akan lebih sukses, dengarkan saya, lebih sukses, lebih make sense kalau berstrategi. Bukan ke sini, tetapi ke Magdala, ke Tiberias, ke Kana, ke Nazaret, ke kota-kota yang jauh lebih besar. Ngapain ke Nain? Saudara tahu Nain itu adalah desa pertanian yang kecil. In fact, kota Nain tidak pernah disebut lagi di dalam Alkitab. Hanya saat itu aja. Wow. Dan kalau saudara tahu, tahukah saudara Kapernaum itu kira-kira 600 kaki di bawah permukaan laut. Nain itu 700 kaki di atas permukaan laut. Jadi kalau kita bayangkan, dari Kapernaum naik ke Nain itu membutuhkan nanjak saudara, 1500 kaki. Dan saudara tahu, journey-nya 22 mil, itu kira-kira 35 kilo. 35 kilo dari Kapernaum ke Nain. Dan Yesus ngapain? Jalan kaki, saudara. Itulah sebabnya a day's journey. Dan sepanjang jalan itu dia melakukan mujizat, dia melakukan banyak crowd yang mengikuti dia. Tapi kalau saudara bayangkan, dari 600 kaki di bawah permukaan laut sampai 700 kaki di atas permukaan laut itu 1300 kira-kira. Feet, ya 1300 kaki, jalannya nanjak. Kira-kira saudara kita kalau jalan nanjak itu loh, kita kuat berapa mil sih? Berapa kilo sih? Ini 35 kilo, kayak maraton saudara. Jalan. Dan saudara bayangkan, kota itu kota kecil. Gak ada signifikansinya. Kapernaum ke Nain. Dan ini kok bisa ya? Let me tell you, Tuhan melihat janda itu bahkan sebelum dia ketemu sama janda itu. Saya gak tahu apa yang sedang saudara hadapi saat ini. Saya gak tahu apa yang sedang saudara tangisi saat ini. Saya gak tahu apakah saudara sedang marah, saudara sedang putus asa, kehilangan pengharapan. I just want to tell you, God feel you. God see you. God understand you. Tuhan datang khusus untuk janda itu. Kalau saudara ada di sini, God want to have appointment with you. Tuhan ingin mempunyai appointment dengan saudara. Tuhan ingin saudara datang hari ini untuk mendengarkan message ini. Tuhan ingin supaya saudara mendengarkan message ini yang live streaming dan yang nonton di YouTube. Supaya Anda bisa melihat bahwa Tuhan memperhatikan saudara. Dan lihat selanjutnya, ayat 13b. Dan ketika Tuhan melihat janda itu, koma saudara. Lihat, kita baca sama-sama yang kuning, 1, 2, 3. Tergeraklah hatinya oleh belas kasihan, compassion. Saudara, compassion ini berbicara, kalau saudara lihat,

gua SMS deh, gua WA, bro, condolences, sorry ya, sorry for your loss, ya. Yeah. Eh bro, gue pesenin nasi goreng dong, gojek, gitu. Itu belas kasihan manusia zaman modern, betul ya saudara? Saudara gak terlalu mengasihani orang karena benar-benar saudara tulus. Tetapi Splachni Zomai itu berbicara mengenai kayak, I feel you experiencing great affection, compassion for someone. Dia gak cuma bilang, kasihan ya lu, kami turut berduka cita, kirim bunga. Dia gak suruh orang, bro, gini. Nanti kan kita mau lewat sini, tolong ya, dia ngomong ajudannya. Mungkin dia ngomong sama Yudas, bendahara toh, ya. Tolong kasih uang santunan ya, supaya dia bisa at least punya bayar sewa selama 3 bulan gitu ya. Kasian ya, ya oke, okay. Tolong ya, oke. Okay. Kasian ibu ya, terima kasih, sampai ketemu lagi, ya jalan. Dia gak gitu, bro. Tergeraklah hatinya. Oleh belas kasihan, hatinya ikut hancur. Bahasa Splachni Zomai, tergerak, move. Bahasa Inggris, his heart is broken. His heart is broken together with dengan janda itu. Dia merasakan. Saudara, kalau saya mau jujur kepada saudara, pada waktu itu saya membaca beberapa ulasan dikatakan bahwa Yesus merasakan konsekuensi dosa. Bagaimana dosa yang ada di dunia itu memberikan penderitaan yang begitu amat kepada manusia. Dia merasakan itu semua. Dan dikatakan bahwa dia benar-benar bisa merasakan apa yang janda itu rasakan. Dan next, apa yang dikatakan? Dan ketika Tuhan melihat janda itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Lalu ia berkata kepadanya. Dan dia berkata apa? Jangan menangis. Don't cry. Ini berbicara mengenai Tuhan menghibur janda itu. Tuhan menghibur. Hari ini saya mau katakan kepada saudara, kalau saudara mungkin patah semangat, saudara kecewa, saudara menderita, saudara mungkin saat ini mengalami apa yang janda ini alami. Tuhan bukan cuma hanya melihat saudara dan dibiarin begitu saja. Tetapi Tuhan mau menghibur saudara. Disinilah kita tahu bahwa demonstrasi belas kasihan Tuhan. Dia belokkan rutenya untuk ketemu sama janda ini. Hari ini mungkin rute saudara yang dibelokkan Tuhan. Untuk saudara bisa dengar message ini. Karena dia bukan cuma hanya melihat saudara. Tetapi dia ingin menghibur saudara. Dan saudara tahu demonstrasi belas kasihan Tuhan Allah. Pencipta langit dan bumi. Dan penghiburan Tuhan yang terbesar bagi kita. Itu sebenarnya adalah Yesus Kristus. Demonstrasi dan belas kasihan dan penghiburan Tuhan yang terbesar adalah Yesus Kristus. Karena dia adalah Tuhan yang menjadi manusia. Tuhan mestinya gak perlu meninggalkan tahtanya. Tuhan mestinya gak perlu keluar dari kemuliaannya. Tuhan mestinya gak perlu masuk ke dalam sejarah manusia. Kita semuanya adalah ciptaan yang bobrok dan hancur dan jatuh. Tetapi Tuhan justru memikirkan saudara. Dia menjadi manusia. Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman. Dan firman itu adalah Allah. Dan firman itu bersama dengan Allah. Ayat 14 ini dikatakan apa? Firman itu menjadi manusia. Demonstrasi dan belas kasihan dan penghiburan Tuhan yang terbesar adalah Yesus Kristus. Dan hari ini, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, ada sebuah pengharapan buat saudara. Karena begitu besar, for God so loved you, so loved you, and he sees your brokenness. Dia tahu kehancuran kita. Dia memberikan dirinya sendiri untuk menjelma menjadi manusia. Firman Tuhan berkata, sebab upah dosa ialah maut, Roma 6 ayat 23. Tetapi karunia Allah, the gift of God adalah hidup yang kekal di dalam Kristus Yesus. Tuhan kita. Saudara, di sini Yesus mendemonstrasikan belas kasihan Tuhan, anugerah dan kasih karunia yang dia mau tunjukkan, yang selalu merujuk kepada pengorbanannya di kayu salib. Saudara, ini luar biasa sekali. Dan ada bagaimana dia menunjukkannya? Bagaimana dia menunjukkannya? Di sini sudah sepertinya dia memprediksikan bagaimana dia akan mati di atas kayu salib melalui cerita ini. Apa yang dilakukan Yesus? Dia gak cuman hanya menghibur, do not weep, jangan nangis. Dia melakukan sesuatu yang membuat seluruh orang-orang banyak itu takjub. Kenapa? Sambil dia ngomong,

jangan nangis. Dia menghampiri usungan itu, dia menyentuhnya. Saudara tahu, ini adalah sesuatu yang sangat signifikan. Dan sedang para pengusung itu berhenti. Saudara bayangkan pengusung itu ada empat, misalnya bawa orang mati, bawa pengusung itu. Mereka itu, saudara tahu, kalau pengusung Yahudi yang mati, itu benar-benar hati-hati dan dia make sure bahwa tubuhnya itu tidak bersentuhan dengan mayat. Karena apa? Menurut hukum Yahudi, hukum Taurat, orang yang bersentuhan dengan mayat, orang yang bersih, orang yang tahir bersentuhan dengan mayat, itu langsung jadi najis. Kalau kamu baru keluar dari bait Allah, terus habis itu pergi ke Maisong, gitu saudara, ngelayat, dan pada waktu saudara itu nuangin apa, wangi-wangi, minyak wangi-wangian itu, dan saudara gak sengaja megang, itu zaman dulu sebelum Yesus ya, kena mayat, saudara harus kembali lagi ke bait suci, dan saudara harus mentahirkan diri. Tapi kalau sudah lewat jam 3 sore, ya, jadi bait suci, bait Allah itu cuma hanya jam 9 sampai jam 3. Kalau sudah lewat jam 3 sore, saudara harus tunggu seharian semalaman karena saudara najis, saudara gak boleh gandeng istrimu, gak boleh pegang anak-anakmu. Kenapa? Saudara harus dikarantina. Dan itu juga ada waiting periodnya, saudara. Untuk supaya saudara yang tadinya bersih jadi najis, najis itu membutuhkan upacara-upacara untuk saudara supaya bisa jadi bersih lagi. Itulah hukum Taurat, saudara. Dan pada saat itu, semua orang hati-hati. Tidak deket-deket sama mayat itu. Bahkan pengusungnya hati-hati. Tetapi karena papasan tadi berhenti, Yesus tiba-tiba bukan cuma hanya melihat, bukan cuma hanya merasakan compassion, belas kasihan, dan bukan cuma hanya menghibur, jangan nangis, tapi dia hampiri usungan itu dan dia menyentuhnya. Wow, ini mungkin adalah orang banyak langsung, ini melanggar hukum Taurat, gak boleh, dilarang, gak bisa. Karena biasanya orang yang tahir, pegang mayat, pasti jadi najis, harus dikarantina. Tetapi disinilah pertama kalinya, orang yang bersih, orang yang suci, karena dialah yang maha suci. Waktu dia pegang sesuatu yang najis. Saudara lihat selanjutnya apa? Sambil menghampiri usungan itu, ia menyentuhnya dan sedang para pengusung itu berhenti. Ia berkata, hai anak muda, aku berkata kepadamu, bangkitlah. Maka bangunlah orang itu dan duduk dan mulai berkata-kata. Dan Yesus menyerahkannya kepada ibunya. Untuk pertama kalinya, yang tahir pegang yang najis. Yang tahir gak jadi najis. Tetapi yang najis, yang mati jadi hidup. Untuk pertama kalinya, orang yang gak masuk hitungan, orang yang najis dan berdosa, justru mengalami kehidupan. Saudara, inilah demonstrasi. Saya ulang-ulang terus ini. Inilah demonstrasi belas kasih dan penghiburan Tuhan yang terbesar melalui Yesus Kristus. Yang setuju katakan amin. Saudara, saya gak tahu apa yang sedang saudara hadapi kali. Anugerah Tuhan cukup buat saudara. Anugerah Tuhan berlimpah buat keadaan. Dia bukan cuma hanya melihat saudara. Dia bukan cuma hanya mau menghibur saudara. Tetapi dia juga mau menyentuh saudara. Dia ingin memulihkan saudara. Saudara tahu kenapa saya bilang ini demonstrasi belas kasih dan penghiburan Tuhan yang terbesar adalah Yesus Kristus. Let me tell you something. Ada tiga hal yang manusia paling takut. Betul ya saudara? Yang pertama, kematian. Betul ya saudara? Semua orang rela bayar mahal supaya hidup panjang. Betul atau tidak saudara? Yang kedua apa? Penderitaan. Semua orang kalau bisa lewat dari penderitaan. Ada yang bilang sama saya, Pak, saya mau sungguh-sungguh, Pak. Biasanya orang ini gak sungguh-sungguh, tiba-tiba ngomong, sungguh-sungguh, kenapa? Saya habis ikutan seminar akhir zaman, Pak. Oh, kenapa kamu kok tiba-tiba mau sungguh-sungguh? Iya, Pak. Kalau saya nanti gak di rapture gimana, Pak? Saya mengalami penderitaan, makanya saya mau sungguh-sungguh sama Tuhan. Saya bilang sama dia, loh, kamu tuh sungguh-sungguh sama Tuhan, itu karena kamu cinta Tuhan, atau kamu takut penderitaan, dan kamu lebih cinta kenyamanan. Terus dia diam. Iya, ya. Betul ya, saudara?
penderitaan itu ditakuti banyak orang. Saudara kesini kenapa? Supaya di rapture. Ya. By the way, itu semua masih tafsiran loh saudara. Nanti sekali-sekali saya bikin ya, eskatologi, ada 4 major pandangan eskatologi ya saudara ya. Amil, premil, pre-trip, post-trip, macam-macam lah saudara ya. Dispensational dan yang lain-lain. Tetapi penderitaan ini ditakuti, kematian, penderitaan, dan kejahatan. Betul ya saudara? Kita semua bikin semua rumah kita secure gitu ya saudara. Saya baru dikasih tahu sama anak saya bahwa ternyata sepatu basketnya hilang di sekolah gitu saudara ya. Wih, ternyata di sekolah pun mahal lagi sekolahnya. Masih bisa hilang. Ternyata bukan orang yang gak punya aja yang, atau kepepet aja yang nyuri. Orang punya pun bisa nyuri saudara. Jadi ini adalah ketakutan kita semua, betul ya saudara? Saudara lihat apa yang terjadi. Kalau Yesus mendatangi, ini gambarnya ya saudara. Ini hanya artisnya of course. Tetapi do you know that? Yesus come face to face. Tuhan bertatapan muka, dengan penderitaan. Itulah sebabnya, dia yang tidak mengenal dosa, itu jarang harus jadi dosa. Itulah sebabnya, dia yang tidak menganggap kesetaraannya dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan. Tetapi dia rela mengosongkan dirinya, mengambil rupa menjadi seorang hamba. Dia mau menderita, lahirnya pun di tempat yang paling menderita, saudara. He come face to face dengan penderitaan. He come face to face dengan kematian. Di sini, dia ketemu face to face dengan kematian. Dan dia berkata, young man, I say to you, get up. Dan pada saat itu, kuasa kebangkitan itu bangkit, membuat orang itu bangkit. Yesus harus mati menanggung dosa saudara dan saya, supaya saudara dan saya yang mati rohani, kita semua mati. Dan kita tinggal dan hidup sesuai dengan kematian kita. But God, Efesus 2 ayat 4. Tetapi Tuhan yang penuh dengan rahmat dan kasih yang begitu besar buat kita, menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Oleh kasih karunia, kamu diselamatkan. 1 Korintus 15 bahkan Rasul Paulus berkata, kita baca sama-sama ya, 1, 2, 3. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Sengat maut ialah dosa, dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Ayat 57, sama-sama kita baca yang keras. 1, 2, 3. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Dia memberikan kemenangan. Di dalam Yesus Kristus, saudara menang atas kematian. Bukan karena saudara mampu, tetapi Kristus sudah berhadapan dan mengalahkan kematian. Di dalam Kristus, saudara menang atas penderitaan. Saudara menang atas semua kesengsaraan yang ada di dalam dunia. Karena Yesus sudah mengalami sengsara, dia menang dan mengalahkan penderitaan. Di dalam Kristus, saudara gak takut menghadapi kejahatan. Bahkan Yesus bilang, kalau ada orang yang berbuat kejahatan sama kamu, jangan dibalas kejahatan. Tapi berikan kebaikan. Lakukan kebaikan. Itulah sebabnya dia waktu dicambuk, dipukul, dihina, diludahi, tubuhnya hancur. Dia gak balas. Supaya kalau saudara mengalami ketidakadilan, saudara mengalami kejahatan, saudara mengalami apa yang saudara mungkin saat ini alami, dikhianati, saudara mampu menghadapinya. Dan tidak harus seperti dunia kehilangan harapan. Saudara punya harapan di dalam Yesus Kristus. Demonstrasi belas kasih dan penghiburan Tuhan yang terbesar ada di dalam Yesus Kristus. Yang setuju katakan amin. Dan saudara, ayat yang 2 ayat terakhir. Lihat, dua crowd yang berbeda. Yang satunya sedang sukacita, yang satunya sedang berkabung. Semua, tidak ada perbedaan lagi. Semua orang itu ketakutan, maksudnya fear, in awe, reverent. Dan mereka apa saudara? Memuliakan Allah. Sambil berkata, seorang nabi besar telah muncul di tengah-tengah kita. Ingat saudara, selama 400 tahun tidak ada namanya nubuatan. 400 tahun, silence. Tuhan tidak berbicara sama siapa-siapa. Yesus Kristus muncul. Allah telah melawat umatnya.
Ayat 17, kita baca sama-sama ayat 17, 1, 2, 3. Maka tersiarlah kabar tentang Yesus di seluruh Yudea dan di seluruh daerah sekitarnya. The gospel dan diubahkan oleh Injil pasti memuliakan Tuhan. Yang setuju katakan amin. Pasti akan membuat kita selalu merujuk kepada kemuliaan kasih karunia Kristus. Hidup yang disentuh oleh anugerah Tuhan akan mengubah kita yang hopeless menjadi hopeful. Berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Amin saudara. I don't know apa yang sedang saudara hadapi saat ini. Mungkin keadaan saudara sedang hopeless. Tetapi saya mau berdoa supaya saudara dapat melihat bahwa apapun yang saudara hadapi, sehopeless apapun, Tuhan bisa membuatnya menjadi hopeful. Saudara, kalau saudara perhatikan anugerah yang mengubah ini, inspirasinya saudara lihat, ini ada, ini nih, ada sebuah guci dan kelihatannya ada streak of gold. Itu seperti ada aliran emasnya di situ. Saudara, dari atas seperti itu, dari pinggir seperti ini, saudara. Ini sebenarnya, saya mau tutup dengan ini, saudara, ya. Sebuah ilustrasi saja. Ini sebenarnya adalah art, Japanese art. Seni kuno dari Jepang. Yaitu namanya Kintsugi. Yang namanya adalah Golden Joinery, bahasa Inggrisnya. Di abad 16. Adalah seni Jepang kuno untuk memperbaiki pottery atau piring-piring mangkok-mangkok atau guci keramik yang sedang pecah. Bukan sembarang keramik, tetapi of course yang bernilai. Dan apa yang terjadi, saudara? Mereka pakai namanya resin, ya laker, ya laker gitu saudara ya. Orang tukang itu biasanya ngomongnya laker, dicampur dengan emas atau platinum yang berfungsi seperti lem, saudara. Special laker mixed with gold, silver, platinum function to glue. Nah, biasanya apa yang terjadi? Satu-satu broken itu diambilin, terus kemudian dijadikan seperti ini. Bahkan kalau guci ini mahal awalnya, gara-gara seni ini setelah jadi dengan laker Kintsugi, harganya jauh, bukan hanya sedikit, jauh lebih mahal. Kenapa sekarang ada strip emasnya itu? Saudara, bukankah ini kehidupan kita? Hidupmu broken. Tapi kalau saudara izinkan Tuhan Yesus, Dia melihat semua our brokenness. Dia mengerti semua tangisanmu. Dia mengerti dan Dia mau menghibur. Dan Dia bukan cuma hanya ngomong dari surga ke bawah. Tapi Dia sendiri turun berhadapan dengan penderitaan. Berhadapan dengan kematian. Berhadapan dengan kejahatan. Dan Dia gak kalah. Dia menang. Karena Dia bangkit pada hari yang ketiga. Sehingga saudara yang broken ini, bukan cuman hanya dijadikan seperti semula. Barang siapa yang ada di dalam Kristus. 2 Korintus 5 ayat 17. Dia adalah ciptaan baru. 2 Korintus 5 ayat 17. Yang lama sudah berlalu. Yang baru sudah datang. Saudara memang gak berharga dan broken. Tetapi yang paling berharga, rela bayar harga. Supaya kamu yang tidak berharga menjadi sangat berharga. Anugerah Tuhan mampu mengubah our brokenness, kesengsaraan kita, menjadi kesaksian yang memuliakan Tuhan. Sehingga hidupmu bukan untuk dunia, tapi hidupmu untuk kemuliaan Tuhan. Soli Deo Gloria. Amin saudara. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Saudara diberkati hari ini. Amin. Biarlah saudara hari ini dapat melihat bahwa cerita ini bukan hanya sekedar cerita. Saudara, kadang-kadang pertengkaran saya sama istri saya ya. Kadang-kadang kalau dia lagi mengalami sesuatu, terus saya bilang, belas kasihan saya ini gini. Iya, aku ngerti kok, ngerti. Habis itu saya buka telepon lagi, saya WA-an gitu. Dia marah gitu. Kamu tuh kok gak ngerti sih, Bu? Ya aku tuh ya dirangkul gitu ya, saudara ya. Aku itu digandeng, iya. Saudara manusia kepingin dirasakan, serasa apa ya, sepenanggungan. Betul ya, saudara ya? Betul ya? Berapa banyak di sini yang kadang-kadang sebel sama istrimu atau suamimu? Kenapa? Karena seakan-akan dia gak mengerti apa yang sedang kamu alami. Betul ya, saudara? That's exactly what Jesus did. Itu yang dilakukan Yesus atas janda itu.
Let me tell you. Hanya ada 3 orang yang dibangkitkan dari antara orang mati di dalam cerita Injil. Yang pertama adalah anak Yairus, yang kedua adalah Lazarus, dan yang ketiga anak janda Nain. Saudara tahu, kenapa kok 3? Mungkin ada yang bilang gini, ya jelas Yesus bangkitin anak Yairus. Yairus itu siapa? Saudara tahu gak Yairus itu siapa? Kepala rumah ibadat. Dia adalah orang yang sangat dihormati. Mungkin saudara berpikir, Pak, Bapak ceritanya bagus sih. Tapi tadi itu loh, saya lewat, Asyir aja gak notice saya. Makanya aku males appreciate volunteer, misalnya gitu saudara. Asyir aja lewatin saya, Pak. Saya ini bukan siapa-siapa. Mungkin saudara ngelihat Yairus itu kepala rumah ibadat, dihormati. Yang kedua siapa? Lazarus. Lazarus itu sahabatnya Yesus. Ya of course, nepotisme itu, Pak. KKN. Betul, saudara? Bolone dewe, ya dibangkitkan. Betul, saudara? Tapi siapa? Saya mau kasih tahu kepada saudara. Siapa janda Nain ini? Janda Nain is nobody. Itulah sebabnya cerita ini ditulis. Supaya saudara yang merasa, I'm nobody, nobody care, nobody even pay attention. Gak ada yang memperhatikan aku. Tuhan Yesus memperhatikan saudara. Tuhan Yesus mengerti kesengsaraanmu. Dia adalah imam besar kita. Yang pernah melintasi langit. Dan merasakan semua yang kamu rasakan. Tetapi tidak berdosa. Dia mengalahkan itu semua. Sehingga saudara yang ada di dalam Kristus. Anugerah Tuhan mengubah kesengsaraan kita. Menjadi kesaksian yang memuliakan Tuhan. Amin saudara. Kita baca sama-sama ayat ini yuk. 1, 2, 3. Hai maut, dimanakah kemenanganmu? Hai maut, dimanakah sengatmu? Sengat maut ialah dosa. Dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Ayat 5-7. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Amin saudara.

Saudara-saudara kekasih Tuhan Yesus, jangan sia-siakan hidup ini. Masih ada kesempatan kita